0: Ya tentu ya, YFM Station, pemberian kita buat pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Baru 6 minit dan lepas pukul 8 pagi.
2: Selamat pagi, Kenton.
1: Pagi, Cigo.
2: Cigo? Oh, jadi Cigo pagi tu lah.
0: Selalu ya, kami tu tadi. Nang berguna ke Cigo untuk ngajar pagi-pagi hari ini. Lepas kami tu tadi, laki tu selalu ya. Nanti ada reminder, kelebih lagi hari sida ya kinu pagi hari. Hari kami tu tadi, asai kemisi puang.
2: Oh pihak nanti bekanya nanti nanti cikgu nak boleh ngelaban cikgu ya.
0: Nah, cikgu tu ukai ya, orang yang kenal tu lah ukai semua tayar hari cikgu tu mandatory ni cah. Tentang utai ke hari cikgu tu lebih ya kangen penemu tang kayak semua tayar mesti diterima 100% betul kan cah?
1: Betul.
2: Ya saya mana ada orang aku sedua sama laki ni nak make up sama diri ni.
0: Ya kan malaman bekanya main hidup jadi cikgu nah, baru dua nak buriap benda kecil cikgu berkelas nanti 30-40 kau salin ya aku pasti kat ni buat hati dengan nurani tidak ya
2: amanya mbak aku dah nyak tu nanti munyi kenuannya lebih hari 10 lebih hari 2 tu nanti 2 ikut je dah pedis dah tusut ronde yang siku aja aku
0: nah lepas kita berarti nanti sekolah abang negeri tu kelebih lagi kan nanti pas sekolah abang si siar bisik ke 4-5 ikut kan dah siku aja tu dan nanti abang negeri tu semua aku dah pengabih mimit siti kelasnya 20 lebih habis mimit aja. Nama. Dia kemayuahnya. Okay, bola kena kerana melompat hari ini. Lompat memayuah sekedar.
1: Bapak mayuah lebih ya.
2: Nanti inya kelalu mayuah agaknya. Nak amat punya kedua manda mendiang tang. Nak lah siku cigo ke pihak.
0: Kadang-kadang nanti mesti anak kita komplain deh. Apa cigo tu tadi? Cigo tadi. Sabar tat ke. Kita yang pun jaga siku nya pun dah. Kadang-kadang tau tinggi darah.
2: Nama. Okay. Topik pagi kita hari tu Ken.
1: Ya, tinggal ke cerita cikgu kita tinggal kenang ke namanya cerita pasal pengajar ne.
0: Ya, saya penuh kari guru hari tu.
1: Kari guru hari tu. Udah limpas dah lalu dah hari guru. Bulan 5 dah. Bulan 5.
0: Ya, bulan 5. Orang gagak hari guru ringkat kelas.
2: Ringkat kelas.
0: Nah, kalau waktu kebangsaan, ringkat bahagian, kita tunggu ringkat kelas ke.
1: Pagi tu kita akan kenal pasal hari pengajar tentang bakal selama SSL tentu ia cerita pasal induk dengan lelaki.
2: Ya.
1: Nah, pagi itu kita akan berkenang pasal perkara ya ke suah mat jadi kebuah. Tahu ke ya tahu benar trigger lelaki dengan induk tu. Cahut pampe.
0: Amat. Lebih lagi ya berkawal dengan utai kena kumai kita tarikh-tarikh penting. Utai ya ke patut dikingat ba untak siku-siku manusia. Jadi bersebut ke ba tarikh-tarikh penting tu. Peristiwa penting ba laki ngino nang ya jauh berbeda ca. Leban ino tu ya lebih ngenang sisi tarikh tu ba take sentimental lebih
2: ya, sentimental amat.
1: Sebab orang ino tu tarikh tu atau kari bulan tu ukai semina lumur ca ya ba almanac tu ke kalender pada orang ino tang jadi baka attention to detail ya. Mesti ke diberi perhatian. Terlebih lagi baka birthday, anniversary ke.
0: Ya betul-betul. Entah nanti lelaki tu majority ya tarikh-tarikh penting tu ia berkait dengan sisi-sisi peristiwa sejarah. Tak sejarah tu ia bukan sejarah bapak hidup tu cak. Utai kepentingnya bahawa sejarah utai ke digila dunia mainnya. Ambil ke contoh ni baka SummerSlam murah ke gila gusti. Temu ya bulan 3 SummerSlam. Atau nak yang beli Papua View muda SummerSlam gusti WWE. Tahu punya tadi baka tahun tu tadi misi World Cup deh. Temu ya malam tu siapa bertapat dengan siapa. Tarikh penting ia kena set lalu muntak lagi.
1: Betul. Tahu ke berapa tahun berapa berapa kali Brazil dah menang tahun berapa Brazil
2: dah ni ama ingatnya ni kita ke lelaki je nanya kami ke Indo atau pelabak aku ada 10% eh ke 9% nya segi ndak ingat kau tanya ndak ingat ke hari bulan bekanya ya lebih ngagai hari bulan ke muka munya pada nan tadi ke sentimental bekal hari pengada hari pengada dirimpu hari pengada anak hari anniversary dah jadi melaki bini untuk ke hari tau ke hari bulan keterubah berpangan pan ingat sidak ke ini kami ke Indo
1: ya buah ya nanti orang laki ndak ingat ke hari bulannya rindu tu ngasai ke diri bakal
0: ni tempayak aku
1: ngapa ya dihargai
2: nama
0: Tau triggernya.
1: Ya.
0: Aku main-main tanya, tanya warnanya. Eh, berapa ada berani dari Mesir itu? Atur nanya, ada cak. Hati aku, tak ada lalu gede-gede. Kamu kan jawabnya. Udah gawai ke sebelah gawai. Udah gawai ke sebelah gawai.
2: Ketika
1: gawai, kena ngelaik.
2: Ketika tahu, tahu, nak ingat ke Mesir Rimpu, kuku.
0: Nah, lama laki tu ya, ketawa dia. Peristiwa, lama si tiup tanya keringat, ya, hanya gawai. Lama banyak menyikir sebut, bapak tadi, ya, bapak peristiwa yang kebesar ingat keringat sama orang. Ya, kena-kena datang. Udah gawai ke sebelah gawai. Udah gawai ke sebelah gawai. Bapak tahun, jarang na ingat. Tahun ingat kami lah gitu. Hari bulan. Jadi tanggal aku ke bulan jentuk aku empu deh. Bulan Januari Februarinya aku jatai ke Disember. Aku ingat hanya niteh ke Gintir ya 4 tahun ku dah. Sebelum tu sore nyebab Oktober. Oktober bulan berapa?
1: Okay, jadi topik kita bagi tu lelaki ke suah nak ingat ke hari bulan ke penting tu sekali kesida tu amat red flag ke mesti ke buah bukai lah. Cerita ke bak komen tahu ganyo komen kita respon dengan guys kami buat Facebook kami pagi tu.
0: Ya,
2: ni kita ke Indo.
0: Kacau ya.
2: Ni bala Indo. Ni bala Indo. Awak kesida nemu.
0: Bala Indo, nanti ngawak kami lelaki cuma aja-aja sih ni cak.
1: Ya.
0: Lepas kaki tu lelaki tu senurut aja.
1: Okey, lagu hari Nelson Anthony lo pagi tu. Jalan Indo Iban.
0: Menda kita buat trio pagi semua salah lelaki.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup palan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetapke. College Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumbuh. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
0: Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: 23 minit dah lepas pukul 8 pagi. Lagi Pak SSL Semua Salah Lelaki. Cerita kita pagi itu ya. Ianya pasal orang lelaki yang kena ingat ke hari bulan tentian.
1: Suah amat nak ingat.
0: Suah amat.
1: Suah.
0: Red flag tahu kena.
2: Ditanya lagi loading tetnya muka tek nganti loading muka PC tahun 40-an. 40-an di bulan aku. Anak tahun 2000 tu bah.
1: Oh. Ya, nasi ke aman oleh ngasuh carut pampe tutun ken laban ngasai ke dirimpu. Ngasai ke diri munyi kunuan tadi.
0: Salu ke apa Izek nak ingat kari bulan?
1: Nya dia tu, nya dia tu, nya ya.
0: Oh dia tu, dia tu ingat lah.
1: Dia ingat, laban terubah subok.
2: Pernah.
1: Tet, nule. Sesuai pun nemu, malah bas dua ke laki. Pelabur aku nemu berkenai gaya kita ke laki. Ngingat ku tatang, aku alih hati. Positif tuan Ken. Nombor kereta orang ingat amat ah. Sekali pedak lu ingat. Pergilah lu aku nanya, ingat nombor kereta orangnya.
0: Ingat lah.
1: Nombor keretanya. Bukannya 4 digit. 4 digit.
0: Ingat ke nombor.
2: Dia nyebut pasalnya si dia. Aku pun aku ngaku.
1: No kenya ga?
2: Aku jamai lagi ku ingat nombor kereta orang. Nak aku mudah ingat tan ciri-ciri kereta orang dibanding yang kengau aku kumpul. Lepas nanti ba kereta kumpul nanti nitiak deh. Nanti ba kumpul aku suba kira ngambil masa 4 bulan baru ku ingat ke nombor kereta jempol.
0: Lama
2: aku jamai lagi ingat ya kemua nanti ABC-nya aku ingat. Maka contoh QA, QB-nya aku ingat. Tan nombornya aku ingat. Bukan motor Ken, aku ingat motor ya. Aku ingat nombor KIN aja. Tanya nombor aku ingat. Itu ciri-ciri buat motor aku nemu.
1: Nemu. Aku buat nombor kereta tu tadi. Sikit nanti uleh ingat kenya aku tu. Tak nanti bakal hari bulan. Ingat gak? Ingat gak aku nak ke dia tu?
0: Ya, tapi tadi lawan bisik-bisik beda ya.
1: Ya, bisik-bisik beda.
0: Cara namanya lelaki ngoindo tu.
1: Dan tak ada kenangan sikit kau ngasuh ingat. Kena ke?
2: Atau kira eksklusif hari Wellington Imai peringat kita pagi tu ngenang ke ba utai peringat kita lelaki tu nanti ba yang pun jujur yang ada ya kadang-kadang ke kadang-kadang kayak kadang-kadang terbakar selalu pernah aku kadang tu ke penyu lain tu anda ingat ke tarikh-tarikh penting dalam penghidup ya siti hari kebuah ko ya menyalaman lelaki tu utai ya ke di perundiang ya kelalu mayuah lapan for safeguard ya ya selalu ngaga no comel lekat ke batas laptop tu ke dashboard ya nung ingat ke utai ya ke patut di kerja yang pun lapan siti lagi ya saya aku kebuah ya berita imai bakal laki buka nak ingat laki jadi percaya kita berarti ke lebuh maya yang nyepot pemakai kelebih laki buka makai biskut tau ke ya makai kek deh utai kau boleh simpan lama tu ya makai lalu tegama jarang lah laki yang nilai tanya ngusi lihat deh yang kalau lebuh maya makai proses dia semut mesti dalamnya cak
0: kamai gini
2: curing ku ya kirinom minong ku
1: nah segamanya udah makai lagi bayang teman namanya bisa semut deh aku selalu kenya
0: nanti semut ya.
1: Oh,
0: teluk utainya. Alat.
2: Teluk boleh dalang. Jangan suaranya nyo bayagi eralnya kadang-kadang.
1: Lagi tu hari Ian Will pagi tu amanah ke tipikal orang laki sikit mayuh nak ingat ke tarikh-tarikh penting ko ya. Bak sidak ya ke pemadu berguna tu tangguh pengawal sidak ke nyadi ketua ruang bilik amanah.
0: Terima kasih, terima kasih. Terima kasih alaban memahami.
2: Beri paham-pahaman.
1: Beri paham-pahaman. Jadi orang Indo tu laban ke segi ya jiwa sensitif, ko ya manja. Semua hari bulan tegak tarikh-tarikh penting ko ya meri pengingat manis ngagai sidak ya nya meh orang Indo ingat ke hari pengada, anniversary nyentuk ke hari pengada bala anak ke. Sidak Indo tu segi udah diset dalam memori sidak ya. Engka sidak ngarap ke lelaki, laki sidak nemu meri surprise meh kini nya sidak ngarap ke laki sidak ya ingat ke hari bulan ke penting amat amat aku pun aku pengasai utai semua
0: bukan amat si lelaki itu dalam memory ya baka baka nanya hadisnya kan dah penuh leban teh bukai deh
2: ya betul
0: jenama jenama
2: tau ke ya
0: tau cerita udahnya bisik nama player member
2: nama
0: terminat gusti nya nama orang gusti udah dalamnya memorynya dah
1: ada teh melalang memory untuk kita ke lelaki tu tadi hari 100% 99% yang tadi utai bukai
2: Boleh jadi. Tahu daripada ke ketuk dia benar. Bukan nama handphone. Jom ikut contoh eh. App dia ke besi dia nak main wah. Tak nama aku buat space besar. Tapi yang terlalu update utai ke sama aja. Yang dari ngambil peti yang utai berkaya. Ngambil utai sama. Entang dia selalu update utai ku tarik ke update-nya. Lepas kita nemu. Kita update si software-nya. Memori dia tambah ke? Memori dia tambah ke? Bekanya lelaki tu sempama ya. Ngambil ke contoh. Ia ingat ke hari maya keterubah sebab bertemu deh. Nah, jadi tahun yang mari ia ya update baru tarik jadi pesagi ke RAM dikena memori ke dikena bapak.
1: Jadi semua enggak RAM ke pengingat kita nak.
2: Contoh. Tu bukan ini area Ruel kia tadi deh. Ngasih ke yang pun kau bala ya lepan siamat kami ini tu sigi ingat ke area bulan pengada, hari tika, hari keterubah bepangan, kau bertemu menyak, kau pia dengan saya ke yang pu, nyentuh ke dia tu deh, hari pengada anak ingat, enam-enam ikutnya, jadi, petuaikan, nama tu, mau nyebab dia anak ya, tang nasib gak, ba area pengada ini area tu, apa tu ya, semampai ingat lama. Yang kaku tadi. Lepas yang rumah teringat ke birthday ini Arya aja. Biar update baru. Space atau saya gigi kena.
0: Terima kasih Haki Aira.
2: Terima kasih ya.
0: Aira aja okey Arya.
2: Aira apa ya? Mata ada tu aja.
0: Gak nama ucu orang.
2: Memori aja.
0: Memori ada penuh ada.
1: Apa ya memori ada penuh. Nanti boleh kena memori.
0: Korap file itu.
1: Okay tu Siti lagi Ken tu nak Syasha Amanda ya madah ke sigi orang lelaki sigi amat ke nak ingat dat ke penting ko ya banyak saya sebut ya neh kami Indo always ingat dat penting ko ya nak ibuah mayuah hari bulan ya ke pemadu ya penting ko ya kayaknya hari pengada hari pengada anak-anak ko ya nyentuh ke hari pengada sida ayam nyati pan ya ingat ke hari hari hari pengada ke hari bulan apa indah ya kedah nadai pa ya ingat hari anniversary pan ya ingat kira ke semua mah hari bulan ya kenang sikit ya
0: dikingat ya mong
1: dikingat ke
2: nya hari bulan cak benar nyoba penyalah lakinya ingat gih
0: ya juga sebuat ya sikit bisi file lempu
2: file
1: kaset nya bisi ndur lempu munyi ko ken tadi bisi file,
2: si storage yang pun. Si storage, si space
1: yang kediri.
2: Kamu hidup boleh main oleh space dalam muntah dan ni cek. Kita lelaki tu pun main semuanya makai dalam city space je. Bukan aku dia tahu dia. Ya keingat aku sama Ahmad. Bukan dia tahu. Ianya rute aku bulan satu lah yang mati.
0: Oh, nyaja ki kan dia.
2: Stand by duit.
1: Oh, nyaja.
0: Okey, kita mesti cerita bukai pasal pangan kita, tahu yang kita petuai kita kah. Dia kena ingat ke hari bulan.
2: Kau ke ayah kita sepi rumah pantas di kuping gitu. Yeah. Bukan ingat dalam bisnis kena ayah tu tersaca. Semua sama ke bilik dan ni salah tu betul bilik aku.
0: Ya kelalu.
1: Ke sari tu tak ke pergi lok kini muka bisi hari pengada kita kini kekak kau ingat ke tak
2: balal
1: angin ngagai sedak ke lelaki. Ya, ya.
0: Tahu komen. Ini kami baca ya.
1: Lagi baca.
0: Lagu hari Dona Ibu Cantik.
2: Redang balai Ibu Cantik ya ke Benungan tak ke pagi.
1: Pagi wai.

0: Kemayari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu ah. Semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu ah, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Kes culik tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikuan kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Kita suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: teh pengandiri. Penelapnya batu disimpan dalam hati.
1: Mangahnya ndak gak jadi ke kenikah, jadi ke Siti Ari teh ke kebuah. Ah, kebuah nemu nene, nemu.
0: Aku nangkap. Aja pak memori kurang. Aku nangkap.
1: Lebantin ndak bekenya deh. Kita ke laki sekin ndak merti.
2: Ya mai terus terang.
1: Doan pun sama
2: dan
1: nemu.
2: Silo-silo.
1: Nah, deh.
0: Ya siapa mai? Lepas aku mau ngaku deh. Sebab mana jalan nanti ada interview live. Mereka makan teruk pada laki.
1: Aman.
0: Aman. Kepada bangsa kena nemu ngalah pangan diri. Jalan yang cikgu lulus ini putas. Kau bapak bapak bapak bapak lulus diri makan tidak ya.
2: Oh, kena pasal terus terang tu nak. Mesti komen si kau meninggal kita itu Ras Maria.
1: Oh.
2: Ya, ada ke baka cerita ibu kita tu kau ya. Ah. 18 tahun dah jadi melaki bini ngapai tua ya. Cuba cuba tua itu segi bangsa orang kena ingat ke ribulan. Nak iralah hari pengadah ke anniversary ke semua nak ingat emang kan. Itu ke hari bulan rotek kereta mati pun yang ingat kan.
0: Selalu cak. Tu mesti tu selalu kena lebih hari hari bulan rotek yang megang
2: hidup. Ya. Jadi cara senang je. Ni boh ke bingung ni boh stres ngagai sidak ke baru berkapel baru jadi ko ya. Tepadah je hari bulan ke orang lelaki tu. Padah bunyi bunyi tu dah ko ya. Teka ni tu birthday 2 3 hari sebelum birthday. Dah sano birthday ko lah ingat dek. Hari-hari tu hari empat lepas dia aku beli aku namanya hadiah aku ya padahlah nah padahal terus terang
0: puan ya direk
1: tangken tun tangken tun ya
2: bisa tang gak
1: bisa nanti
2: orang Indo ke surprise nak
1: ke surprise ya nganya dia baka pergilah lepas dia aku sano
2: masalah
1: nganya nak sama feel ya nak sama
0: baka kita
2: uji kita nganya diri terkenyit
1: nak enak nak sama
2: pura-pura terkejut
0: baka kita akan pernah kepada TV ya kak orang surprise pasti cinta ya kamu yang mesti nemu surprise pasti ya kena paham bahasa orang Indo tu kadang-kadang ya kau orang surprise saya nemu mesti surprise ke ya laki tu ya bahasa mesti kamu punya pada kami dua bapa dari mesti kamu si cigu madah dulu mesti kalau ngandal ke ya balas dari laki tu sampai bila-bila memang berbeda nanti sampai lila kita Indo nya nanti surprise dah surprise dah surprise
1: nanti pada terus terang ke nya sigi nantu nantu asyik tun ke laban laban saya nak sama lagi laban bakal ke make ke bandar aku dah madah hari bulan pengadu aku pergi lah aku katuk aku katuk aku madah sekali nak uliah aku malik nah udah jatai pergi lah
2: nama ibu tu uliah Rosmaria uliah uliah je aku ya
1: nyak laban nyak laban berapa tahun yang kahwin tadi
2: 15
1: 15
2: oh, tahun dah
0: 15 tahun
1: bukan kami tu benar
0: si cara yang kecak dah pemerintahan
1: bukan kami tu lagi baru-baru lagi hangat
2: gitu.
0: Semua saya mesti kamu si thrill maga.
1: Tanti udah 15 tahun kata semuanya ke nyak tadi. Engkau lain gitu cara ya tadi. Nanti nanti je lah 15 tahun nak kata aku dah tua lah. Ila dua nanya baru.
0: Aku nangis ke. Nanti udah kalau tua nyo siku ingat ke siku siku.
2: Oh, sama sama nak ingat.
0: Eh sano, udah makan ubat dah sano. Eh nama ubat bakau tinggi darah kecil mana ya? Tu mesti ubat tinggal. Siapa tak tua tinggi darah?
2: Dah ingat ke siapa ampu ubat tu. Amat pedihan lah banyak.
0: Okey, selamat pagi ya Mega. Ini pendengar kita Aman Mosaic Trading ke pagi tu. Laki ingat ke utai penting aja. Nyak ke buah laki tu. Nak tu pedang kita ngerakannya. Ya, okey bakal sidak yakin tu. Utai ke nak nyengalah penting pan mesti dikingat ke sidak ya. Arti ya. Laki tu utai ke penting yang mamai dikingat ke. Bahkan contoh World Cup. World Cup. Udahnya 4 tahun lagi baru ingat utai baru lah. World Cup utai 4 tahun sekali.
1: Bukan mana pentingnya tun.
0: Oh ya kak.
1: World Cup na penting. Nah dah mai penguntung.
0: Ba laki.
1: Kita pun tahu ba ninga kita ke bedah.
0: World Cup tu meh maya ya kita ngelala dunia. Kita yang nemu dunia atau ke negara
1: betul.
0: Apa dari kembali Burkina Faso
1: betul
0: kadang-kadang kalau dengar kita nama tu Estonia
2: nanti nanya orang Indo nama tu diingat sudah penting masih tak ya ribulan maya mall tu mallnya bisa ngadu sel nanya orang
1: Indo nyak amat nak ula lepasnya pulang ke penguntung kami
0: nanya maya kebuah kadang-kadang aku nyebut bukan maya kumai anak aku cakap bukan yang dah sel mall tu si ramai
1: nemu mana
0: nanya kebuah tintet kita aku lebih hari 100%. Orang luar ni oleh benda orang belum apa oleh benda keluar. Tidak menurut dari banyak benda. Ngawak bala anak nanti benda. Pak orang dia bisa buka sel orang tu bisa pampe. Gila aku tak kenya.
1: Tantun, ikut dia tu oleh gagak nak bekenya. Nanti ya dah majak darah lah. Ah, nadai oleh kontrol lagi.
0: Aku belum bersedia karahnya.
1: Mesti persediaan.
2: Okay, Lia pun pada Facebook bagi tu. Di mana kira tu tips Ria kena kira. Kena orang lelaki tu ingat ke nama-nama jameh pengawal lebih lagi bakal birthday in the twice dah ya. Ianya kita tahu benda hari notification by FB ku ya.
1: Notification.
2: Amai, betul lah ya.
0: Betul sih bakal. Ini kena tahu memory pun mesti dikunci ya. Kadang-kadang memorynya ukai ukai kadi kenang sudah pamat diri ga FB itu. Utai ngai kenang ke dari pantai ya. Kadang-kadang tengok kadi kau telefon mudah.
1: Nya banuan kini tuan tante bahku berguna agaknya tuan leban kadang beka hari bulan pengada kaban kita bestie bunyi kuken kadangnya sikit ndak ingat meh
0: tik teh suah mendanya ukai kita tunya jadi bekas stoker kadang-kadang
1: no go no no
2: no
1: no
0: no kada tik tanya berarti tik aku deh nya bekas stoker ya aku tunya mendak penghidup orangnya kan yang lama
1: no labannya notification nadai nadai nanti baku lah tapi aku kena kena gila ke stok orang ni ku ya begitu ya
0: tak anang habis orang tu tadi sensitif baik tak tahu benar indah ke ba, status kita ba, dalam katanya betul ba,
1: WhatsApp
0: mesti ke yang korup tamah dulu benda.
1: Sama.
0: Okey, jadi kita cool down dulu.
2: Kita ingat ke lagu dari Izai itu.
0: Iya, dua pagi, trio pagi.
1: Trio pagi. Kau mazuan ningal kau.
0: Hari pati kena ingat lama laki.
1: Semua salah lelaki.

0: Hello sayang.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayu.
3: Ya, yeah, SKS betul hujung minggu tu.
4: Bagila, setacak.
5: Bagila. Hari lima dah berengkah mini studio ni.
4: Mesti kanya boleh tahu dah bertuang dia sih.
3: Lain-lain.
4: Dah kita muji tau.
5: Lain lah cara orang muji tu.
4: Ni nemu yang kita ingat, kita reminder. Oh. Kita ingat cepat. Amai pun dah ngaji. Pun dah report aku. Awak kan report dah cak. Pada status keberadaan diri.
5: Bedah ngaga report eh pagi. Bedah ngaga report.
3: Spot me.
5: Awak ke. Okay. Penghujung kita tempuh topik tu. Keton.
3: Hello closing.
5: Hello closing. Lepas aku ngetahat ngesedua pagi. Lepas sedua segi nemu ngeriang kau orang lelaki. Tambah aku orang lelaki na segi ya suah na ingat ke hari-hari ke cukup berguna bapa hidup kami ke hidup. Nanti umurnya dah ketika tua lagi. Engkau lain gi rundia mai ku aku nanti lagi biar aku lebih lagi bako orang ke baru-baru berpangan tu na segi ya nyade.
4: Reaction ni lain
5: gi. Lain gi yang
3: benua segi red flag lah nyasi.
5: Nanti bako. Ya.
4: Anu banyak
3: terus terang.
4: Jadi amat ya kadang-kadang kita laki tu aku ngaku penglumi majority laki tu terlalu mudah ke nak ingat ku tentang siti dagi ngaso hubungan tu ke kawal tu laki bini.
5: Betul.
4: Yang mana leban kadang-kadang nanti nanya terlalu mansal laki ingat kain.
3: Yeah.
4: Nya tahu tadi kata ngaso boleh kelayak laki bininya.
3: Betul betul betul betul. Leban mayo tay kekak dikingat dalam sarinya nak ngawal di kupis.
5: Tapi gua mikrofon tu kan kebut.
3: Mikrofon kebut.
5: Kau tu cabut. Ya, lawan ya tuan. Hari bulan tu kenuan. Utai ukai utai bukai katanya. Bakal kami ke Indo. Ke bakal aku dia tu lah. Aku nak yang ke Indo bukai. Ngai ke lagi. Nas bakal gengah pada muka aku ne. Ti aku nak sikit amat berguna amat hari bulan tu. Lawan si tik gig kena tu ngerapit ke kawal tu. Ngau pangan diri. Si tik agi ngambil. Ya, lawan tu jadi melaki bini tu. Ruak ke dah bisik berorang bilik tu ne. Nyak kena tua tu tadi anda kelalu ingat kota bukai. Kena tua ingat karinya nyak lah hari tua ke kalau bertemu subuh. Tahu ingat ke janji-janji subuh. Kau tanda ingat lagi hari 10 janji. Pamom duitik janji.
4: Betul-betul.
5: Nyak boleh kena kita ingat ke pangan diri. Awak ke asainya tadi awak kena lenyau. Subuh asai ke mutik jaku Melayu cinta ne. I love you, you love me. Ada tu. Dah bisik anak 2-3 ikut dah. Nyak lain gi asai ke engkau nyak. Nada gi I love you, you love me.
4: Nyak boleh angin maju lain.
3: Ninggal dia. Nak mas ke seluar dia Zek.
4: Tak ada aku bujak aku. Betul ke kita lah kita mesti tetap mesti patut ngingantang. Induk sini jangan lalu aku anangga kelalu ingat apa laki gay induk ya ketatua.
3: Iya segamanya.
5: Stop.
3: Laban dia
5: kena ingat. Tua tuan lai tua kau nak dengan.
3: Ya kena ingatnya. Ukai ukai reti kami laki itu nak sayang. Ukai kami nak cinta.
4: Ukai nak cinta.
3: Tangnya mata deh. Love language kita diskusi ko cara cara kita
5: nak sama
3: nak sama
4: cara ngayan dari bisi orang tadi ngerunduk ngayan reja ko bisi tanya ngerunduk ngayan ba action
5: sudah nemu ke nanti baka bisi awak ni sudah nemu ni sudah nemu
4: ko pasal tiga tu okey lagi okey okey okey
5: nanti ba titi dia tu dah benuang benuang kenaika trending siku laki tu ia benuang kenaika tes dua bisi medak siapa namanya David ke nama ya ya kelalu kelalu nyaga nyaga kita kita mana
4: ati
5: ati bini ya
3: bini ya oh bini ke benong ribat na
5: ah benong ribat mau panuan
4: yes
5: dia nama ada komen komen orang Indo dia
3: semua aku, ada orang Indo mereka komen lah
4: orang Indo laki sekali jarang dah
5: hanya ajak kepada aku contoh hilah
4: aku mana debit atau lagi nama dah tengah gadi debit atau ngubi ni
3: debit senang salah search debit deh bukan debit Copperfield debit Copperfield lenyau lagi
4: lenyau sampai lamanya okey pukul dah tu lagi 9 kita dekat terus dengan gaya Kota Media kita beri kelompok dan berita
5: bye bye
4: bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye

0: saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Jom layan Media FM.

0: waktu sekarang 9.22 minit pagi. Ketika ini mau cun-cun juga 9.22 minit pagi buat takar kan.
1: Kita mesti macam ya, bukan OCD, bukan. Bukan sebenarnya. Biar kita orang dengar dulu muzik.
0: Kalau dengar dulu muzik, belum cukup time lagi nak cakap. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita untuk siaran hari Khamis hari ini 24 September 2026 bersamaan dengan
1: bersama dengan 12 Rabiul Akhir
0: 1448 Hijrah. Saya Faz.
1: Saya Alwai.
0: Ya, ada bertemankan
1: Kami berdua lah.
0: Di geng pagi di Miri FM.
1: Taklah, kita pada hari special kita kan, Fas?
0: Betul.
1: Kalau selalunya kita bersama menerusi hari Selasa.
0: Kalau
1: ada hari Khamis, hari special lah ya.
0: Yalah kan. Dari Konti YFM Kuching. Untuk 3 jam ini, kita beralih dulu ke Konti Miri FM ini. Sampailah pukul 3 petang. Betul lah.
1: Tapi kalau dalam bahasa Melayunya, 3 jam. Iban pun 3 jam juga.
0: Kita 3 jam dulu untuk saya bahasa Melayu. Lepas tu kita pas dengan DJ Badar. Dia duduk di sini juga nanti 3 lemai hingga 12 tengah hari hingga 3 lemai.
1: Gelah tengah hari sedaknya tak nak.
0: Gelah tengah. Soal kita ada pakai kan?
1: Gelah tengah hari. Gelah tengah hari. YFM.
0: Wow, suara LY rupanya.
1: Suara kami, alhamdulillah. Masih lagi dipakai. Bukan di situ aja, di Nun YFM Kuching pun masih lagi pakai, alhamdulillah.
0: Bestnya indah hati.
1: Tapi orang si tahu ya suara LY. Semua si caya kok. Termasuk lafaz. Celetek boleh ada ya. Selamat pagi untuk semua lah. Rakan-rakan kita di TT. Mana no dengar kita pada pagi to. Nya sekira lah menerusi Facebook kah, menerusi TikTok kah, menerusi RTM Klik kah, menerusi frekuensi kah. Terima kasih untuk semua. Ada yang sedang tengah memandu ketika talk fast.
0: Betul, terus mendengarkan kami dan juga kepada yang bertugas pun bekerja untuk hari ini, hari Khamis hari ini. Selamat bertugas, selamat bekerja kepada anda semua. Almaklumlah, jangan terkejut Bandar Raya Miri dah mulai jam sesak. Banyak event yang berlangsung di sekitar Bandar Raya Miri. Jadi kena tabahlah, kena turun awal. Betul lah, kena tabah, kena turun awal lah. Jangan merungut. Kelas ada event ke lah.
1: Tapi nama-nama Miri tak saya pernah sunyi dengan event kan, Faz. Kita akan kongsikan nanti menerusi IE, Info Express.
0: Ya, kita akan kongsikan kepada pendengar-pendengar semua kan, aktiviti-aktiviti yang berlangsung pada hujung minggu ini. Bermula esok hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Lepas tu bermula semalam pun dah juga kan?
1: Dah mula dah. Hari Rabu kan? Hari Rabu dah pun bermula event-event yang berada di Miri. Kelaklah kita kongsikan event apa ya, Faso?
0: Betul lah. Jomlah kita nak berlayan dulu. Jomlah kita nak layan dulu.
1: Kita nak layan dulu lagu tu.
0: Yalah, disebabkan cuaca, ramalan cuaca hari tu pun rasanya
1: ada
0: mendung,
1: hujan.
0: Nak hujan je kan.
1: Tadi kami ada gerimis.
0: Mungkin lagu lepas tu adalah gerimis mengundang.
1: Bukan.
0: Tapi kita nak dengar dulu lagu Have You Ever Seen The Rain.
1: Betul.
0: Lepas tu kita akan ke ramalan cuaca untuk mengikuti ramalan cuaca kita sepanjang hari ini.
1: Kan? Lagu kegemaran ataupun lagu diinang Kak G tu.
0: Kak G kita. Kak Grace kita kan. Jom kita layan dulu lagunya. Terus kekal mendengarkan kami hanya di Geng Pagi.
1: Miri FM.

0: Mirri FM, mesra bermaklumat.
1: Info cuaca di Mirri FM.
0: Ya, info cuaca di Mirri FM. LY, LY. Rasanya
2: cuaca.
0: Ya,
2: rasanya. Jangan tak malas suara lagi.
0: Okey, okey. Okey.
3: Rasanya cuaca hari ini kita ramalkan sepanjang hari ini cerah ataupun hujan?
2: Saya tak tahulah, DJ Fas. Kita tanya Syami.
3: Jom kita ke Jabatan Meteorologi untuk mengikuti ramalan cuaca kita sepanjang hari ini.
2: Okeylah, kita bersama Syami. Assalamualaikum Syami.
4: Waalaikumsalam.
2: Syami, oh betul.
0: Syami betul eh?
2: Betul. Okey, kita bersama Syami. Syami.
0: Pak Syami, Pak Abak. Betul ya, Pak
4: Abak. Alhamdulillah.
0: Dah cakap
4: bunyi. Alhamdulillah, sihat.
2: Sihatnya kau. Okey. Okey, untuk pagi tu kita nak ikuti info cuaca lah. Kita bersama Syami, bukan Fahmi, Syahmi.
0: Syahmi.
2: Silakan Syahmi.
4: Okey. Okey, terima kasih DJ. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini di kawasan Miri berjerebu, manakala pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1 meter. Dan angin bertiup dari timur selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian, itu saja info cuaca pada pagi ini.
0: Ya, nampak lupa gayanya ramalan cuaca hari ini. Saya dah nampak matahari lah kan Syami?
4: Betul.
2: Saya dah nampak matahari.
0: Betul lah.
2: Betul lah. Okey. Ya, daripada Syami dari Met Malaysia Miri. Okey Syami, terima kasih Syami.
4: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Iya.
2: Okey, Syami orang lawas.
0: Orang lawas betul. Orang kampung lawas. Apa dah orang kampung? Lupa saya nama tempatnya. pernah sudah saya pergi kampungnya.
2: Bunaikah?
0: Tapi sungai tak bolehkan.
2: Awat-awat.
0: Betul.
2: Dari kampung awat-awat lah. Alhamdulillah.
0: Syami Anwar tahu. Mesti pernah pergi ke Siak nak.
2: Kami kan orang Siak.
0: Benar ke si?
2: Kita tak semua kita si cahaya kan?
0: Orang lambenya jua. Orang lusutnya jua. Orang pulohnya jua.
2: Udah. Kami kan semua ada.
0: Apunlah kita semua.
2: Ibu marah kita. Jangan marahlah DJ Fas.
3: Macam mana Zainal marah?
0: Okeylah.
2: Okey Fas. Kita untuk panduan bersama lah. 9.32 minit pagi. Okey, kita akan ikuti kelak.
0: Kita akan kongsikan info-info lah kan.
2: 9.45 kita ada apa?
0: Kita ada
2: motivasi.
0: Motivasi pagi. 2P.
2: 2P.
0: Untuk hari ini. Okey. Lepas tu kita dengar dulu macam-macam petua merawat sakit tekak.
2: Yelah,
0: cuaca-cuaca jerebu tu. Cuaca tekak kita mudah lah kita tekak.
2: Mudah kan?
0: Mudah.
2: Tapi sebelumnya kita nak
0: lain lagu Hindustan dulu. Jom.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow! Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Macam-macam petua hanya di Mili FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini, hilangkan serak dan batuk. Jika anda dapati tekak anda gatal dan perit dan suara anda tidak terkeluar, anda boleh gunakan air asam jawa untuk melegakan masalah ini. Caranya sangat mudah. Ambil sebuku asam jawa, rendamkan dan ramas dalam air. Setelah itu, campurkan dengan segelas air sejuk. Embunkan atau masukkan ke dalam peti sejuk. Minumlah air ini selama 2 kali sehari sehingga anda dapati suara serak anda itu hilang. Selain dari itu, banyakkan minum air panas putih untuk melegakan perit tekak anda itu.
3: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua.
4: Mir FM Mesra 912.
5: Game pagi dan
6: ya, anda di tengah Bandar Raya Miri, jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM dan juga melalui RTM Klik Fast dan juga
7: Lui.
6: Masih lagi menemani anda di Geng Pagi untuk siaran hari Khamis ini 24 September 2020. Kami nang sengaja.
7: 24 September 2026.
6: Asyik nak 2028.
7: Laju dah tahun kita ko.
6: Yalah ya kak.
7: Kena apa yang kita tunggu pada tahun 2028 ya?
6: Rasanya 2000 dapat hutang habis.
7: Hai. Alhamdulillah.
6: Hi Ryu. Hi Dub. DJ Dub kita tu. Saya dah tengah training talk set katanya, baca iklan. Ada interview katanya.
7: Alhamdulillah. Semoga mojo jogos lah.
6: Pagi tadi pun kami sempat mimpi kami interview.
7: Interview
6: apa nak?
7: Mesti pemugara.
6: Bukan. Yalah ya tak. Ada ciri hospitality ya. Nyata hospitality lah.
7: Hospitality ke?
6: Hospitality. Yalah ya.
7: Oh, okay. Kita tak pandang
6: nak jumpa mereka. Lepas tapi jangan dah, kami memerlukan akaun katanya.
7: Akaun apa?
6: Kami melakukan accountant katanya. Kelaklah kami kita berjaya, kelak kami hubungi katanya.
7: Memerlukan kerja ya sebenarnya, memerlukan accountant. Tapi kita nak jadi pemugara. tinggi kita akan terbang ke lah.
6: Ya lah, bisa pula kami mimpi. Pelik-pelik lah mimpi. Okey lah, kita nak kongsi dulu lah catatan IPO. Hari ini pada pukul 6 pagi tadi di seluruh Sarawak. Jadi serian masih lagi bacaan IPO tahap tertinggi pada masa ini, iaitu 221, sangat tidak sihat. Diikuti Kuching 194, dan tidak sihat. Seterusnya Semarahan pun tidak sihat, 188. Semarahan, Seri Aman, Seri K, Sibu, Mukah, Bitulus, Melaju. Miri pun tidak sihat juga. 148. Dan juga tahap sederhana adalah Limbang dan Kapit. 90, 2 dan juga 100.
7: Yalah, kita nangga keadaan di Miri Tok Fas. Walaupun ada hujan lebat 2-3 hari lepas kan, tapi lepas hujan ya kan, terus datang warna putih ya.
6: Datang balik.
7: Kabur. Mata kami ke kabur tu.
6: Dunia hayalan.
7: Betul lah ya.
6: Dalam hujan terkejut dengan tiba-tiba ada lagu yang terkeluar.
7: Tapi nak menafas. Keadaan cuaca tu berubah. Nyasik tentulah nak. Macam LY malam tadi lah, rasa dingin. Dingin-dingin je rasa pagi. Pagi tu alhamdulillah okey. Munsik tadi Fas seorang je duty. Kerana keadaan cuaca lah sebenarnya Fas. Tapi alhamdulillah masih lagi diberikan apa kata orang ada? Kesihatan yang baik. Lagi mana kita mampu, kita kerja. Kalau kita rasa dah sihat, dah mampu nak bangun ke apa-apa, kita ambil cuti sakit.
6: Betul.
7: Tapi mesti pergi ke hospital ataupun klinik lah.
6: Jom kita nak dengar dulu motivasi pagi kita untuk hari ini. Okay. Dengan memberi salam.
7: Okay lah, Pak.

0: Dulabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dua perkara yang kalau kita lakukan pasti akan disukai oleh orang lain. Orang lain akan tertarik kepada kita kerana dua perkara ini memberi keselesaan dan kegembiraan kepada mereka. Yang pertamanya ialah memberikan ucapan salam. Apabila kita bertemu dengan orang lain yang kita kenal, kita akan mudah untuk menyapa dengan ucapan salam, sama ada Assalamualaikum ataupun Selamat Pagi. Tetapi lebih luar biasa dan lebih-lebih baik lagi kalau kita menyapa dan memberi salam kepada mereka yang tidak kita kenal. Menyapa dan memberi salam kepada mereka yang kita kenal adalah biasa. Tetapi menyapa dan memberi salam kepada mereka yang tidak kita kenal adalah luar biasa. Memberi salam merupakan satu tindakan permulaan yang memberikan imej yang baik kepada seseorang. Orang yang tidak kita kenal, sekiranya mereka mendengar sapaan atau ucapan salam kita, mereka pasti akan senyum, sekaligus akan memberikan persepsi yang baik kepada kita. Kita telah menyebarkan satu aura positif kepada orang di sekeliling kita. Cuba kita buat, kita beri salam kepada pembersih kawasan, beri salam kepada pengawal keselamatan, kepada kerani, rakan sekerja dan semua orang yang kita jumpa. Pasti hari demi hari, rutin itu akan menambahkan lagi kenalan, sekaligus memberi kredit nilai yang baik kepada kita. Mereka pasti akan suka dan ternanti-nanti kelibat kita. Inilah perkara pertama yang akan menyebabkan seseorang suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan menyapa dan memberi salam. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM Mesra Bermaklumat.

0: Harimau Malaya adalah haiwan kebangsaan bagi Malaysia. Kalau suka tengok bola, tahulah Harimau Malaya.
1: Pagi Mira FM, bertemankan Fas dan Elway.
2: Ya, anda berada di Suai mendengarkan kami 95.1 FM, Geng Pagi di Mira FM, bertemankan Fasa dan juga
3: Eluai. Ya, kita berada di jam yang kedua lepas tu. Kita akan bersama rakan kita dari Sarawak FM.
2: Oh, kita ada apa?
3: Seperti biasa, setiap hari, setiap minggu lah. Okay. Kita akan bersama Info Ekspresi. Tapi sebelumnya kita nak kongsikan tu dulu, Fas.
2: Maksudnya kita dapat didengar di seluruh Sarawak lah.
3: Ya, betul.
2: Dari Sematan Nun sampai lah ke Lawas.
3: Yalah, dari Perlis sampai ke Sabah juga boleh dengar kita.
2: Oh, benar.
3: Menerusi
2: MyTV pun boleh dengar kita.
3: Boleh.
2: Melalui Astro pun boleh dengar.
3: Boleh. MyTV di mana-mana katanya tadi. Boleh kita dapat didengar juga. Didengar.
2: Di MyTV lah, di TV rumah kita orang semua. Okey. Kita nak berkongsi berkenaan dengan notis penutupan jalan tu. Mun kita on dari jalan ni tak?
3: Kalau kita dari bypass, kita nak masuk pergi hospital, konon kita nak pergi ke tapi bypass. Betul lah.
2: Tu dari top PGA tu, dari traffic light tu, traffic light PGA kita tu.
3: Boleh lah.
2: Traffic light dari pasar top PGA.
3: Mun kita dari
2: nak ke hospital. Janganlah pakai jalan ya, jalan Riam nak pergi ke kubur ya. Dia pakai jalan dia. Sebab jalannya tutup kan? Tutup lah.
3: Yalah, betul lah. Memangnya tutup. Tapi kalau kita nak mudah lah sebenarnya, Fas. Okay. Nak mudah lah kalau kita nak pakai jalan pergi ke Lopeng. Lopeng tu. Sekolah Lopeng boleh kita ya. Tapi boleh kita lalui. Tetapi bila kita berada di traffic light ya. Disialah tempatnya.
2: Dekat traffic light ya. Ada lencongan. Terus pergi ke hospital. Sebab si dapat lalu. Siapa lalu? Kan tanah hasil runtuh.
3: Tanah runtuh. Ini akan berlangsung selama 3 bulan tu kan, Fas?
2: Wow, lamanya.
3: Betul, selama 3 bulan. Kerja-kerja untuk penyelenggaraannya lah tu.
2: Penggantian pembentuk konkrit kan.
3: Betul.
2: Laluan alternatif pun ada. Laluan dari Balai Polis Trafik Miri ya tu.
3: Yalah, kita pergi Sinun.
2: Nak ke Riam ataupun nak ke hospital. Jauh pusingnya. Nun ke Mos Jaya.
3: Tapi nama Fas, jauh. Kami era pun, kalau kami masuk ke sekolah menengah Riam Road kan, pun kami si dapat juga nak jalan ke sia. Terpaksa kami pusing balik. Jadi kami ambil cara yang betul. Kalau kita dari Permai, kita terus je ke bypass, terus je lah ke traffic light airport.
2: Traffic light airport. Berapa lama yang dia tutup tu? Dia jadualkan bermula bila?
3: 3 bulan kan. Nya ditutup selama 3 bulan. Nya dari
2: 21 September
3: sampai 21 November. Nya 21 November. 3 bulan lah.
2: Jalan akan ditutup bagi melaksanakan kerja-kerja penggantian pembentuk konkrit.
3: Apa yang harus kita polah lah kepada pengguna jalan raya, kita cari jalan alternatif untuk ke destinasi kita.
2: Betul. Itu jadi kongsikan kepada anda semua. Okey, 10 pagi nanti kita akan ikuti Dunia 10 Pagi dan juga kita bersama dengan rakan kita di Sarawak FM dalam segmen
3: Info Ekspresi.
2: Seketika nanti. Jom kita lain dulu. Lagu ini dia untuk hiburan anda semua.
3: Nabila Razali.
2: Datang Miri ke?
3: Oh.
2: Datang Miri lah. Okey. Alright.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika Syarikat. Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemuteraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan Memorandum Persefahaman Islamabad yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu, sambil menegaskan Presiden Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington. Jelas Rubio, Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, namun mengingatkan supaya pertemuan terbaru antara kedua-dua pihak tidak dianggap sebagai satu perkembangan besar. Mengenai lanjut serangan Houthi dan ancaman terhadap Arab Saudi, Rubio berkata Washington akan terus memenuhi komitmen pertahanan Riyadh. Dalam perkara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama, namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesaksamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Beliau menggesa usaha mencapai keselamatan bersama menerusi kerjasama serantau. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan dan menekankan konflik itu merugikan semua pihak. Dalam perkara itu, Presiden Trump menjemput rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri sidang kemuncak G20 yang dijadual berlangsung di Miami pada Disember. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio mengesahkan perkara itu ketika Washington terus berusaha mencapai persetujuan bagi menamatkan perang antara Rusia dengan Ukraine. Beliau berharap Presiden Putin menerima jemputan berkenaan. Seorang kelasi India maut selepas sebuah kapal kargo diserang di Selat Hormuz malam. Pusat Keselamatan Maritim Oman dalam kenyataan memaklumkan kapal yang berdaftar di Antigua dan Barbuda itu diserang kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai Oman menyebabkan kebakaran di bilik enjin. Seramai 27 kelasi berjaya dipindahkan oleh Tentera Laut Oman. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar India mengecam serangan yang mengorbankan seorang warga negaranya selain menggesa pihak yang berperang kembali ke meja rundingan. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Syarikat kecerdasan buatan AI digesa mengutamakan aspek keselamatan, ketelusan dan accountability dalam pembangunan teknologi itu. Putra Harry memberi amaran supaya kemajuan AI tidak bergerak lebih pantas daripada kemampuan masyarakat untuk memahami atau mengawalnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Clinton Global Initiative di New York semalam. Putra Harry turut menggesa supaya inovasi berkenaan dibangunkan untuk memberi manfaat kepada semua pihak, bukan hanya segelintir masyarakat yang mengumpulkan kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi.
1: Sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
0: Ekspresi.
3: Aih, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dah lah pilih aset dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
4: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
5: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
6: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
5: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
6: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
5: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
6: Kalau gitu, senang hati makcik.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi memulai hari anda.
0: Ekspresi
3: Sarawak.
4: Okay, ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM dan bertemankan saya Syaza untuk hari ini, hari Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertemankan saya Syaza pada hari ini hingga jam 2 petang, 10 pagi hingga 2 petang, dan seperti biasa di ruangan di segmen ekspresi pada hari ini kita ada info ekspresi bersama dengan rakan kita di Miri FM untuk info ekspresi pada hari ini bersama dengan LY dan juga Fas yang kini berada di Miri. Hello Fas, LY.
5: Ya, hello. Assalamualaikum Sana. Lambatnya mikir sekarang siapa. Loadingnya dulu pagi tu. Tunggu-tunggu.
6: Kita dia punya banyak nyebut si. Nyebut si.
5: Oh, dah sebut si. Dah on mic kami dah sebut. Fas.
6: Dengar agak kita.
4: Kami macam agak-agak siapa tak nama tak lupa. Ya.
6: Bukan lupa tapi seingat.
4: Seingat.
5: Oh lah. Ibu lah kami tu off the mic.
4: Alu nak maju.
6: Oh lah Fas tu.
4: Alu nak maju. Alu nampak diri tak nak kepada gonti.
5: Nak goleng-goleng lah dia depan gonti tu.
4: Baiklah, selamat pagi untuk kita dua. Macam mana dengan cuaca di Miri kena tu?
5: Cuaca di Miri masa tu mendung je. Oh, jerebu dengan mendung.
6: Adalah sikit-sikit hujan rintis-rintis
5: macam ya.
6: Tapi nyasi deras lah. Maksudnya tadi bukan hujan besar lah. Hujan kecil-kecil je adalah.
5: Hujan
6: kecil-kecil. Comel-comel. Comel-comel je.
4: Ya, macam hujan rintis-rintis.
6: Rintis-rintis. Ada je omadah berberis. Omadah tak tahu. Macam spray Fas.
5: Kena sepak eh.
4: Cuba kita spray muka Fas. Macam yalah. Dia pun macam perumpamaan.
6: Oh, macam yalah. Mungkin sembuh.
5: Jangan, you semboy. Kena asyik lah alang kita dua nyiram kami pakai sambal dia terus.
4: InsyaAllah akan kelalah.
6: Akan dijalankan.
4: Akan dijalankan. Baiklah, LY dan juga Fas, mungkin ada info yang telah nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita tu. Mungkin yang telah berlangsung ataupun yang akan berlangsung di sekitar Bandar Miri. Silakan Fas.

0: juga kepada penduduk warga Miri ni. Jadi kita ada tiga event ataupun tiga program yang akan berlangsung hujung minggu tu, iaitu bermula pada Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi hari Maret dah bermula juga, berstart bermula di Indoor Stadium. Program apa, Elwayong?
1: Literature.
0: No.
1: Ni.
0: Kertas ya.
2: Lo sempat ini.
1: Betul lah.
0: Betul, program Sarawak Literature Festival yang berlangsung selama 5 hari bermula semalam 23 September sampailah 27 September bertempat di Miri Indoor Stadium dan juga Pustaka. Wow, bestnya.
1: Ya, berlangsung bermula dari Maret lah, Syaza. Maret,
0: betul.
1: Sampai 27 September. Jadi dalam masa beberapa hari tu banyaklah aktiviti yang
0: berlangsung. Jadi antaranya ada juga special artist yang akan menghiburkan kita ni. Ini malam bila ni? Show konsert-konsert ni pun ada ya?
1: Kalau untuk hari tu Khamis kan, 24 hari bulan. Okey, untuk majlis perasmiannya akan diadakan pada hari tu. Bermula dalam 2 petang tu lah. Bermula 2 petang di majlis lagi apa, di Indoor Stadium.
0: Ada juga sebenarnya 26 hari bulan kelak, hari Sabtu, pertandingan Tekna. Betul lah. Tekna, lagu tradisional Kayan, pada 26 hari bulan 7 malam hingga 10 malam di pentas utama Sarawak Literature Festival 2026 bertempat di Stadium Tertutup Miri tu.
1: Ya, sebenarnya yang bermula semalam tu, nya kita recap balik lah semalam tu, first day one tu. Kita nangga untuk day one tu. Day one hari pertama lah. Untuk hari pertama tu nya ada persembahan kebudayaan. Pada bermula 10 pagi, bermula awal 10 pagi. Tok sidaknya tu dari Persatuan Bangsa Kejaman Sarawak. Persatuan Kebudayaan, Persatuan Bangsa Kejaman Sarawak. Nya selain daripada ianya ada juga wacana bahasa dan sastra Dayak, dari tradisi lisan ke pesada ilmu. Panelnya tok siapa tok pas?
0: Panelnya si tok Dayak Research Center Institut Keling Kumang Indonesia. Dari Indonesia.
1: Jauh toknya diimport lah, dijemput.
0: Betul.
1: Jadi selain daripada ada juga forum Sarawak Kiana diadakan dengan tajuk Menerokai Identiti Sarawak Melalui Penyelidikan, Penulisan dan Penelitian bersama Pustaka Negeri Sarawak. Ya, dah pun berlangsung. Yang ada juga Marek tok Fasono hari pertama yang ada
0: Buktok pun ada juga kaedah interaktif didik anak suka membaca dan juga meet and greet lah.
2: Meet and greet.
0: Betul. Lepas tu sebelah petangnya kita ada Zumba.
1: Ada Zumba. Lain bunyinya. Ya. Saza, Zumba. Happy-nya benda-benda. Happy.
2: Saya dapat tetap jajaknya ko.
1: Kalau saya dapat tetap gila.
2: Semua dalam kamera dengan muka kami.
0: Yang lebih rancak lagi lah kan. Daripada kita cool down. Baca. Petang-petang kata. Tiga, dua, satu.
1: Kiri, kanan. Kata pasal dah.
2: Mesti pas ada nak cuba join sekali ke lah.
0: Yelah, nak join sebenarnya hari Maret. Tapi macam yelah, si sempat rasanya Maret.
1: Si sempat lah. Selain daripada ia Sazaw, malamnya ada malam gemar puisi dan teater Melati Sarawak bersama Ahli Putra, Ahli Pekasa, Wakil Putra Seni Brunei, Darussalam dan juga Studio Labu Saksi Kucing. Jadi sebenarnya yang telah pun berlangsung semalam lah.
0: Betul-betul.
1: Di hari pertama. Kalau hari keduanya, Fas?
0: Okey, kalau hari kedua, hari tu bermula pukul 10 pagi tu, baru je start sebenarnya, iaitu sesi literasi maklumat. Sesi seni berfikir dan juga menilai maklumat. Ialah pukul 11 pagi kelak, ceramah Semanis Kurma lah, 2.0, bersama dengan Ustaz Wan Akashah dan juga Dato' Ustazah Siti Nur Abahyah.
1: Lepas
0: pukul 11 pagi. Lepas ya, persembahan kebudayaan, persembahan silat Persatuan Melayu Miri. Pukul 2 petang, Majlis Perasmian Sarawak Literature Festival 2026 pada pukul 2 petang kelak.
1: Selain daripada ya, setidaknya ada juga sesi santai Tok Saza. Kuis Kelakar Sarawak. Best eh.
0: Tok boleh beri Saza Tok Kelakar Sarawak.
2: Mesti kat beri kami.
0: Dah, nganya.
1: Mun pertandingan pun Saza juga.
2: Pertandingan beri Saza. Sama pertandingan juga ambil Syazah.
0: Betul lah. Umpamanya Teh Syazah.
2: Umpama lah.

0: umpamanya lah contoh.
1: Oh, saya udah mudik hari tutup lang nun. Ah, apa sih ada?
2: Apa tepelang?
1: Tutup lang nun.
2: Oh, tutup lang. Okey,
1: mudik dah hari tu.
2: Mudik dah hari. Okey.
1: Tutup lang.
0: Tutup lang. Kami tutup lang.
2: Kami kata mudik tutup lang.
0: Kan Sasa? Tinggal kita.
1: Tutup pada pendeknya aja. Tutup lang nun.
0: Tutup lang.
2: Mungkin kami terdengar tadi tepelang.
0: Sama kita dua.
1: Sebab kata selalu kita kan nyebut menyeberang lah. Atau merang raya.
2: Oh, merang raya.
0: Ada bypass.
1: Merang raya baik-baik.
0: Jadi benar lah tadi yang pertama, hari pertama, kedua, ketiga. Ini ada dari 23, 24, 25, 26, 7, 5 hari lah semuanya kan.
1: Betul.
0: Jadi kita kongsikan untuk 3 hari untuk Dolok Fas. Kalau kita sambung lagi.
1: Untuk hari ketiga esok hari itulah. Untuk esok hari kita ada forum Sarawak Kiana, iaitu bahasa Sarawak dalam sastra moden dan juga media baru, diikuti sesi ceramah Sarawak Kiana juga, cerita di sebalik kraf selayah keringkam, macam base tu disampaikan oleh Syaza pula.
0: Dengar kita Syaza.
1: Syaliza.
0: Okeylah, nama Syaza Liza lah.
1: Oh, Syaliza. Okey.
2: Berapa kali dia tersasar Syaza tadi? Oh.
0: Ambil kau.
1: Syaliza binti Sydney, iaitu Brook Museum. Lepasnya sebelah petangnya kita ada bedah buku.
0: Bedah lah kita bedah apa tu?
1: Bedah buku. Bedah buku pesta kaun.
0: Ya udah tajuknya. Kita nak mula macam ni Sasa. Baca aja kita sih.
1: Sasa ada pergi. Oh. Bedah buku pesta kaun Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Panel iaitu Encik Ria Amaruzain. Yalah. Okey, sebelah malamnya di sebalik lagu seni makna dan penulisan lirik. Okey.
0: Bukannya ajak Faso, sidaknya ada sesi santai. Sesi santai tu nya ada kuis literasi dengan karaoke.
1: Tak boleh Sazah ikut karaoke tu Sazah.
2: Pergi juga kami. Setiap pertandingan suruh Sazah masuk.
1: Pom kita akan menang.
0: Menang
1: di belakang. Bukannya di depan.
0: Fast lah. Okey. Hanya letaknya memang kita ajak menang lah. Hanya menang di belakang. Okey. Kita dah kongsikan tiga tadi. Tiga hari. Kan kita akan kongsikan lepas hiburan tu lah Sazah. Untuk hari yang seterusnya, hari keempat dan hari kelima dan terakhir.
1: Okey, kita lain dulu lagu tu. Spontan je lah Sazah.
2: Lagu apa tu?
0: Spontan.
2: Spontan
0: je.
2: Sebab lagu itu.
0: Uhui. Diabil.
1: Okay. Betul ke?
0: Diabil lah kan?
2: Siap tidak wujud.
1: Betul kan namanya? Uhui Diabdil.
0: Betul lah. Diabdul. Diabdil ke Diabdul? Nyetok sebenarnya si mau makan cemata tadi.
1: Kami kan ada yang jauh. Yang jauh kami si nampak.
0: Tapi mah.
1: Yang dekat kami nampak. Terbalik. Yang jauh kami nampak.
0: Nyuruh kita duk pergi. Aduh. Okeylah kita dengarkan lagunya spontan.

0: L-Y itu dia.
1: Allah Allah.
2: Apa lagu tu? Uhui.
0: Uhui. Uhui. Uhui di di Abdul.
3: Di Abdul katanya tadi, bukan salahkah katanya tadi?
0: Nah. Di Abdul, kami dah nangga dari jauh pun kami dapat nangga.
2: Tadi si fokus.
0: Oh, dia suka berdekat dengan kami tu, Saza. Kita tahu lah kita ada masalah penglihatan nangga dekat.
3: Katanya. Bukan sekali, bukan dekat dua kali, jauh? Tiga kali. Banyak kali kami dah nasihatkan.
0: Dia si mau ngalah Saza sebab rakan-rakan yang lain semua pakai spek DJ Mul, DJ apa lagi?
2: Syaz, Leo. Fas, mungkin tak si mau pakai spek, boleh pakai lens.
3: Tapi ni yang si mau pakai.
0: Si pandai kami, macam ni
2: nak pakai benda ya. Kami pakai lens itu. Kami mengabun jauh juga.
0: Oh, kami si jauh, kami dekat.
2: Kita dekat. Payah. Oh, mana tak abun orang tua.
3: Nah, kami si mau cerita macam ni ya, Tia Saza. Sebabnya saya dapat terima hakikat.
0: Malas saya.
3: Malas saya
2: katanya. Terima kataan kita dah makin, semakin meningkat.
3: Kita bukan muda lagi.
0: Menangkan telefon siapa dekat-dekat. Mesti dengan ada jauh.
3: Yang namanya kita bukan muda lagi, Fas.
0: Almaklumlah, Saza. Setiap malam kami bergadang, berjahit baju orang.
2: Nasi.
3: Suka hati, nyanyi tu.
2: Taylor, duhal.
3: Hotel duhal. Okeylah, tadi kita tinggalkan cerita telernya tadi, Sasa.
2: Kita teruskan dengan info-info yang dikongsikan. Seterusnya, info yang keempat.
0: Okey, 5 hari masih Cik Sasa. Langsung sebenarnya Sarawak Literature Festival.
3: Nya mesti mau sambung sampai hari. Tadi kan satu buat 3. Lima hari, kita ada 2 hari lagi.
0: Dia 5 hari 5 hari aktiviti berlangsung kan. Program yang berlangsung untuk hari yang kelima, iaitu hari Sabtu tu, berlangsungnya juga. Aduh, siapa telefon tu?
3: Nya tu nang selalu di call orang, kami pun si tahu. Tapi siapa? Aku bilang ni Ji.
0: Si tahu siapa tu.
3: Okey.
2: Sempat terduduk lagi.
3: Kumpul ni je duhal teleponnya ada mula konsert tidak tu. Okey, day 4
0: untuk hari yang keempat, iaitu hari Sabtu, iaitu persembahan kebudayaan Persatuan Melanau. Lepas siap persembahan pantun Iban dan juga wacana tokoh penulisan etnik Sarawak, pasak budaya legasi Sarawak. Best tu sebenarnya. Lepas siap petangnya ada ceramah motivasi. Malam persembahan kebudayaan dan juga bila persembahan artis tu.
3: Ya, ya, depan kita ya.
0: Artis yang akan menghiburkan kita tu ada Hafiz Shuib, Bob Yusuf, Azim Mustafa, Melissa Francis, Alina Murang, siapa lagi? Rosana Urai.
3: Ramai lagi lah sidanya.
0: Mawat, Harry Francis. Anderson Kalang. Ramai tu.
3: Ya, hari ke berapa? Hari keempat. Hari kelimanya last segi harinya.
0: Hari kelima untuk paginya persembahan kebudayaan silat lepasnya Sarawak atas Tok apa tu? Persembahan kebudayaan. Lepas ya kita ada
3: kita juga orang nak si nampak si, baca.
2: Kita tunggu apa ni padahnya. Okey
3: lagi.
0: Lepas ya hari
3: tadi tu. Besar sikit bah, zoom sikit bah.
0: Okey, kita zoom sikit lah. Kita ada cosplay. Cosplay tu best tu. Sudah pakai baju anime tu. Untuk hari terakhir tu. Untuk hari ke berapa? Terakhir lah kan?
3: Yang kelima.
0: Lepas ya malam malam terakhir ya, Ahad ya, ada malam ritma kenyalang. Bawa ada Harry Francis, Azim Mustafa, Melissa Francis, Bob Yusof dan juga Hafiz Shuib.
3: Yalah sidaknya tadi nak. Ya malam terakhir. Ini sebenarnya ada di pentas utama, ada di mini pentas. Tapi kita nak highlight untuk di pentas utama lah untuk aktiviti-aktiviti yang berlangsung selama 5 hari tu lah.
0: Tapi yang paling bestnya LY apa? Disiap. Cari makan.
2: Tujuan dia cari makan.
3: Kita mau cari ilmu, dia mau cari makan. Tapi nang benar juga lah, kalau ada pesta-pesta macam kita akan dapat dipisahkan dengan pesta makan.
2: Betul. Mesti ada
3: pesta
2: makan.
3: Ada. Betul. Ada jual lah.
0: Sebab makanan mestilah ada makanan yang pelik-pelik kan.
3: Kadang-kadang kita si pernah cuba makan, kita cubalah untuk makan kan. Macam lah.
2: Betul. Ya, sebenarnya tujuan Fas pergi sebenarnya nak nangga makanan sebenarnya.
0: Induk sebenarnya nangga air warna, nangga air warna-warni, warna gadung, warna kalas.
3: Nama pun pelik-pelik.
0: Pelik-pelik. Ya, airnya.
3: Okey. Okey, Saza. Ya, tadi berkenaan dengan info yang berlangsung selama 5 hari lah, Fasa.
0: Okay.
3: Untuk dari 23 sampai 27 September yang bertempat di Indoor Stadium dan juga Pustaka sebenarnya.
0: Ya,
3: dan kita kita sebelum tu untuk info seterusnya tu lah. Oh. Sebelum tu kita pernah mengundang ataupun ada tetamu kita di Info Express juga, ya, itu dari SM Jalan Riam, Sekolah Menengah Jalan Riam, yang setidaknya berkongsikan berkenaan dengan setidaknya mewakili untuk pasukan forum pelajar. Jadi yang berlangsung di Kuching kan, Fas?
0: Betul.
3: Baru-baru tu, jadi kita ucapkan tanya kepada pasukan forum pelajar SM Jalan Riam Miri yang dikongsikan oleh cikgunya tu lah. Setidaknya saya dapat datang untuk meraihkan ataupun berkongsikan kemenangan, tapi setidaknya ada bagi info dengan kita, Fas.
0: Betul. Iaitu kejayaan gemilang mengharumkan nama sekolah mereka, iaitu pasukan forum pelajar dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan dalam pertandingan forum pelajar peringkat kebangsaan 2026 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Lebih membanggakan lagi Oscar not cute ya. Sebelum tu kita bersama dengan Rina semasa ya kan.
0: Betul,
3: masa
0: Rina
3: ya? Adik Oscar Ong Kang Kang tu telah menerima anugerah tu paling paling bertenaga biak tu sebenarnya. Saza penal terbaik. Kamu harus tahu.
2: Okey.
3: Sebenarnya kan dia teringat dengan kerenah nakal sebenarnya. Kerenah nakal si Oscar tu. Kamu orang dapat lupa kerenah si Oscar tu. Ya, lucu. Tapi
2: semua nangga kamera.
3: Ibu nangga kamera. Tapi yang sebenarnya komitmen dengan apa kata cikgu Nyamada tadi, dengan apa yang diberikan, apa yang diajar oleh cikgu tu lah. Jadi sebenarnya kita apa bagi penghargaan lah sebenarnya kan, Fas, Saza dan semua penghargaan yang terhingga sebenarnya kepada guru pembimbing yang pernah bersama kita juga masa ya kan, Fas, iaitu cikgu Seriam, cikgu Vun dan juga cikgu Doni yang banyak apa memberi tunjuk ajar lah, dan komitmennya, latihan insentif yang si putus-putus lah. Apa abang kata sidaknya Tek Madah, kalau cikgu si marah, macam cikgu tiap hari cikgu si marah nak, kalau si marah memang anak murid yang akan buat sambil lewat je lah. Jadi dengan kemarahan gurunya Tek tiap hari
0: kata berjaya. Cik Madah
3: ya berjaya menjadi Johan sekali lagi untuk apa Tek Fas mengharumkan nama sekolah sidaknya, dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan dalam pertandingan forum pelajar peringkat kebangsaan.
0: Betul. Kita salah sebutin lah kami tetap te.
3: Salah sebut ke kami?
0: Oh, Oscar Ong Kang Heng.
3: Ah, betul lah.
0: Kita
3: yang salah dengar.
0: Oh ya kah? Saza lah kita salah.
3: Saza ni kita
2: mesti kami jauh.
3: Kami si pernah libatkan Saza. Nya aja.
2: Dia sebut tadi tadinya sebut Kang, belakangnya tadi benda kita. Nya sebut Heng. Tu si.
3: Betul lah, kami dah memperbarui kan.
0: Ya lah tadi kita tersasul.
3: Dah kita perbarui nah.
0: Udah kita dah bertekad malam tu Saza.
3: Semua ambil kawan kita lagi. Okey, ialah satu kemenangan ataupun yang menjadi kebanggaan kita lah sebenarnya. Anak-anak kita, walaupun setidaknya kita sedia maklum setidaknya semua Chinese lah, tapi mampu menguasai dalam bahasa Melayu dengan baik.
0: Betul. Tahniah kepada semua mereka. Semuanya adalah pemenang.
3: Semuanya pemenang lah. Tapi alhamdulillah sebenarnya kami pun teringat waktu Oscar datang situnya. Sebenarnya kita nangga rupanya nang nakalnya.
0: Betul.
3: Yang nakal, yang macam main-main je.
0: Tapi beri semuanya baca saja ya, Saza.
3: Terus terdiam.
0: Betul.
3: Kita.
0: Assalamualaikum. Terusnya kan.
3: Bila ni mana?
0: Contoh-contoh.
2: Si perlulah demo.
3: Cukup tapi nak benar.
2: Bila kita dengar anak kita rasa meremang.
3: Kami pun terkesima. Padahal
0: terkesima. Suka nak buat contoh.
3: Tapi nak benar lah. Suara
2: sendiri. Kita belakangnya.
3: Kami pun terkejut kalau dia berdiri. Tapi nak benar lah. Oscar walaupun kita nangganya macam ya. Tapi kita nangganya lucu. Lepas kita nangganya macam nakal-nakal. Tapi sekali dia buka suara.
2: Terkesima.
3: Nang benar suaranya nang kaca. nang terdiam je kita
0: terdiam
3: dengar
0: semua juri tak
3: tapi layak lah nang layak lah
0: juri sebenarnya fokus nak nangka kertas tak okey teruskan mula dengarnya buka suara mula. Terus terkejut
3: mula-mula pun fasa pandang sebelah mata aja
0: terus cikgu terkejut nangkanya sekelip-kelip mata sampai habis dia baca saja
3: okay, iyalah kan? Bakat dan keistimewaan Oscar tadi dan juga rakan-rakannya lah okey ya info yang kedua lah yang kita kongsikan toh yang bakal berlangsung
0: masih panjang lagi masa kucing masih main lagu dulu lah
3: kucing lah
2: kita nak main lagu Nabila Razali dengan lagunya Pemata Hati untuk anda terus bersama kami dalam Info Ekspresi Mira FM dan juga Sarawak FM.

0: Cabang
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Okay, Info Ekspresi bersama dengan Syaza, Fas dan juga LY dari Miri FM pada hari ini.
4: Betul.
3: Bersama anda berkongsikan info-info terkini aktiviti-aktiviti yang berlangsung di sekitar Bandar Miri. Baiklah, Fas, apakah info yang dikongsikan bersama dengan pendengar kita? Silakan, Fas.
4: Okay, yang paling bestnya tu Syaza, yang berlangsung esok hari sebenarnya tu Kayu.
3: Ada lagi.
4: Jom Keniah Regata Subis Niah 2026 berlangsung selama 3 hari bermula esok 25 September sampai 27 September Jumaat, Sabtu, Ahad dari pukul 7 pagi sampai 12 pagi 12 tengah malam bertempat di Waterfront Niah.
3: Tetap lagi kita orang
4: Waterfront Niah dan juga Dewan Terbuka Sepupuk tu sebenarnya. Pelbagai aktiviti sebenarnya berlangsung Tok Sazah. Untuk sebelah siangnya kita dapat menyaksikan pertandingan perahu, lepas lomba petik bot, power bot. Untuk sebelah malamnya pula kita ada acara pentas. Lepas di sebaliknya kita ada apa lagi tu, persembahan artis, jual gerai, regatta kitchen, pameran agensi, pertandingan karaoke. Sazah boleh masuk. Ratu regatta subis tu pun LY boleh masuk.
3: LY boleh masuk.
4: Boleh.
3: Kami karaoke lah. LY LY karaoke.
5: Diharapkan bilanya berlangsung programnya saya dah boyak lah melintang lagi macam Mariana.
3: Abang Boy. Kalau dipaksa lagi keluar daripada
5: betul. Semoga dia permudahkan segala urusan untuk Haria.
4: Yang boleh beri yang kami di situ Regatta Kitchen situ. Pertandingan memakan tu. Pertandingan memakan. Oh ya kah?
5: Pertandingan mukbang.
3: Mukbang lah. Kami orang tu si mukbang dengan orang karaoke dengan apa ratu cantik tak nak.
5: Ratu cantik.
4: Macam tu balik tajak kan. Pertandingan karaoke sepatutnya LY.
3: Iyalah kami madatik kami karaoke. Saza tak za dengan za tu nak kan. Kami orang ambil bahagian tu lah kita lah tak pemakannya.
4: Betul lah kami tak bahagian makannya, pertandingan makan. Confirm berilah kami 3-4 tapak. Aduh. Kami lah orang pertama habis.
3: Okeylah, baiklah.
5: Jadi ke badan pun tanggap itu. Nasi hal makan banyak pun jadi ke badan. Macam kita dua untuk makan banyak, confirm naikkan.
3: Makan banyak sikit pun mau jadi.
4: Siapa saja? ID talk kan ada.
3: Apa?
4: ID talk. Kan ada.
3: Kami dengar ID talk kan.
4: ID talk boleh kan ada.
3: ID token katanya.
4: Betul. Yang paling best sebenarnya
5: dengan belum lagi tadi best menunggu dah paling best lagi
3: apa nak paling best lagi first
4: malamnya persembahan artis tu kita ada Dynamic dan juga Rahmat Mega yang akan memberikan kita malam ya kelak malam terakhir. Ya lah, pada tadi kan memang boleh dikatakan hujung minggu tu nang berturut-turut event yang berlangsung di Miri tu kan.
3: Betul. Jadi yang tu tadi untuk Regatta Subis tu at Niah 2026 tu yang akan berlangsung di Waterfront Niah dan juga Dewan Terbuka Sepupuk Niah. Jadi dua tempat lah Tok Faso. Ada sebelah malam dengan sebelah siang dengan sebelah malamnya lah.
4: Boleh dikatakan kan datang awal dan juga jalan sesak kan.
3: Oh, nyanya dah.
4: Jalan tempatnya
3: sebab kampung kan, yang kecil jalannya. Kita dapat info daripada sidak dari kampung tu juga tadi lah. Rakan kita dari Titi, nyamadah jalannya kecil jak katanya. Nang benar lah.
4: Ikut alur yang telah pun disediakan lah oleh pihak Bella lah kan.
3: Oh, mungkin tak sedapat jalan siapa ada kita adalah apa pengulasia pada betul lah nak.
4: Lah. Ya,
3: si mungkin si kita sedapat jalan.
4: Benar
3: lah. Okey Fas lagi.
4: Ya jelah dia ada lagi.
3: Oh yalah.
5: Ya jadi
3: oh baiklah. Okey, jadi okay. Kami orang dah bawakan 1, 2, 3 lah. Tiga dari Mira FM berkenaan dengan aktiviti yang dah pun berlangsung, yang bakal berlangsung, yang sedang berlangsung kan.
4: Betul.
3: Untuk hari itu.
5: Fast dan juga LY, apa kata kita singgah dulu ke laman Facebook
3: kita. Benar.
5: Dan siapa pendengar-pendengar kita yang dah pun menghantar komen di laman Facebook. Silakan dulu dengan LY dan juga Fast lah.
3: Okey lah. Okey, tok daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas Sarawak FM dan juga DJ Miri FM. Apa khabar?
4: Kita bertiga
3: tu. Pagi tok cuaca di Subuyo panas. Ekspresi warnai hari anda buat sahabat sahabat-sahabat kami. Si lupa untuk Zara Haji Chi, Tan Tari, Mas Mira, Nurliana dan ramai lagi lah sedaknya tok. Kirim salam lah buat kiriman lagu buat kami selamat tok katanya tok. Dan hantar lagu untuk sedaknya lah. Buat yang lain ingat semua minta lagu apa-apa aja lah.
5: Lagu apa-apa
3: aja
5: lah.
4: Orang Sebuyo kita tu. First time kami pakai darat, pakai belah jalan Jambatan Teriso ya. Kami lalu dekat Sebuyo. Best kacak pemandangan vibe kampung-kampung.
3: First time ya Saza. Alhamdulillah ada kesempatan.
4: Tenang rasanya.
5: Healing lah.
4: Boleh healing ya petang-petang Saza.
3: Boleh healing.
4: Petang-petang ada orang jual ikan, ada jual buah, ada jual sayur. Biasanya
3: memang boleh imagine okey lah kami orang sekarang sebenarnya pergi ya buat kita imagine je dulu. Okey, seterusnya tu Fas.
4: Imagine memang kami langgar depan mata
3: si kami orang. Kami orang lah imagine
4: Okey, lepas ni lagi ucapan dia sampai lagi untuk LY.
3: Nete kita ampunnya
4: tu maus
3: lah. Maus dengar kita Saza mausnya. Okey, mausnya.
5: Mauslah.
3: Petapok mausnya tu.
4: Okey, daripada biah-biah itu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bersiaran. Saza, Ekspresi Sarawak FM dan juga Fas LY Media FM. Diharap kita tiga sehat ceria dan bahagia selalu. Dan juga selamat pagi. Apa tu?
3: Selamat menguruskan tugasan.
4: Menguruskan tugasan kepada sahabat DFB dan juga pendengar semua. Harap sehat dan juga segala urusan dan dipermudahkan. Terima kasih DJ bertiga untuk pagi tu terbaik.
3: Kita ada sebelumnya lagi Fas. Kita ada Hasanah Dawi. Yang beri kita tiga kuntum bunga. Tiga lah kita sigit. Kami sigit, Saza sigit.
5: Betul.
4: Kami yang belakang sekali warna merah ya. Kita dua warna oranye depannya.
3: Okay. Ini manjuknya tu. Okey. Banyak bunganya Ini ada 9, 10, 11, 12 kuntum nyebriknya. Atau biar-biar. Kita dapat biar-biar tu banyak. 9 kuntum. Okey. Saza bacakan seterusnya.
5: Kita nak bacakan komen daripada Norangan. Assalamualaikum DJ Syaza dan DJ Fas, Miri FM. Selamat bertugas. Semoga kita tiga sehatlah. Hendaknya salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Surat FM sehat sejiwa. Cuaca di Kampung Sandong panas berjerebu. Terima kasih DJ. Sama-sama aja untuk kita. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum DJ semua. Waalaikumsalam Syaza Surat FM dan juga DJ Fas LY Surat FM dengan segmen Info Ekspresi Warnai Hari Anda. Semoga sihat-sihat DJ cantik, kacak-kacak kesayangan semua. Memudahkan segala urusan DJ bertiga lah. Cuaca kuat jerebu, cerah sikit, bau asap jua. Salam sejahtera buat semua pendengar Surat FM, teman FB, walau di mana juga berada. Selamat menjalankan tugas rutin harian semua. Terima kasih DJ bertiga Surat FM, Sati Sejiwa terbaik. Itu dia komen yang Syaza bacakan untuk kita orang. Kalau ada kesempatan lagi kita akan bacakan lagi lah komen-komen pendengar-pendengar kita tu.
3: Betul.
4: Jadi
3: terima kasih lah sidaknya dan hantar untuk kita bacakan untuk pagi tu kan Syaza dan Fas.
5: Dan terima kasih juga kepada Fas dan juga URLY atas perkongsian yang telah dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita pada pagi tok tadi.
2: Walaupun rabies tak?
5: Rabies ada.
3: Ada rabies tak? Biarlah kita breaknya dengan rabies lah.
4: Silakan. Masyarakat.
3: Ibu.
5: Nak teruskanlah kalau
3: boleh
5: sebelum
3: lah,
5: kita nak menutup segmen ini. Sian,
3: nangganya kau.
5: Luhat dan gig mau. Okey, silakan DJ Faz.
4: Toknya tu. Okey, untuk rabies 26 dan juga 27 tu, program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesenan anjing hari Sabtu dan juga hari Ahad tu kelak bertempat di College Fajar Miri. Dan juga peringatan kepada pemilik-pemilik anjing dan juga kucing tu, pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan juga menyusu.
3: Ay, betul lah.
5: Astagfirullah.
3: Kita dua, bukan kami. Ha, kita dua.
4: Tunggu kami habis baca dulu.
3: Okay. Tidak mengandung lah si buntin lah. Okay. Si buntin lah. Okay. Aduh, silakan. Saza.
4: Okay. Diam dulu kita dua, okay? Kita dua diam dulu, okay? Okay, pas...
3: Okay. Kami semua nangganya lah.
4: Okey, ibu tak okay nangga. Okay. Pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan juga menyusu. Sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Ha, yang dikongsikan berkenaan dengan program vaksinasi anti rabies. Microchip. Aduh.
3: Lagi. Kami nak semua ketawa pun jadi ketawa. Nangis kita air mata kami dah kecoh-kecoh untuk keluar. Bukannya nangis, sedih. Si tahan kita kena fast tu. Tapi yalah, fast adalah DJ yang versatile kan. Tapi yang benar lah Faz, kalau kita nak bagi vaksinasi so, manusia pun kan Saza, kita kena pastikan yang kita si mengandung buntin. Ay benar Faz, mungkin kita buntin kelak mungkin ada efek dari vaksinasi ya kan.
4: Okey, betul-betul
3: kita tu
4: betulnya lah ya kan.
3: Ramai mengandung stok Faz. Kan Saza ya ajak lah Saza nyasi tahan tak nyempun perih nyempun nangis.
4: Masalahnya kami dapat tahan, kita dua ya yang perih tadi.
3: Bukan
5: kita kami tak dengar je tadi.
3: Tiba-tiba nyalakan kita kan.
4: Besar kami pun headphone tu buka suara. Dengar suara kita dua eh.
3: Ya dah, suara kami on set ada dengar Faz. Si bayi Faz duduk semarang kau.
4: Okay. Dan juga sekali lagi kita kongsikan kepada anda semua untuk regata esok hari, bermula esok hari, bermula pada pukul 7 pagi bertempat tadi Nia di Sepupuk. Regata Subis Nia esok bermula pada pukul 7 pagi dimulakan dengan sambatan lelaki. Dia adalah pertandingan yang pertama lah yang akan bermula besok pukul 7 pagi. Awalnya lepasnya 8 pengayuh wanita tu, pengayuh-pengayuhnya adalah LY Saza Corina.
3: Aduh.
4: Mul. Awak jalan. Syazah. Ha, pengen saya akhir.
5: Yang penting nama Syazah ajak masuk ke cerita tu. Yang kat mana dia sekali masuk ke cerita tu. Sebabnya dia merasap di atas tu kali.
3: Corina. Okey, Syazah. Jadi habislah cerita kita tak pasal lergata itu. Sebab pesertanya pun kita jual.
4: Kita orang peserta, kita orang jual.
5: Sama diri dua. Pertandingan
4: mesti menang lah, kata apalah.
3: Tapi nang apa kita kita nak wawarkanlah kepada sidaknya siapa yang ingin pergi ke regata tu lah.
4: Betul.
3: Boleh datang awal lah Faso. Mesti mau apa? Saya ada parking.
4: Saya ada parking, betul. Lagipun kan? Siang dah awal lagi tu kan.
5: Mudahkan lagi lah.
4: Betul. Di Miri pukul 6 dah cerah, dah pukul 6 pagi.
5: Betul. 6 pagi dah cerah.
4: Sub sunsetnya awal 6.20 dah gelap dah nak. Jadi pukul 6 nya dah terang dah.
3: Oh benar. Okey. Nampaknya lah. Kita ada seminit git kurang daripada seminit lah kita bersama tu. Faz dah sik sabar-sabarnya badah kami suka lagu tu katanya.
5: Lagu apa tu?
3: Lagu apa tu Faz?
4: Kita yang suka tu.
3: Kita dengan DJ Mul suka lagu tu.
4: Ya yang mana?
3: Bukan S1.
4: S1
3: suka lagu tu.
5: Suka orang mana seorang?
4: Nya suka Gila Bayang katanya.
5: Gila Bayang. Okey.
4: Amar Haikal ya.
5: Betul.
3: Okey, sampai situ ajaklah kami dua bersama Saza lah Saza. Untuk minggu tu menerusi info ekspresi. Jadi ajaklah perkongsian kami dua dari Miri FM tak Saza.
5: Okay, terima kasih Faz dan juga LY. Kita teruskan dengan hiburan kita untuk menutup segmen info ekspresi bersama dengan Amar Haikal dengan lagunya
3: Gila Bayang. Bye Saza.
4: Okay, 4, 3, 2, 1 buat habis masa. Okay, play. Okay.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

0: 1 FM di Suai.
1: 95.7 FM di Lambe.
2: 98.0 FM di Bandar Lembing.

0: Okay, Fast dan LY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi Media FM untuk hari ini.
1: Ya.
0: Okay, LY.
1: 11:14 menghampirilah.
0: Betul, 11:14 minit pagi ketika ini masuk jam yang ketiga. Pejam celik dah kita berada di jam yang ketiga.
1: Ya, si berasa sebab waktu sekarang terlalu cepat Fast. Macam contohnya lah kalau kita ada duduk kan 11:14, tak tahu kita langgar handphone ke pola kerja ke, dah 11:30.
0: Betul. Okey, dan juga esok hari nak pergi regata ya Teh, pesanan daripada penaja kita tu, pesanan daripada yang bertugas dekat penganjur kita di sana. Jalan sahala masuk ke regata, masuk dari simpang 3 dan juga keluar dari simpang 4 dekat jambatan ya. Jadi jalan 4, akan jadi 3. Satu hala aja.
1: Yang macam dari masuk berpusing lah jalan
0: lepas. Lepas ya Teh, sekejap lagi ya. dan juga nasihat kepada pengunjung, parking di kedua-dua bahu jalan ya, bagus-bagus bagi memudahkan laluan masuk lah, untuk laluan kereta masuk.
1: Betul lah, betul
0: di bahu-bahu jalan ya, parking benar-benar iboh lah. Kita orang nak debat jalan apa Teh, Omar dah Teh?
1: Ya, bukannya dua hala lagi, nah jadi sehala.
0: Sehala aja, jadi satu hala aja.
1: Jadi untuk memudahkan lah sebenarnya Fas, untuk memudahkan kesesakan berlaku di sial lah kan.
0: Betul. Untuk mendapatkan view yang kacak lagi, kita orang boleh nanggar dari kampung sebelah ya. Nanggar dari kampung seberang, iaitu kampung dagang kat sebelah ya. Buat kacak juga.
1: Kacak juga lah.
0: Kampung dagang. Maksudnya seberang jematan je lah. Seberang sepupuk ya. Dari seberangnya pun kita pernah penanggar juga sebenarnya. Betul kan Cip Kadam kan? Takut kelak ada kes memudahkan petugas masuk kat susah katanya.
1: Betul-betul-betul ya. Memudahkan petugas lah sebenarnya. Kelak mudah kita bertembung siapa. Macam ni kita nak apa reverse lah terpaksa berundur.
0: Jadi kita jadi laluannya dekat situ hanya satu hala.
1: Satu hala je lah.
0: Dari tempat simpang 3 yang masuk, jadi tempat keluarnya dekat jambatannya simpang 4. Jadi satu hala jalan. Parking di bahu-bahu jalan di kiri kanan.
1: Siapalah kita berjalan sikit Fas.
0: Exercise yalah, kita siapa kan. Brisk walk.
1: Brisk walk. BW kata mana dan oh.
0: Yalah kan.
1: Tapi yalah Fas. Kalau benar-benar kita nak nanggar kan suasananya macam ni yang bermula pada esok hari nak. Walaupun kita jalan jauh sedikit pun siapalah. Jadi asalkan kita dapat nanggar. Benar sih. Parking lah tempat yang selamat.
0: Betul. Kalau dari Miri tu nak masuk ke kampung dagang tu sebelum jambatan dia lah kan.
1: Pastikanlah kalau kita pun di tepi-tepi jalan ya kan. Pastikan selamat kita pun kenderaannya. Jangan pergi ke makan jalan ke apa Omadah Teno.
0: Betul-betul.
1: Jadi biar hati kita senang bah bila kita pergi nanggar lembak perahu Omadah Teno.

0: ibu risau sebenarnya. Ha. Ada orang berjual makanan juga kiri kanan saya. Ibu risau lapar kah, haus kah, ada berjual. Baru aja standby kami teh air pakai jeruk padan.
1: Siapa lah? Air kita mau jadi badak ke?
0: Air badak yang jejak badan.
1: Okey lah sebenarnya okay. Yang persiapan lah Jok Faso untuk apa sebab pengalaman sebenarnya pengalaman kita nak bila kita dah minum air macam air jadi kita segar balik tak hialah ha?
0: Yalah betul.
1: Bukan apa Jok cuaca ataupun sama Jok Faso sekarang kadang panas sekarang kadang sejuk dan all.
0: Tapi kita lihat ramalan cuaca juga menyatakan dalam esok hari Jerebu sekejap saya tengok dekat app Windy ni untuk esok hari ramalan cuaca
1: esok hari.
0: Untuk ramalan cuaca kita esok hari di Miri ataupun di Niah masih lagi jap saya cepatkan dulu ni esok hari akan okey sikit lah dalam tahap sederhana sikit jerebunya untuk esok hari Jumaat betul-betul tahap sederhana untuk Miri, untuk Niah berkenu tahap sederhana sikit. Jadi boleh nampaklah sikit laluan dia rasanya. Kan?
1: Yalah, kalau
0: sampai
1: hari
0: Tok untuk hari Sabtu pun dah start okey. Ha. Untuk kesap angin dari atas, angin dari utara dah menolak ke selatan dah.
1: Kalau untuk hari Tok tadinya, pagi Toknya akan jerbulah kita
0: jerbu, orang-orang. Betul,
1: masih lepas tu ada hujan lah di satu dua tempat, terlalu putih.
0: Betul.
1: Sampai ke malam dah lah.
0: Hari Ahadnya akan kembali okey lah cuacanya. Nampaklah langit biru rasanya.
1: Dapatlah orang lubak perahu teh, orang nangga.
0: Bermula semalam juga 23 September iaitu equinox equinox maksudnya matahari berada di garisan khatulistiwa maksudnya semua negara akan mengalami siang dan malam yang sama panjang 12 jam siang 12 jam macam ni 12
1: sebelah-sebelah lah
0: ni sebelahnya cun tegak-tegak lah
1: okay.
0: Iyoko. Jom kita lain dulu lagunya Iyoko untuk anda semua A to Z ini.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ya, ceriakan pagi anda di Geng Pagi Mirai FM bertemankan Fasa dan juga LY. Yeah. Hari Khamis hari ini kan, LY?
1: Betul, si berasa esok dah Jumaat.
0: Ha, pejam celik, pejam celik. Si berasa esok dah hari Jumaat.
1: Si Momel, suara sakit.
0: Oh, okeylah. Okey, dan juga kepada anda semua esok. Jadi, esok memang penuhlah event yang akan berlangsung di sekitar Bandar Raya Mirito. Pelbagai program yang akan berlangsung. Ada 3 program besar yang akan berlangsung di Mirito. Antaranya untuk di Bandar Raya Miri, ada Jom Heboh yang berlangsung pada hari esok sampailah hari Ahad. Dan juga 5 hari berlangsung, hari start bermula semalam, hari Rabu sampailah hari Ahad, iaitu apa tadi? Sarawak Literature Festival 2026 berlangsung di Indoor Stadium. Untuk Jom Heboh berlangsung di Boulevard Parkir saya.
1: Dan mana-mana lah kita mau pergi. Dan apa?
0: Dan juga sikit lagi di Regatania berlangsung di Waterfront Sepupu. Ada tiga.
1: Ya, ada tiga lah event tu.
0: Event
1: jadi
0: yang
1: event
0: berlangsung
1: besar lah,
0: di event
1: kan?
0: Besar yang berlangsung di Miri tu.
1: Kita boleh, mungkin kita boleh pergi Kenyah dulu. Pasal kita balik Miri gi. Macam sidaknya te, nak pergi ke Miri dulu pun boleh.
0: Lepas hari tu te, kita pergi lah ke Indoor Stadium. Lepas pergi Indoor Stadium te, esok hari pergilah ke Niah kan.
1: Dalam
0: lepas
1: masa sehari pun boleh pergi kan, tiga-tiga tempat te, kan.
0: Si dapat kot. Terlampau gym. Sesak kami rasa. Gym. Mungkin gym sesak lah.
1: Kejap-kejap lah.
0: Tapi nak anggap macam ni dapat. Tapi
1: tapi kena kesabaran yang tinggi lah.
0: Jangan merungut lah. Mun gym kan sesak.
1: Ya,
0: kan?
1: Memang meriah lah. Tok Cip Kadam Tok Tidak Jaman dan meriah. Betul. Miri banyak event benar.
0: Betul. Ni serentak berlangsung. Tahu-tahu ajak orang game gomen.
1: Gomen.
0: Yalah kan.
1: Ahok lah. Tapi yalah, ada senyum lah sebenarnya. At least sekurang-kurangnya lah kan Faso. Kita dapat bawa keluarga kita, anak kita pun ada waktu yang terluang kan. Macam Fas memang bertugas, LY pun bertugas juga,
0: di hujung
1: minggu
0: kan,
1: tapi ada masanya juga boleh bawa. Kalau ada masa, bawalah family kan.
0: Betul, bawalah keluarga
1: kan.
0: Bawalah anak-anak sekali. Untuk menimba ilmu, bolehlah pergi ke Indoor Studio Sarawak Literature Festival.
1: Untuk menghiburkah, makan kah, kita boleh pergi ke sebelah Nun.
0: Sebelah Nun, Jom Heboh lah.
1: Jom Heboh. Kita boleh pergi ke Regatta.
0: Mau pergi jauh lagi, nak pergi Hilik.
1: Jauh sikit.
0: Pergi sikit. Pergilah ke Sepupu Kenyah kan.
1: Selainnya, lepas kita pergi ke Sepupu Kenyah, kita boleh pergi ke Batu Nia terus. Kita nangga-nangga lah kadang cuacanya. Kan? Betul kan?
0: Bestnya. Semangat kan, Fas. Okay.
1: Semangat Fas.
0: Jangan lupa macam bekal lah kursi healing sekali kan.
1: Meja healing. Kena tak semuanya. Macam semua orang kan. Mudah diimbang.
0: Mudah. Kah jadi dalam bonet, cari tempat luas kosong. Duduk pesantan.
1: Pastikannya kawasan yang selamat lah.
0: Kawasan selamat lah. Janganlah di tepi-tepi gila sungai ya, Tena. Di tepi-tepi sungai gila ya kelak.
1: Lengigo.
0: Lain ceritanya kelak. Nyalah kan di tepi sungai.
1: Lain ceritanya. Tapi yang benar seronok je lah.
0: Okeylah, LY. Kita nak berhibur lagi lah. Dengan lagu tu. Untuk hiburan pendengar-pendengar semua, terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi
1: Mirai FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 24 September 2026 persamaan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Khamis hari ini. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.19 tengah hari, solat fardu Asar 3.25 petang, solat fardu Maghrib 6.21 petang, solat fardu Isyak 7.30 malam dan solat Subuh keesokan paginya 5.05 pagi bersamaan dengan 25 September 2026 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, di Bukit Lambai mendengarkan kami melalui frekuensi 95.7 FM dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda FAS dan juga
1: LY masih lagi bersama-sama anda.
0: Ya, okey. Selamat pagi kepada anda semua mampir di tengah hari dan juga pada masa ini kan. Dan juga dikongsikan juga untuk maklumat warga semua, website SEA Games 2027 telah dilancarkan pada 18 September 2026 yang lalu dan juga boleh dilayari dan juga masa kinilah kan.
1: Sekaranglah.
0: Dan juga kita nak kongsikan juga sebenarnya antara sukan yang berlangsung di Aichi Nagoya,
1: Jepun.
0: Asia Games betul. Asia Games dan juga kedudukan Malaysia pada masa ini berada di setakat pukul 8 malam tadilah kan, 23 September. Malaysia berada di kedudukan yang ke-8 iaitu pungutan emasnya iaitu 3 pingat emas, 1 pingat perak dan 5 pingat gangsa. Jumlah keseluruhannya adalah 9 pingat pada masa ini.
1: Jadi untuk Sukan Asia 2026 Tok Fasnya, jumlah acara yang dianjurkan itu adalah sebanyak 469 acara dalam 43 acara jenis sukan. Banyak kan?
0: Tapi pada masa itu China masih lagi top lah.
1: Mengungguli.
0: Dengan 48 pingat emas, 20 pingat perak dan 10 pingat gangsa. 78 pingat sekarang ni telah terkumpul.
1: Banyak 78. Jadi akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober 2026.
0: Ya, jangan lupa saksikan Asia Games 2026 Aichi Nagoya 2026.
1: Aichi Nagoya.
0: Yalah betul kan.
1: Kacak bunyinya Fas.
0: Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Fas dan juga LY menemani anda untuk siaran hari Kamis hari ini.
1: Okey, terima kasih.
0: 24 September.
1: Terima kasih untuk semualah. Yang bersama-sama kita atau ada yang sedang mendengarkan kita di radio Tok Fas di dalam radio kereta. Yazid, Mama Mimi, Yunus, Ryan yang mendengarkan kita sekarang Tok katanya. Boleh sih minta putarkan lagu masing-masing.

Selamat tengah hari, dia tu kena bawa ke berita tengah hari 24/9/2026. Semua sekolah di Pelilih Menua Serian Gaul Lunduk ditutup sementara belabuh hari Saritu ketegal indeks pengamah angin atau ke IPU timanggai baikas tibalat na manah ke pengerai. Atur nutup sekolah tu dekat nyerangkum 108 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Serian gau 34 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Lunduk. Penerang Riupis Pelajar Menua Sarawak madah ke pengawal belajar gau belajar ari rumah PDPR dekat di Pejalai ke dalam sepemanjai tempoh sekolahnya ke ditutup. Ke bagi sekolah, ngimbai Pelilih Menua ke ngerikut IPU lebih hari 200, Kepala Pengajar Sidak tak berunding Pejalai katur PDPR. Enti baca IPU bisa belinsur ngagai kurang hari 200 dia Kepala Pengajar tau muka baru sekolah Sidak. Berbangunnya Serian mengkang rekod ke indeks pengamah angin IPU batikas di balat na manah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Penerang bas sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua ngayan ke Serian ngerekod ke IPU 212. Sembilan kena menua bukai ngerekod ke IPU tina manah ke pengerai yang kawam Kuching teng rekod ke 194 ngau Semerahan 187. Angin bak tiga kena menua bukai ianya Miri, ILP Miri ngau Limbang sama batikas ke Jalan Pemersi. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil bising nyatai ke penyinu hati diri ngagi orang ke sebilik ngau siku pengeluar program Radio Red FM RTM Sarawak Azrani Azmi tau ke DJ Zek 47 tahun kudah nadain sana. Dalam posting Facebook yang madah kini yang tu dekat semampai dikingat ke nyadi siku pengeluar program ke ransiang gawak serta dikerinduk ke belabakih di sama gawaya gawak. Datuk Seri Fahmi megak bersampi ke semangat niang tu diberi berkat setap gulai nguraban orang tikri yang bak pengerap. Niang Azrani Midang, udaya ke ditemu orang ndak ngeleda bak RTM Sarawak urung pukul 8.40 minit malam sebedau ke ditaban ngegai sepital besai Sarawak. Atur dikena mutar ke Penusa Bah di Bintulu dah dituku ke. Lalu disadang dekat di Bejalai ke kena ngurang ke empas Penusa Bah bak kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah katur bakanya ditetap ke cukup berguna berduduk hari batang kemena ti majak mabuk. Perintah Sarawak Megak benung gigak ke raban orang ke terbangkar hari menuh luar dikena Bejalai katur ngurang ke Penusa Bah. Dato' Patinggi Abang Johari mansut ke perkara tu, leboya ke nutup Ari Innovation Gau Integriti Upis Tanah Ngau Survey Sarawak 2026 di Kuching. Agih belanja ukup sektor digital patut ditambah kagi dalam bajet Sarawak 2027. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul, madah ke teknologi kenyengkaum pemintar tiru AI, udah majak mansang setap guna ke sukuang ke tegap. Bajet 2027 megak disadang dekat merit 60% fokus ngagai sektor pemansang lalu kebukainya ngagai sektor pengurusan. Dato' Abdullah Saido mansut ke Jakutu ngagai perang beritahu daya kebjadi kerja jurai media Sarawak di Kuching. Kerja jurainya diguluk kira 300 siku raban media bala nembiak kagi belajar ngau orang ari industri kreatif. Nyaraka berita kita ke tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Yang lalu ke Bala Peningah ke baru menang ke Ngelah tengah hari. Ngau kami bawa YFM Miri lagu tungkas mengan hari. Mawat selamat tengah hari semua. Terima kasih laban terus milih YFM. Jadi ke pangan kita ke tengah hari tu. Tengah hari tu aku kediri aja. Bisa pengawal di luar ya. Jadi kepatut diurus ngau nak penglengkas. Jadi bisa ga berita angin sebelumu mengapa tu madah ke ya bisa pengawal tu ke urusan ambak jabatan pendaftaran negara angkan nyuka melah bina maka ban ke aku nyata. Ya, jadi kenang pun ke ngelah tengah hari ke tengah hari itu. Jadi jaku perangsang tengah hari itu. Kadang-kadang penghidup sempah magula ngemanis ke kupi, tang kupi ke dipuji. Tik kupinya pahit, gula gak salah. Jadi harap ke kita semua belak berarti ke Jakob Ransangnya. Mayuh, lagu-lagu ku dah ditusun dalam playlist ke tengah hari itu. Jadi ke tengah hari itu bisa nyalai mimit. Sekumang kita ke bergulai dalam awak 3 jam ke dekat data itu. Playlist ke digagak baki aku, Leonard. Tau ke DJ Leo. Jadi 95% lagu ke dipasang dalam playlist ke tengah hari itu. Ianya lagu ke ngembuan genre etnik ya. Jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku. Bau jom program lagi kita beri komen sekali ke berkini call playlistnya mana atau ke nak. Lalu pihak megak terima kasih megak ngagas doa ya DJ Atta kau dah nyawam aku nyindia ke playlist ke tengah hari tu. Glass jalan kami buat YFM Miri dah tahu kita semua belak ninjau berkini ko gaya hari dalam kanan 24 jam ke dekat datai nangkan ke tu.
1: Report Gaya Hari buat YFM Miri.
0: Ya, report Gaya Hari buat YFM Miri. Jadi pagi tadi hari di sadang berjerebu lalu muak ke lemah itu ya. Di sadang ribut kudik dekatnya di bas kedandur. Malam di sadang hujan bas kedandur. Lalu angin timur laut berpupuk dengan penteras 10 hingga 20 km sejam. Ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat hari di Bandaraya Miri teka suhu 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku report gaya hari ke dibayar aku perhati ke Bala Peningah ke bergulang kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu bergulang sejalai.
1: Zone Activity Y Miri.
2: Ngi kat buk, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya bisik bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bangsa buk, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iban, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bazar pemakai dengan hasil pengelanik cari. Ingat kari bulan tu, 23 hingga 27 September 2026, 10 pagi hingga 10 malam, bak Studium Bandaraya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita, Siti Penelepa ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Bar Sarawak Literature Festival 2026.
1: Zone Activity Y Miri.

0: Tali basa ngagai semua bala peninga kelebih hage ngagai bala ke diau baru mapanyai maya musim kemarau to apinya musuh kita tidak ada milih siapa ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik kepenusah angus ba rumah panyai timai pengerugi berjuta ringgit lalu lenyau rumah halai no diau anda ngelak ke reta tengkira ngau sejarah kita nyadi abu dalam sekelip mata aja tentu ke talikaran tau ke waya ba rumah kita meruan mana anda ninggal ke utai ke depan luak padapu sekali kita ilap belamaya kita nesal padam ke api sebedau api madam ke penghidup kita pesan siruk tu hari aku pegawai bumbah tinggi 2 Henry Yana juga hari upis pengarah api ngau ngeh penusah Malaysia pengulai ngau YAM Miri
1: ya terima kasih ke pesannya ngagai Tuan Henry juga ngarap ke bala peninggal kita terus ngemata ke penglikun kelebih ke ba rumah atau ke ba rumah pancai kita laban dua bengkah penusah hangus rumah pancai direportkan nyadi di Belaga Nga Ulu Baram Sarawak nyadi ba uma Bading Sungai Asap Belaga empat pintu rumah hangus kena 23 hari bulan 9 atau tadi serta maga dapur dua pintu rumah ke Besemang ngau rumahnya mega angus nyadi penusah angus nya udah ngemujo di rara raban boma volunteer Sungai Asap lalu nadai sebarang pengerekai di report ke nyadi itu ke nadai ngerekai ngai rumah bukai nyadi berbangunnya mega sebuah rumah panjai 10 pintu di Long Jegitan Ulu Baram udah angus 100% kena hari 6 tu tadi ti nuntung urung 7 9 ikut peranak menuanya nadai agi pala untuk ke rumah lain dua diau nadai penusah bakal diripa kenyadi nyadi pansi benar di pejalai ke dikena nentu ke kebuah kedua penusah angusnya nyadi nyadi bukanya ke berita kena tentu mana nyadi dikunci ngobala peningah ke tengah hari itu ngami ke kita terus berjaga-jaga kena nyeliah ke penusah ke bukanya tau nyadi baru nuntung rumah kita. Terus ngok kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu pukul 1 pukul 12 tengah-tengah hari itu lagi ngatai ke jago pesan ke diterima kami bawa YFM Miri lalu pukul 1 bisa temui bergulai ngaku ke tengah hari itu ianya pakar counseling hari klinik pengerai di Batu Nia ianya Sherilyn Endungan anak numpang lagi kita sama belak ninga ke penderang kelebih lagi muta ke tusut darun yang bandur gawa segala sejalan dengan kami bawa YFM Miri
2: Zondi TVT Y Miri
1: ujung minggu tu niah dekaricah laban bisik penggerami rikata subis etniah 2026 sepenglamat 3 hari berengkah hari 25 ngagai 27 September mayuh macam pakai lumak perau dekat diatur bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko nyeng kaum longboard tanaboard ngamega lumak perau kayuh berebut ke gelar raja sungai lumak tu berengkah pukul 7 pagi hari 5 lalu pengawak berjadi pekinya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf anda mahu peluang tu aram kita sama nyukung Regatta Subis Etniah 2026 laban pengerami tu ukai semina lumba ai aja tang batang tuju ya kena ngenegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pangandiri
2: Zondi TVT Y Miri

lagu Rami baru ke Disada ke Awin Borneo featuring Ezra Tekola. Dan si aman nanti kita dengar ke promo bapun program tu tadi. Ya, kalau kita bisik nama tu sekedar reprogram ke udah berangkat diatur ianya Sarawak Literature Festival ke diatur ba Miri Indo Stadium berangkat hari 23 nyentuh agak 27 September tu lalu pihak mega di ni ke baru dah didengar kita tadi berangkat hari pergi lah ya lagu program Regatta Suvis Etniah 2026 berengkah hari 25 nyentuh agak 27 hari bulan 9 ke dekat data itu. Jadi terima kasih mayu-mayu ngagai bala kita ke begulai ngok kami ba YFM Miri. Jadi ngena awak tu mega aku mic kita berarti ke sekedar hari laba kita nemu tahun nemuai ke Malaysia. Jadi bersemai ngau tahun nemuai ke Malaysia 2026. Sektor dagang temuai menua tu majak ngerekod penyampau penatai temuai. Nanti majak nambah. Jadi ungkup bulan Januari ngagai bulan 6 atau ke Jun 2026 Malaysia ngerekod penatai temuai lebih 21.1 juta. Temuai antarabangsa lalu di Sarawak ungkup timpuh Januari ngagai bulan Ogos 2026 penyampau 3.16 juta penatai temuai bisik di rekod jadi kebenar Sarawak naget lebih 4 juta penatai temuai sepamanya tahun 2026 jadi hantik nuan bedah bisik destination atau kepalan ke dekat di tapak atau ke dekat dipilih Sarawak ngantik kita ngebudaya rampak menua pemakai ngau penerlebak ti cukup nyelai semuanya bisik di bumi Kenyalang. Jadi ujung minggu tu munyi kaku tadi nanti kita akan bedak orang lumbak perau tau datang ngagai sepupuk ni lalu nanti kita akan bedak tau kengigak penemu kelebih lagi berkawa ngau literature tau datang ngagai Indo Stadium Miri. Jadi udah tu lagi aku mai kita atau ke maca jaga pesan ke bisik terima kami about YFM Miri. Ari majak bersebun angin majak kamah sebun engkau nak ngasuh nuan takut tang angin ke kamah tidak sintak nuan maya ensepot nya ulih ngerugak pengerai nuan nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai nya baru kak kiruah kurang ke pengawak bak luar nanti bisik pansut kena mes engkau buat hidup dengan nyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebut nyom maja balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebut engkau datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ana nganti nyau sengat sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tau, hari kami ba YFM Miri.

lagu ke Desa Dago Wanjuk. Ingat Maya Bersulu. Kalau tu bilang Maya lagu tu baru pansuk subak ya. Jadi kita ke baru mendiang ke YFM. Bawa ngelah tengah hari. Begulang kami hari YFM mirih. Jadi munyi koko bak pun program tu. Tadi ya terbagi lagu ke di tusun bala playlist manager aku undang berontak. Atau ke genre rentak Dayak atau ke etnik kita di Sarawak itu ya. Jadi ngarap ke terperinah mengawal lagu-lagu kudah dia pilih kami sebuat. Lalu pesan ke terubah ke diterima ke tengah hari itu. Pesan ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu itu. Data dari usun jok hari rumah banyang nang takalit tatau madah ke pengawal ngetah sulit lalu ditangkan ngau muat terbalu dekat diatur kena lemai 26 hari bulan 9 2026 pukul 9. Yang ngetah sulit niang laki ya ambau anak ayung jadi pesan tu ditujuh ke semua bala kaban belayan ke di pesan maya rabat subak laban kalau mayuh ko ya. Kelebih lagi kita akan ngelala niang ngarap ke oleh nauleh di rintai ke di tomagang ya. Nyalai bala ke di pesan di pintak datai ngagai rumah banyang nang tekalit tatau laban dekat ngetah sulit lalu ditangkan ngau pengawak muat terbalu niang ambau anak ayung. Jadi pengawanya dekat dia tu lemai 26 hari bulan 9 2026. Lalu penerang kesilia atau telefon ngagai sisilia anak gerasi ngena lumur 014-588-7123. Lalu pesan kedua tu. Pesan tu data dari Ninsi Anak Rawing ngau Nicholas Anak Rawing madah ke ngetah sulit an yang apa sida inya Rawing anak lajut kena pagi hari 6 26 2009 2026 pukul 10 pagi ulit tu dekat di intu ba rumah Kevin Sedin Wong Panjai Lubaan tu. Pesan ditujung semua kabar belayan ba Sawang Munggu Jabang Rakut, Sebubut, Pabuang, Panggang, Panjarwai, Tiga Buah Rumah, Kampung Hilir, Batu Babini Atas, Ngebaru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekarwa, Nangepan, Sayat, Suh, Skim Sekrang, Sebangki Panjai, Ngepana, Kaung Ilek, Ngaulu, Bui, Pan, Tabau, Gerunggang, Uang Panda, Ngau, Kaban Belayan, ke Babunut Indonesia serta semua kaban belayan ke ngelala ni yang rawing anak lajut kena oleh dirintai ke ditau ngau peluang tau sida sebilik merik. Terima kasih ngagai sukuang bala maya pemati ni yang tau. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Ninsi hanya anak ni yang 014-239-5529 ngau ngagai Nicholas 012-8938-213. Lalu pesan ketiga tu ngari ke diterima ngintu 100 hari. Pesan tu ngari ke Vina Kurai anak Julius madah ke ngintu 100 hari niang apa ya ngau muat terbalu kena 27 hari bulan 9 2026 ngagai bala ke dia bak kampung Telago Sempat Buah Rumah. Ditujuh megak ngagai kabar belayan di Jeruk, Sungai Pinang, Sungai Segak, Simpang Pundak, Sabang Kuih, Mawang, Kesindo, Ruan Cangkur, Ruan Seru, Ruan Suriak, Sengkujang, Sepawuh, Samalatung, Batu Pengansah, Semunjan, Harapak, Seratuak, Sungai Merah, Lempawang, Betung, Sebang Abid, Tanah Mawang, Kerangan, Meboi, Batu Kudik. Ngau semua ke ngelala Nia Julius anak Gendau. Yang Julius anak Gendau Elias Gandan. Kita ada pintak datai ngagai rumah sidaya bak kampung Telagus Baru bak rumah Idi. Idi mang kena 27 hari bulan 9 tau enya hari Minggu pukul 9 pagi. Lalu Siti agak pesan di tok ke diterima sang tak sulit mega. Tak sulit atau data dari milin anak kuah ngari ke sidak sebilik. Madah ke pengawak ngetah sulit ni yang silum anak ribut. Ianya Indah Yempu dekat dintu barumah pancai gelayang jengin pandak skim sekerang. Jadi pesan tu ditujuh ngagai kabar belayan di rumah pancai kampung Sebandi Ulu ngau kampung Sebandi Ilek Lunduk.
kapit nang alum krean seratu nang sumpa nang delo nang jengin ngau kaba melayan ke sepemakai barumah panjai buno entalun pelasu tanjung tabut tebarung ngau kaba melayan bukai kena oleh dirintai kedito. Jadi pengawal ngeta sulit ni yang silum anak ribut deka diatur kena 26/9 hari 6:10 pagi baru mah gelayang jengin pandak skim sekarang. Penerang kasih liat kau tahu telefon agak milin anak kuah ngena lumur 013-455-7076 tau kang agak lili anak kuah 013-8341-454. Jadi mengawak kita ke sekali tu menginjau Vita Ngosijah Pengerino Duwati. Lagi aku nampuan baru pesan ke Bukai.

Ya, nampak baru pesan ke bisa diterima. Kami bawa wifi mirih. Jadi ya, pesan ke baru diterima tu pesan kita sulit data dari Suman Belalang dari rumah Sebastian Ngalang Batu Nam Jale Uya. Jadi pesan tu ditujuan ke Bamblayan baru rumah Jonas Nanga Sepata Bali, rumah Labang Teluk Buyang, rumah Robin Merapuh Nanga Suau, Kebamblayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujuang, Sungai Suat, ngau Kebamblayan di Batang Bali, Kebamblayan di Pasai Bun, Pasai Lubuak Pelai, serta semua Kebamblayan Kenglala Bes Anak Paduang, tau ke Bini Suma, atau ke Inai Bat. Kena pengawal tu dekat diatur kena malam 25.09.2026 hari 5 anguan ulit, lalu dekat ulit dekat di kertas kena 26.09.2026 hari 6 pukul 5 pagi, lalu ditangkan ke pengawal nyua antebalu, lalu ngau semua kabar melayan ke bukai kena lah dirintai ke ditu di sebarang lain luar diau. Semua kita ada pinta datang ke rumah Sebastian Ngalang Batu 6 ngau ngintu pengawal ngetas sulit nganyua ke antebalu. Jadinya pesan ke baru diterima kami ke tengah hari itu, lalu nampung pesan ke bukai tu peninga. Jadi pesan tu pesan ngetas sulit tau ke muai basah data dari X tuai rumah Asin Anak Umpi sebilia madah ke pengawal ngetas sulit ni yang anak ya ianya ni yang Jackson. Ini yang Jackson anak Asin tau ke Icin atau ke apa ya sapit di dekat dia tu kena 26.09.2026 hari 6 8 malam dua rebak rumah Panjai tuai rumah Patrick atau ke rumah Panjai X tuai rumah Asin Kedulo Subak jalai Pasai Siwang Ulu. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat dia tu kena jalai Semiang. Jadi pesan tu dituju ke semua kebamelayan Kang Lala, Baulu Siung, Lubak Pelai, Sungai Pedalai, Sungai Siung Tengah, Siung Ijo, Mukah, Rasau, Kenawin, Ngau, kebamelayan bukai kena ulih di sebuah di Tok Magang, sama bela dipinta ngatai ke diri penderang ke silia, tau telepon agai Kristina Naribai, hanya bini niang ngena lumur 019-499-8565, tau ke ngagai Regina, atau ke Elias Bunut Anak Ribai ngena lumur 010-97-64154. Lalu pesan rabat ke situ itu data dari Injan Anak Rabut madah ke apa sidak ya ianya Rabut Elias Abut Anak Munsang udah nadai kena 22.09.2026 ini yang dekat di Intu Balamayu kena 24.09 hari 4 barumah Manuk Manca Sungai Yuang Kapit lalu dekat di kubur kena 26.09.2026 hari 6. Jadi ngau basa tibesai minta semua bala kabam layan ke ngelala niang data yang ngesah penuh satu kelebih lagi kabam layan di Sungai Yuang rumah Merapuh Suau Balih Sungai Suat Sungai Gad Nang Ramung dengan gemah kenawin Sungai Paku Mujuang Ulu Belawai serta semua kapan belayan bukai kena oleh dia sebut di tau sebarang tanya atau ke penerang ke sila agi kita tak telefon agi Encan dan Rabut ngena lumur 019-46-72-227-0. Lalu siti agi pesan Rabat tu data dari Teresa Anak Berawah ngari ke Ranggau Anak Lubang madah ke pemati anak ia Suma Anak Ranggau udah nadai ba Spita Kelang Selangor kena 21.09.2026 lalu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23.09 ianya hari 3 sari tu hari 3 kemarin ya. Jadi ni yang dekat di Intu takal di Sengai Barumah Ukau nang bawai Balai Kapit kena 23.09 ngau 24.09 lalu dekat di kubur ke kena 25.09.2026 nyanya pergila. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabam layan baru rumah Seliwang dengan cermin, rumah Puso dengan cermin, rumah Ukau dengan bawai, rumah Minggat dengan bawai, rumah Tuan, rumah Filimon bawai,
nenang astule batarajang sekayo ai balia sekayo batarajang lalu nuju semua kabam layan kena alah dirintai kadito kang lalan yang suma na ranggau dipinta datai ngesah penusah sidak sebilik tau jadi penerang kesilik kita tak telepon agar Rosli ranggau ngena lumer 019-438-4027 atau ke Lingga Ranggau 013-820-6547. Siti lagi pesan rabat ke diterima di tu mega pesan tu datai dari Injan Ana Rabut ya. Oke, udah dibaca aku dulu tadi. Jadi Siti lagi pesan tu pesan kita sulit ngau ngupas entah balu. Diterima hari gayet anak Jubin madah ke pengawang kata sulit ni yang bininya kemban anak Lium serta ngambil yang terbalu pengawang tu dekat diatur kena cara semiang kena 26.09.2026 pukul 7 lemai baru mah jantan mujau keranggas ulus kerang jadi pesan tu nuju semua kabar melayang ke ngelala ni yang kemban anak Lium sama belah dipinta datai maya pengawang kata sulit ngamuai yang terbalu tu ngau nyerinya pesan ke bisa diterima kami ke sekali itu lalu lagi mega bisa pesan rabat ke diterima itu pesan pemati itu tak rabat itu di datari Sleviana tua ngari ke menyadik ya Christina Lajang tak ke kuya tak ke Ina Ike madah ke pemati laki ya yang Benjamin bin William Ago tak ke apa Ike. Ini yang tu nadai kena 21/2009 tu tadi. Lalu ni yang dekat di postmortem kena 22 udah di postmortem 22/2009 tu tadi ya kemari. Lalu tembok pengawal postmortem dekat di baik tau ke di sengai dulu di Pusiu Trading Batu Nam Bintulu sebadau di baik pulai ke rumah Yampu di Uma Maika Nyaling Luang Pawah Belaga kena 23/2009 ini kemarin lalu dekat di itu tau ke di sengai Balamayu ba Uma Maika Nyaling Luang Pawah Belaga maya ngubur tau ke nganjur niang badau ditetap ke dito. Jadi pesan tu dituju agar semua kabam belayan di kampung Kekan, Dalat, Ngamerit, Tanjung Kenawit, Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau kabam belayan bukai ke ngelala. Niang Benjamin, Anak Ago, Toka Paike. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon agak Ani, ngena lumur 014-311-6061, Toka Ngaga Ike, 011-318-1950. Jadi nyak nak aku ngatai ke pesan ke bisa diterima ke sekali itu peningah. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi aku mai kita nyingkang agak program kedua. Ianya program temuai minggu itu. Kalai aku bisa terima penatai temuai hari opis pengerai di Miri kami dua dekat beranau ke Bekawa ngau topik mutar ke tusut runding bak dua gawa jadi jako rakamai hari tu stresnya jadi ngarap ke kita terus ninga ke randaunya ngambil ke tau jadi ke tenggau tau ke lalau ngagai bala kita ke udah tentu tiap ikut kita nak boleh lari hari tusurun yang tak ke stres. Terus merina kita dulu ngol lagu hari Inochi Austin. Aku meruan sayau ngelatengari WiFi Miri.

YFM mai kita rawun ngages bengkapalan, alaing lantang kati ke udah cukup tebilang, adap ke utara menua Sarawak, enya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia, berimai ngos sungai Nia, kira 3 km dari Pasar Batu Nia, 110 km dari Banor Raya Miri, lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, taksi, memutuk kau di rempo. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar di Klingi, Kampung Tuai, serta bisik rampak menua ke Bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua ketrubah oleh mensia ke hidup Jeman Kelia, adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketua Museum Sarawak, ngaurabania bisik tetemu ke bekal penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu Kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubuan pala mensia ke diau dia 40,000 tahun ke udah. Kita kena muai kia dekat berpeluang medak mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup dalam kampung bakak kusing, entama, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang Jeman Kelia. Dulu Kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik orang kediau ngelingi menuanya, lalu tai burung diambil nyadi ke baja. Mayu palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, dari YFM, Radio Malaysia Sarawak.

0: Temuai Minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, terima kasih kembali kita ke meruan segelas jalan yang kami bawa YFM miring lah tengah hari. Jadi munyi ku dah digerah ku pun program tu tadi data nur kita nyingkang agai program temuai minggu tu. Jadi begulang aku di studio siko pemesai tokoh pakas ku merang juru counseling na hari opis pengerai di Miri ngelalu ke Serilin Dungan anak numpang ya. Hari klinik pengerai di Batu ni ya, tahu nak betul. Selamat tengah hari, nama berita non.
2: Selamat tengah hari, mana aja.
1: Jadi tajak panaku bisa ga nyebut-nyebut mimin tadi bapun program nama nak batang randau tak ke topik tua ke tengah hari tau.
2: Okay, so jadi ketupik sehari itu adalah kita lebih berfokus ngagai cara berkeni kita pengurusan stres buat tempat kerja.
1: Mutar ke stres atau ke tusut runi yang buat nur gawa ya. Jadi kalau gak kita itu ngasai ke tusut runi atau ke stres buat nur gawa, jadi nama nak utai ke suah ngasuh kita tusut runi yang tu Sherilyn.
2: Okay, so stresnya ya siti keadaan buat semua, hampir semua kita manusia lah. Kita ngasai nak ngira lah nembiak sekolah ataupun orang ke, kadang-kadang orang ketuai pun bisa juga. So lebih lagi lepuh kita lagi kerja tu lah, terutama kita lagi kerja. So stres tu boleh nyadi lepuh kita bisa kerja ke mayuah. Deadline kita ke lalu semak danyak atau nolak kelari lah, tapi minta ribos ataupun bisa juga masalah ngau raban sekerja kita tempo. Toke terpaksa ngerja mayu benda dalam tempoh tersempit. Maksudnya muka dalam satu hari bisa sampai 5-6 kerja perlu dia ada lah. Okay, jadi stres tu stres dalam kadar kebiasaannya normal. Tang entik stresnya berlama-lama lalu ndak diurus dengan mana, ia pun boleh merik kesan agak kita tempo perasaan. Kita tempo runde yang kita tempo pengerai tubuh ngau prestasi kita tempo kerja.
1: Jadi itu agak tengah itu lebih fokus ngagai tu serunde atau ke stres ba nur gawa ya. Ngai ke bala peninga tu nya bisa saro ba. Ketengah itu fokus ngagai ba nur gawa. Jadi yang ka bisa bermain bukaila kita fokus ngagai ke ba na ba nur bukai ba rumah kini tu ke punya. Jadi tanda-tanda stres tu. Maya kita stres nama utai ke dia sai ke suahnya di ba kita. Mik ba nya ba ka jam paringan lembau ngai tindu atau ke nak fokus tu serili.
2: Okay, so tanda-tanda stres tu langkah terubah ya dalam ngurus stresnya adalah kita perlu ngelala dulu tanda-tanda ya tadi. Antara tanda ya adalah jam bakal pada DJ tadi campak ingat perasaan tu bisa mudah berubah. Dia kadang-kadang kita nyu campak lelak, campak lelak lalu kita bisa kurang semangat. Dalam masa yang sama ia pun bisa susah tidur lalu susah kita kak fokus ngagak kerja. Hanya antara yang tanda-tanda lah. Tapi sekedar orang megak tahu ngasai pedis pala ataupun tubuh yang bisa asai tegang, terutama buat bahagian tengkuak kita dia lah. Dannya atau ke ngasai nak nyamai buat tubuh. Lepas kita boleh ngelala tanda-tanda tu, baru kita boleh ngambil langkah tumu sebedau stres tu tadi jadi semakin berat.
1: Kira sebentar kita ngambil cara kena mutar ke amat oleh Sherilyn. Jadi aku nyebut non Sherilyn nyambil kamu untang ke ada sebentar.
2: Ulih, ada masalah.
1: Jadi itu fokus ngagai utai ke ulih di kawal atau ke dijaga atau ke dikontrol kita ya. Jadi lebih habis penanggur bak no gawa. Kita fokus ngagai utai tina ulih dijaga atau ke dikontrol atau ke kita fokus ngagai utai ke boleh digagak kita aja atau cara lain macam ni ke?
2: Okay, so dalam penghidup kita ngadu pengerja kita itu sebenarnya bisa utai ke boleh dikawal kita lalu bisa utai ke nak boleh dikawal kita lah. Kita okay, contoh bakal utai ke nak boleh kawal kita, kita nak boleh ngawal bekan ni tindakan orangnya, bakani runding ya, tau ke perasaan orang bukai. Tang kita uliah ngawal, bakani kita yang respon dalam sitik keadaan. Nyalai lebuah kita bisa ngau ngau masalah bertempat kerja, kita nanya di rempu. Paling penting kita perlu nanya di rempu. Nama utai ke uliah dia tu, kerja aku dia tau. Lepas kita fokus ngagai utai ke uliah dikawal, ia uliah nulung orang ke perasaan yang terlalu beban.
1: Kira ke artinya tadi ya, kita impu mesti kan usun pengawal kita
2: dengan
1: ni teka patu dulu teka dudina susun kerjaan ni tiak ke ni tanya ke patut lengkas di tembok kita diadu ke kita ya. Jadi lebuh maya pengawal lebuh mayu lebuh kita mayu pengawal ya. Kati kita patut ngagak pengawal nya tembok sekali tau ke kita ngagak milih pengawal ni ke patut digagak munyi ke bapun randau tua tadi deh. Kadang-kadang orang tau kan nembok kotanya ambil kebandingan munyi kenuan pengawalnya mayu lah lebang bosnya minta lalu kan ngagaknya tembok sarinya aja jadi ni ke patut di gagak atau ke di kerja tua ini teh ke ni ke dulu atau ke kedudi begini kan.
2: Okay, so lebuah kerja kita pada aku pun tadi sehari ke kadang sampai 5-6. Okay, lebuah kerjanya di mayuah kita tahu ngasai, kita tahu akan ngasai semua kerja tu mesti siap sehari tu juga. So tu memang akan nambah ke kita yang post stress. So nyalai cuba kita nulis kerja ni teh susun ni teh keutamaan contoh teh bakal bisa si teh tu paling penting ke paling atas. Teh ia bisa bakal kurang ulang ke hebat baru. Kerja ke penting lalu kerja ke teh ke penting lalu teh ke perlu digagak dulu. Patut diperjalai ke dulu lah. Bakal kau tak nak penting tau di kedudai ke dulu. Jadi nanti boleh anda ngerja terlalu mayu dalam tempoh yang sama. Lepas yang asuh kita ini nak fokus. Sekejap kita berunding ke situ tu, dan kita berunding tak kebuka. Jadi engkau perancang ke tip mana kerja dekatnya di lebih teratur lalu nyamai agak kita ke ngerja ke semua pengawalnya tadi lah.
1: Hau tusun ni teh ke nama ni ke pemadu berguna nyamai dulu agak degagak. Jadi seberapa nampak randau ku jangka agak ya. Jadi itu mengawak kita yang lagu ku dah dipilih atau kan ditusun dalam playlist tu Sharon ini ya. Jadi sambil balap ringan yang ke benung merarau dia tu dalam kereta ngigak palando makai tu baru pulai makai dari pasal berperindah dulu ngakinya sama belak stres ga. Dia tu hanya kelalu lama merandau ya. Okey, nginjau jiri kami lagu ke diberi nama Flora YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, kemudian yang ke ngelatih hari ke di tabur terus hari wife family ke tengah hari itu ninga ke randau aku ngelatemu aku ke tengah hari itu enya Sherilyn Hadungan anak numpang enya pegawai counseling hari klinik pengerai di Batu ni ya. Nah, Sherilyn jadi randau kami dua ke sehari itu enya mutar ke tusuk rundiang bak nua ragawa atau ke cara kita mutar ke stress bak nua gawa jadi nampuan baru randau tu ke tengah itu tu lebuh kita ngasai ke diri tusuk rundiang nama utai ke patut digagak kita itu Sherilyn.
1: Okey, lebuh kita berasai kita new stress tu surun dia ana takut untuk ngetus sekejap. Ha. Semua kadang-kadang mai orang takut kan ngetus sekejap lah.
0: Belelek dulu
1: berarti. Belelek dulu. Kita boleh ambil masa seminit atau dua minit. Kena kita narik seput ngau kita. Narik seputnya tadi ngau perlahan lalu ngembus ke yang ngau tenang. Dan ya, bernafas ngau perlahan tu sebenarnya ia boleh nolong kita ngering ke tubuh kita ngau yang merik ruang agak diri kita tempo tadi lah. Untuk nyadi lebih lebih agak tenang. Dan ya, udahnya kita boleh nyambung baru kerja ngau runding ke lebih teratur lalu baru kita boleh fokus pulai baru.
0: Rutinnya belalai tarik sepuat sinta sepuat dan kesuah ke lubah-lubah ha?
1: Kesuah lubah-lubah
0: jadi kira ke kena ngelempuang kage stress ke nangguh rundiang kita ini tadi jadi udah habis maya kerja kita boleh ninggal ke hal kerja lalu mereka awak ngagai dirimpung atau diri sebeda laban begini kau bahas nanti atau rutinnya tadi pengawak benar kerja kita itu ngau ba ruang bilik kita kira ke bisa sempadan merating ke Sherilyn lah kena ana nerang ke sila ke ngai bala peninggal.
1: Okey, selain dari kita ngurus kerja kita megak perlu merik ruang ngagai direk kita empo kena belalak. Contoh kita dah gawak 8 ngagai 5 pagi. Cukup nangka 8 pagi ngagai 5 lemai. Cukup nangka 5 lemai. Dan yak kita berumah ana berundang ke pasar tak kerja lagi lah. Leban tik keadaan kita tu stres, cuba anak mai ya kelalu mayuah ha kerja ngagai masa rehat kita pribadi tadi meh. Udah habis kerja guna masanya kena belalak bergulai ngau kaban sebili ngerja aktiviti tik ke di kerindu dan yang toka pun tinduk ngau cukup. Bila kita dah tinduk cukup nyak ayam lebih maneh ni. Sempadan ke mana antara kerja ngau penghidup pribadi boleh nolong kita ngisi baru tenaga tubuh ngau kita impor rundiang.
0: Tang bisa ga mega to ndang senario ka nyade ba peniau ngau penghidup orang kegawa to Sherilyn ya. Kadang utanya datai nyu malam to katanya bos minta to mintanya dah. Nak ngira nuan ke munyi ke tadi sempadan berumah dengan dua gawat tak berkena ketua kamu tara kita kenyeleh kanya nya sitai ari ke ngasuh kita ke balat agi stres laban utanya mesti digagak lengkas mesti ka tembo ngal lengkas ke rata ke kanya
1: tu ka selalu yang tu memang selalu lah di diri ngau ko kadang bos tu ya pukul 10 malam ya bisa dah chat minta te tu kadang kita first amat penting untuk kita madah lah bos minta ampun jam tu udah jam habis kerja nanti uliah pergi lah aku reply deh ataupun kadang-kadang kita madah oh sorry bos aku kak berehat dulu pergi lah aku reply deh pergi lah aku
0: ngagak
1: pergi lah aku ngagak
0: nyadinya cara kita nyawun cara komunikasinya mesti kak betul lalu bos pan mesti kak mereti ke sempadan no gawa ngau nur kita ke belalai nabi ya Sherilyn atau bas nanti minta sukuan nanti kita ngasai ke diri udah balat stres siapa bagi orang kau lihat dikarapkan nur kita mantai ke penanggu ngau nur kita minta sukuan tu.
1: Okey, kita nak semestinya mendam tetu ngadap tetu ke diri aja. Nanti kita ngasai tetu terlalu dibebankan. Kita boleh berjaku ngorang tik ke orang ke kita Arab.

0: Orang kau boleh percaya.
1: Betul. Orang kau boleh kita percaya. Ni ya, nanti stres tu udah mula, udah start ngacau kita empu perasaan, kita empu penindu, kita empu pengerai ataupun penghidup kita seharian dah. Kita mega boleh minta bantu ari konselor atau ke profesional kesihatan mental di empu lah. Yang tu untuk konselor boleh ngagai klinik ni keberdekatan. Tak bakal miri, ya bisa klinik pengerai tudan, bisa klinik pengerai bandaraya miri, atau kan tak bak subis, ya klinik pengerai batu niah tadi lah.
0: Merbau dia bisa mana?
1: Merbau bisa.
0: Klinik pengerai merbau, jalan merbau.
1: Jadi, okay, nanti kita minta bantu tu ukai reti kita tu lemai. Tang nunjuk ke kita yang ngembon pengirau ngagai kini
0: pengerai kita.
1: Sama baka kita irau ke pengerai fizikal munyi kurang. Baka darah tinggi sama mega.
0: Jadi nyorat tai bujaran atau kan Sherilyn. Jadi kena ngujung ke randau tua ke tengah hari itu. Jadi minta nuan nyimpul randau tua berkongsi ke cara atau kalau tengkeman kena ngurus stres ngau nyaga diri empu atau Sherilyn.
1: Okey, buat pengujung ya. Okey, kita perlu ingat kita nak boleh muai stres buat tempat kerja. Tang kita boleh belajar berkening ngurus ya ngau lebih mana ya. Karena nanti kita jadi amat penat atau ke new stres baru, baru kita ikat ngingat ke diri kita empu. Ngetus sekejap, tarik seput dulu, susun itih ni ke pentian dulu tak kerja. Lalu kita minta sokongan nanti kita berguna kena. Kita nak perlu nyiap ke semua benda sekaligus. So penutup ya, ambil sitik langkah mimik hari sitik masa ngagi sitik masa, lalu anang lupa ngibun diri empu megak sitik tanggungjawab.
0: Ya, jadi makanya aku jaga randau kami dua Sherilyn Dungan anak Umbang hanya nama atau kira counselor lah hari klinik pengerai di Batu Niah. Sudah datang ke studio ke mai topik ke mana kena nyawab bala peningah kita ke sama bala gawa ke ngasai ke diri tu serun yang tau ke stres lebih maya gawa laban dari tuntutan pengawal arti kira nginjau Jakob Melayu tanya nak boleh di seliah dari peminta dari bala bos. Jadi sekurang-kurang kita boleh tips lah berkini kuka mutar ke stres bak nur gawa. Jadi yang kami yang bukai bisa peluang bukai kita boleh beranau ke perkara kebukai nga Sherilyn. Jadi sekali lagi mari terima kasih Hang Genwan.
1: Terima kasih Mega.
0: Ya, jadi kena kami dua ninga ke balap ninga bawa temuan minggu tu tang kita neguai minah ke bukan lah terus bukan aku nyentuh angge ujung program tu lagi nginjau merina jara bujau lu sungai udah pesan tu lagi. YFM sekolah sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan jekas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup diri empu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Zone Activity Why Miri.
1: Ni kat Buk, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngunan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati baka bangsa Buk, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bangsa pemakai dengan hasil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkunci cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anam berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Why Miri.
2: Ya, pokoknya ke sekedari program ke benua diatur di Studio Bandar Raya Miri Peningah. Nanti semakna dari minah ke Bukai nang Sangwati atau ngelimpang ke diri ngagai Studio Bandar Raya Miri. Kena kita nambah ke penemu atau ke ngulih ke penemu atau ke madi penemu hari program ke bisa diatur ya. Jadi nyingkang atau ke mai bala peningan hingga ke jakup pemesai ke tengah hari itu nginjau Premier Sarawak ke ngenang mimit bakawa ngau penusah bilun Engkabang servis loto pengerai ke labuh di Long Lelang Apin Lama Kudah. Kita ingat ke jakup hari Premier
3: jakup perangsang buah penemu ketau muka runding raban bangsa kita tau dipening ke kita dalam program jakup pemesai semina ba YFM Miri.
4: Kita bersedang dalam keadaan yang sedih disebabkan oleh apa yang berlaku di Long Lelang. Kita doakan moga roh mereka di tempat yang senang dan tenang. Dan kita di kerajaan Sarawak, nilai nyawa, kehilangan bapa, kehilangan ibu tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Dan hari ini saya terbaca seorang anak yang hilang ibu. Ibunya seorang jururawat bernama Deborah. Anaknya mengatakan bahawa beliau akan belajar sungguh-sungguh untuk menjadi seorang doktor dan meneruskan pengorbanan ibunya. Dan kepada anaknya bernama Odia, kerajaan Sarawak akan menanggungkan pelajaran beliau hingga menjadi doktor. Begitu juga dengan anak-anak mangsa yang lain. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar lebih-lebih lagi

0: Ya, Fazil baru dah meri nak kita tengok lagu lelengau peningah jadi pansiak berkawan dengan penusah bila nang kabang servis lutur terbaik FDS kelabuh di Long Lelang Ulu Baram agi di pejalai ke lalu kebuah penusahnya jadi badau ditemu. Sampai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah Madah bagi pansiak penusah berbadi langit BSKU benar mansiak mayuh macam bukti tau nyengkawum nur bilon labu rekod bilon rekod operation ngau ngintu penerang kru ngau gayari koya pansiaknya mega nerima sukong teknika ari company pengeluar bilon ari Jerman ngau mega pengeluar injen ari Amerika Syarikat BSKU desadang deka mansur ke report tumu dalam timpuh 30 hari hari bulan penusahnya nyadi sebedau dibantai ke ngagai kabinet. Dia mansur kejakonya lebuh di randau media pengudah jadi pengerami nyua ke lisin program bantu lisin driba kelas B2 2026 di Long Lama Baram Api Lama Kudah. Jadi begini aku sebengkah berita kedebaik ku perhati ke bala peningah ke benung mending ke ngelah tengah ringo kami bawa YFM Miri nyentuk ngagai pukul 3 lemah itu lagi.
1: Dia ada tu bos. Nya kena kelut depan bilun. Pelabak aku mujur dagang kuda.
2: Rumah ya agaknya kia. Seninjat dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Nyampau insur dan spek aku.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Ni, ni berbuat itu lah. Ni kan ngawar bilun dia lah. Bertemu baru ilah ilah belanja dia kah?
1: Nah, kaki ni dia dah.
2: Ingat ke KL kena. Bisa projek besar tu dia.
0: Saya mana barang mana tang semina nuan aja tinemu rugi bahanya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisik 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilir, telefon Mr. Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karam. Pemujur nuan, pengaga kami.
1: Nya kena kelut depan bilun. Pelabak aku mujur dagang kuda.
2: Rumah ya agaknya kia. Seninjat dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Nyampau insur dan spek aku.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Ni, ni berbuat itu lah. Ni kan ngawar bilun dia lah. Bertemu baru ilah ilah belanja dia kah?
1: Nah, kaki ni dia dah.
2: Ingat ke KL kena. Bisa projek besar tu dia.
0: Saya mana barang mana tang semina nuan aja tinemu rugi bahanya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisik 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilir, telefon Mr. Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karam. Pemujur nuan, pengaga kami.
3: Zone Activity Y Miri
0: ILKBS ngau IKBN Miri dekat ngatur program Rakan Muda Future Y Skill 2026. Aram kita sama nambah ke penemu diri pasang ngintu tau kenyaga perengkap pengangkut serta ngelimat ke ungkus ngintu kereta. Kostu dekat diatur kena 26 hari bulan September 2026 hari 6 8.30 pagi ngagai 3.30 lemai babing kia mikik kereta IKBN Miri. Kostu dibuka ngagai peranak Malaysia ke Diau Menam di Miri berumur 15 ngagai 30 tahun, lalu penyampau orang ke diambil ngulok kostu semina 20 iko aja. Register dia tu. Scan kod QR bak poster ngambil kau boleh ngeregister diri ngau lengkas tau ke telefon ngagai Mr. Freddy ngena lumur 013-842-6994. Anda muai peluang tu datai ngangkat ke pengelania. Do it yourself. Nuan sari tu.
3: Zone Activity Y Miri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
5: Ya nyanyi bukannya aku pesan ke patut diperhati ke balap peninggal ke begulai ngok kami bawa wife Amiri ke ngalih hari itu kelemah itu nyanyi aku lagi emai kita berengkah tu mui mian ngau interaktif wife nyanyi bawa interaktif wife itu lagi peninggal kalai terbagi lagu-lagu ke dipilih mainnya lagi endang pilih hari bala peninga ya jadi sama aku maca pesan ke bisa udah mayuh dikirim kita ba Facebook Mira FM atau bisa Siti Jaku Gerah bekawang program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing ya ke dekat diatur 26 hingga 27 hari bulan 9 tu hilak 9 pagi bak ngagai 4 lemai bak kolej pajal di Miri jadi ngai kita ke bisa nupai udo atau kau kuih atau ngenatai ke diri 26 hingga 27 hari bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai bak kolej pajal Miri jadi terus merinang kita ngolak lagu ke udah di tusun aba playlist kami ke sekali itu atau ke sari itu terbagi lagu genre lagu ke dipilih dan rentak Borneo ya ngarap ke kita terperindang ngau selection lagu atau ke playlist ke udah di sedia ke bala playlist manager aku ke sari itu
1: tapi basa ngagai semua peranak Miri pelilih menua Miri dia tu betapik ngau gaya ari bersebun serta angat tik tau ngerugak pengerai kelebih agi nembiak mit orang tuai ngau sidak kebisik penyakit kronik. Berindiak ngaunya, mensia mayuh di lalau, seliah ke pengawak nunu terbuka, tik tau ngasuh gaya sebunnya di balat agi. Sekat pengawak bak luar, irup ai amat, endak kurang hari 8 gelas sehari, antik nuan gawak tau ke bisik pemindah keluar, kena pemampul hidung ngau nyawa tik engkeman baka N95. Seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Antik bisik ngasai ke tanda baka batuk balat tau ke lama, sendak seput, pedis dada, mata pedis serta berai, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai ke Semak. Mensia mayuh megak dilalau seruran nguleh ke penerang ke pemaduk baru bakawa ngau status kualiti angin dibagi menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan siru tu ari upis pengerai bagi menua Miri ngau YFM Miri.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Apa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Ya, ngagai bala peninggal kita ke dia di pilih menua betuang Sriaman ngau kanan luar ke Brim by dia hanya mai peluang 3 hari bulan 10 2026 final SCSJ ke-9 ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan sudah tentu tamak nadai berbayar atau ke free ya. Jadi tumu mimit kita berengkah ngau interaktif wai ke ngale hari itu. Jadi berubah mimin playlist kita laban bawa ke penudi itu kira 90% lagu ke ditebah dan area selection tak ke pilih bala peringat ba interactive way. Jadi selamat lama ngaga Syasha Amanda seminatnya apa Clarence Midan tuan rumah Clarence nama berita tuan rumah hari pakan minta tebah ke lagu hari Julian Ambu nama berita Sulu kena merindang dirimpu kaban di FB kaban ba FB bala tukang masak ba kedai Iban KP pakan Wati ngau Koni di Melaka Syasha Amanda di Sibu Diana Irene di Hospital Limbang lalu nuju pengeluar program baga aku ya. Terima kasih yang genuan Clarence Midan lalu Juni Ben megak bisik nyapa di tu selamat ngelih hari ngagin wan selamat berjalan ke pengawal megak di benung kawa panas sidak di desa Pucut banyak banyak lalu Jonathan Rayang selamat ngelih hari ngagin wan Jonathan nama berita selamat berjalan ke pengawal megak ngagin wan mambam kami di pakan di tu kuya lalu kelimbarnya megak Dublin ke baja megak bisik ngelatai ke pesan lelengawa di tu nucu siapa tu semina madah ke hari sidak maneh di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih Dublin kau dah berkongsi ke gaya hari kita lalu klimber itu mega Boniface Ipih mega bisinya apa hari itu hari selepin minta nebah lagu lama hari Juniaman belala nanggam pengerindu dikena merindang orang ke ngelala tuai kebiak nalah sebut nama bagan. Terima kasih yang again one Boniface Miri Nanta mega bisa ngatai kebesan itu selamat alih hari yang again one panas kami di kapit itu kuya minta tebah kenuan lagu hari Winnie Albert aku keluluang kena merina semua orang keng lala baka ba FB WhatsApp ngam mega bala menyadik ya di Sari Sri Kai ngam mega di Kuching. Ya, terima kasih again Wan Mirinanta. Lalu kenang natai ke pesan bala peninggal kita ba interactive way ke ngelih hari tu. Lagu dari Juliana Amu, nama Rita Sulu nangkan ke pesan tu. YFM segala secalai.

aku Jelena Ambu. Terima kasih halaman udah milih YFM di Selangau 102.1 FM, Muke 98.7 FM. YFM, segera.

0: Activity Why Miri.
1: Ni kak bu, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati baka bangsa bu, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bazar pemakai dengan hasil pengelanik cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkunci cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Why Miri.
2: Ya, nampak baru pesan bala peningkat kita ba Facebook. Mira FM puna selapuk mega bisik natai ke pesan itu seminatnya apa itu semak jalai ke pengawak agenuan hari jalai gedung serian lagi bersebuan kami itu kaya terima kasih ke penderanuan yang enggak lalu Monica Giman mega bisik natai ke pesan itu nama berita Monica selamat lehari mambam gayari kami di Kakub Entabai Pakan minta anuan nebah ke lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati kena merinam bala sida Slesha Ganyun Arun Rengga Kasing Dominic Dasi David Inai Cermi ini Tia Ngau Aki Tia Nyaja terima kasih kau ya terima kasih again Wan Monica lalu Rosliau mega bising nanti pesan itu nah berita nuan lalu panas semua kami di bayan tasik muka itu kau ya minta tebah ke lagu Put Sadin Puang kena merina semua orang kenglala. Terima kasih again Wan lalu Malnik mega bising nanti ke pesan itu tau ke pelana hari Fam Bila Miri pesan Rino Ati hari tujuh hagai bala di rumah igang selepin bakung baka inai Jenny ini silum sida inai ina tuai rumah samin bak batu lima lambil tan dinia inai jenet di Kenawit tuai rumah jantan sebilia di nanga

0: Lalu sindaun ini maga bisik yang natai kawasan itu selama lamanya genoan sindaun ini hari marudi kaya minta tebah lagu hari waterbana minta nuan pulai baru kena merindang dirimpu nucu ngagai Ricky ribut Dublin ke baja bulan pegari harus sin kaya ustemes debi stella miri ubun matin pita tingkau kujam Lina idi Jenny Edilina Bugis, Edilina Bugis, Serina Senajanang, Roy Kwang, Jeffrey Jeb, James Anyau, Ibrahman Akib, tujuh megang ngagai balam nyadek ya di Sungai Brit, Marudi, Kaban FB, WhatsApp, ngau semua ke Ninga, kelebih akib ba grup peminat YFM Station Pemerintah. Terima kasih megang ngagai bala peninga kita ke bisik ngagai site grup atau ke Facebook group YFM Station Iban Pemerintah Siteri tanda sukuang kita ngagai Station YFM ya. Lalu jisi kaitan mega bisa ngenatai ke pesan hari bau itu selamat berjalan ke pengawal mega ngenuan lagi bersebuan gaya hari kami di bau ngajah ke sebuan bersampi yang ambil ke sebuan terjampat nada lagi mekuai abang menua kita bawa pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu Buai-Buai dari Ika Saifur dikenal merindang bala peninga YFM ke bisik medak live ngam megat ninga ke ba RTM Click ba radio koya di selampu menua jaga pesan berat ke pengerai kena jaga penglikun kelebih agak maya hari ke bersebuan dito jadi nyap pesan dari Jessica Itan Sulan G. Patrick Ari Kapit minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu. Terima kasih Agenwan Sulan, selamat ngalih hari ngagai bala peningah kita di Kapit. Terus merindang kita ngau lagu-lagu ku bisa udah dipinta bala peningah kita lalu nanti bisa awak lagi aku nguci meka nebah lagu ke udah dipinta kita bapis sebuah mirai FM-nya tadi.
1: Donnie Lan terus mendengar kami bak 95.7 FM. Sini apa? Why?

0: kasih meruan segala sejalan dengan kami Ba YFM Miri Ba Interactive Y program ke penudi bawa ngelah tengah hari kita ngatai ke pesan bala peningah ke bisik begolai dengan aku kenyawari pun program tetadi. Terima kasih Mayu-Mayu lalu ngalih ngagai pesan ke udah dikirim ke bala peningah Richa Uno selama lamanya genuan Richa nama berita nuan panas kami di Jalai Simpang Semunjan kau minta tebah ke lagu hari tudi bersumpah masuk neraka kaya itu saya laban tu kena merindang dirimpu kabanik bi ngau semua balap tunggal ya pesan harap ke terperindang. Terima kasih genuan Richa Jeffrey Jeb siku hari peminat setia YFM Miri itu hari Batu Kawah hari Camp PGA Kuching kaya hari Batu Kawah Camp PGA selamat lemai genuan Jeb Jeffrey menung nama tu oh, ngagas doai Brenda. Oh, Brenda nade gawat sari to Jeb. Oh, bisa pengawak di Sibu eh. Jadi nama to minta tebah ke lagu aku tetap saya Riduna dituju ke semua bala kaban ke ngelala kena merin ke benar mendiang ke Miri FM ko ya. Terima kasih angin Jeffrey Jeb. Jadi aku pun nak menemu nama pengawal geng 2B kesikonya tang bisa berita selubung apa madah ke bisa pengawal ba GPN ke ba sibu dia kon ke ngambil ke tim zaman bujang ya menyana kita nemunya berita angin aja ya karena gue nampung kita ngai ke kodano ya minggu baru ya. Oke okay, Alexander Alex data Vina Watabarau mega bisa hari bisa nyapa itu hari rumah Johannes Laja Bentik baru kelili selamat lemai genuan benar ninga ke radio tu minta tebah ke lagu repak Panti Jalai hari Linda kena merindang animit di selulap betuang bulan pengerindau di Batunia hari penjandang ngau Alex David Biju di betuang Walintin Imai Richa Unum di Simpas Mujan Roy Kuang Indok Kenawit Mike Chagat Morgan Batai di Batang di Matang Jaya Libas Liven ngau Libet Alu di Semunjan James Pengiran Emiliana Sam Valentino Pong ngau Stemmes TV Stellar Apa Lambai Jupas Lagun Lina Bugis Sintaun Idi Cecilia Malun Miru Bon Martin Foli Masing Sendi N lalu nuju semua orang ke Benoning ke YFM ngalih hari itu ko ya. Terima kasih again Wan. Lalu Abadom hari Semunjan tau minta tebah ke lagu hari Gwen ko ya. Tuju ngage semua ke ngelala pesan selamat terperindang. Terima kasih again Wan Ibas Libin ya. Lalu siapa sih ko age tau Lampas Otih Lampas selamat alamai genuan panas kami dia biasa minta tebah ke lagu maya pemisih bertemu baru kena merindang bini ngau anak ngantik pemisih sekolah bertemu baru siko agak tau Kliang Temawai selamat alamai genuan Kliang Temawai minta tebah ke lagu sebarang lagu kena yang merindang kabanek B ngau semua peningang ngalih hari tu selamat malam hari nuju semua peningat YFM Miri. Terima kasih genuan Miri Ubun Martin mega semina mere tanda sokong aja ya. Mini lab ngagai bala peningat buka ya bla baku ke sama bla mendiang ke tau ke bisik ngelawak Facebook Miri FM. Karen Edward selamat lemai tuah jemaat mega bisik mere nyapa di tu. Lalu siko agak tu James Sanyau nama berita non James minta tebah ke lagu dari Christopher Puni Tommy Sino Ninga Sebananuan kena merina dirimpu ngau bala kaban FB ngau kaban WhatsApp kelebih lagi ngagai ya ke ngelala nama berita kita kaban ke panas menua kami di Kenawin. Terima kasih lalu lagi aku nampuan baru pesan ke bisik udah dikirim ke bala peningah kita merina kita ngau lagu hari Penny McLean ngumbai diri kuat berkini kau cerita tau kita semua bala perindang ngau kami bawa YFM Miri
1: apu si karamain uman ambu aku Melissa Francis dengar kami YFM bak frekuensi 95.7 FM segulai sejalai.

Okey, terima kasih kerana kita akan berbual mendengar ke WiFi Miring Lah tengah hari bawa instruktif Y. Nampuan baru pesan ke bisik sudah dikirim ke Bala Peninga ba Facebook Miring FM tu Ali Malang selalu main lagi nuan Ali minta tebah ke lagu Pulai ke Sarang Hari Rim Cana kena merindah Bala ke Ngelala DSK nang macan di tu Bala sebut kami bi macan di tu. Terima kasih kerana nuan Ali. Lalu Soja Somorina atau semina madah ke diri bisik meniang ke wai teks indok darah kenawin. Lalu siapa lagi ke buka itu laban sidak tu nyau bata teks pangan diri itu Sulam Chi Patrick. Terima kasih ngagin wan Sulan. Lalu indok kenawin maka terima kasih ngagin wan. Selamat lemai. Lalu intro Ibi Ari Tatau minta tebah ke lagu Ari Dunilang. Nak mudah aku lengkap pesan uju semua sidak serumah barumah awin nang merit sangan Tatau ngarap ke gerai belama serta muncul dalam semua pengawal. Terima kasih Hang Genwa Andrew. Lalu siapa lagi bisa nyapa di tu Anita Nawai. Selamat malam Genwa Anita. Jadi minta tebah kesebaran lagu kena merina orang kenglala. Lalu ngagai Kaban Belayan FB Ibu Selina ya. Indai Endun di Miri belum nyadik di sebarang lain luar dia. Terima kasih sampai gerai belama. Terima kasih yang genuan. Gue yang agak pesan ke bukai siapa agak bisa Margaret Uncing. Nama berita nuan Margaret minta tebah ke lagu Pulai Baru Hari Water Bana kena merindang Ricky Reboard and Disman James Anyal Stamens Debbie Stellar ngau mega Miri Ubun Martin. Terima kasih Hagen Wan. Lalu kelimparnya megak Lina Bugis bisik megak gulain kita orang Johor hari masa Johor tu minta tebah ke lagu hari Dili Amera sambut salam ngepesan aku kena merindang dirimpu nuju sidas rumah di Nanga Ulin Sungai Poi Kenawin menantu ya di Sibujaya Zaleha Hani Ndun Dawa Tengguling Melaya Balana yang menyada yang nama tu Serilu Bana di Miri Nuni Bana ngau di Johor Robert Bana di Korea sudah sebilik di Johor lalu nuju semua Bala Peninga WiFi. Bisa mengga orang mayu agak bisa ke stama yang aku tahu. Terima kasih yang bala kita. Lalu aku natai ke pesan ke bisa dipinta bala natai token bah lagu ke bisa dipinta Bala Peninga. Tu tadi Ika Saifu buai buai WiFi sekelas jalai.

0: Ya, buai-buai lagu hari ke kena kita sama bla berperinang bak interaktif buai kita ke ngalih hari itu peningah lalu nampuan baru tau ke ngu yang agak pesan ke udah dikirim bala peningah bak Facebook Mirai FM tu lalu apai lambai tu hari bintang gua selama lama yang gana apai lambai lagu, minta tebah ke lagu tinggai tuai rejuni aman kena merina bala kabar nebi grup WhatsApp ngau semua bala ke ngelala. Terima kasih apa lambai lalu Miri Antain selamat ngelari ngagen wan so, selamat berjalan ke pengawal mega ngagen wan di Senadin dia panas ku ya minta tebah ke lagu hari War Rock kaban sampai mati kena merina bala menyadai serta ngau semua sidas rumah berumah rebuh batu lintang undup jaga pesan jaga pengerai kita semua pihak ko Miri Antain. Lalu siapa lagi bisa nyapa itu Amir Udin selamat siang ko selamat siang Amir semua bisa nyapa itu ngau mega lada anak kangi encup to selamat ngalih hari ko ya sama mega ngenuan lalu ujuh cawang selamat ngalih hari ngenuan. Selamat berjalan ke pengamat megang agen wan dia. Kami di sebawah itu angka kak hujan tang jerbu tebal. Kau minta tebah kena lagu Ricky Anderson ngapai baru. Sampai bisa nerima lagunya kami tu hujahal sabar dulu. Bisa maya lah kita nebah ya. Jadi Nur agak mega bisa yang natai ke pesan itu. Nama berita wan selamat lemah agen wan. Minta tebak lagu semina kelolo ari Erika Joseph kena merina di rimpu ngau semua bala peninga wifi miri beka ke lemai tu harap ke terperina selama bala ujung minggu ari SK Ulu Durin Kiba Nur Agat. Terima kasih Nur lalu tu Alex tu udah dibaca tadi Michael Juni oh selama lemai Michael atau orang baru mega seke minggunya kemarin bisa gaya yang natai kepesan. Balat sebun kami di Serian itu minta nebah ke lagu sebarang lagu Ari Rim Jana kena merindang Betty Bronica Kayan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah ko ya di Paulus Barumah Paulus Sungai Bawan Kenawin merik tania halaban kita udah berumah baru. Terima kasih selamat berjalan ke pengawal mega ngagain wan ngagai lalu nya bisa pesan ke di kirim bala peningah kita nya tadi. Lalu lagu ke dekat di Kenatai ke Harry Francis Indo Dara Sarawak bisa dipinta bala peningah minggu yang kemarin bekaya meh bisa lagu ke di utang nanti tanya tu ya kena oleh di tebah minggu tu utang minggu baru lah nebah ya kita sama bala perindah dengan lagu tu.
1: Hai aku Norman Adil Ari Raban Nadi 13 kita datuk mendiang ke YFM Miri, Bukit Lambir Miri 95.7, Bandaraya Miri 98.0, Engau Suai 95.1 MHz.

0: Sunday TV Why Miri. Ujung minggu tu, niah deka ricah laban bisik penggarami Rikata Subis Etniah 2026. Sepenglamat 3 hari, berengkah di 25 ngagai 27 September, mayuh macam pakai lumak perau deka diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko. Nyeng kaum longboard, tanabot ngamega lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawal berjadi pakainya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Ana muai peluang tu aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026 laban pengerami tu ukai semina lumba ai aja tang batang tujuh ya kena ngegap ke semangat lumba ngemain tradition serta ngerapit ke kawo pangendiri
1: Zondi TVT Why Miri.
2: Ya, seteria pengawal teka pengerami kedekat di atur ujung minggu tu berengkari pergila peningah. Jadi, manca panti yang megak bisik menatai kepesan itu minta tebah kesebaran lagu hari matu daro tu. Terima kasih manca laban milih YFM ke ngalih hari tu YFM Miri. Lalu kelimparnya mega Stemes Stevi Stelov selama-lama yang genuan selama ngerja pengawal mega ungkup sehari itu minta tebah ke lagu Kumang Sanawari hari Musang King dikena merindang semua bala kaban kengelala. Terima kasih kagai genuan kue. Terima kasih sama-sama. Lalu Pipit Lemai Selawat Lemai Pipit Lemai hari Maradong Bintang hari itu minta tebah ke lagu Menantu hari Panggau hari Evista Joe kena merindang di Rimpu tujuh ngagai orang ngagai Julai batu enam Sungai Lelabi nujunya nau nuju ane ke Benon Dudu Santai Baruma ngamaga nuju Miri nanti ke Benon Dudu ada duga Barwai lalu nuju semua orang kang lala mekwe. Terima kasih again one Pipi Lemai. Lalu Bantan Kapi mega bising nate kepesan selama berjalan ke pengawak ngagai Nuan Mambam kami di Culau minta tebah ke sebarang lagu kena merindang balakaban FB harap ke lantang reja semua pengawak. Terima kasih terima kasih mega ngagai Nuan ke bising nyapa dito ya jadi terima kasih mayu-mayu bagi semua bala peningah ke bisa bergulai ngaku kenyari pun program tadi jadi jamnya serekat mega tau jadi penuduh aku datang lagi dekat di silih kaban aku hari bagi kayaan ngaku kenyah tang tajap ya peningah di pilih menua bukai terus ke pengerinok kita bergulai ngaku kami bawa YFM bawa rentak ngalih hari jadi terima kasih mayu-mayu. Udah tu lagi kita ke berperindang atau ke nginjau What Rock lagu ke bisa dipinta peringa bahawa interaktif way kita ke lama itu. Jadi ngau tu mumpu aku bawa ke sekali itu bertemu baru bawa ke dekat datai. Bye bye, jaga diri mpu, jaga mata, jaga hati.
3: Miri FM 70-an. Anak.

0: Kitai mindah ke Bukai, dito ajami kitai bugulai ngogeng dobi, dini age, bawa FM miri mewai.
1: Halo semua, aku Alex Wan, terus bugulai ngau kami di 95.7 FM, 98.0 FM.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kelo laan te dau lo kajau dan utuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo mudu telo mau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni matoh mandawan ni lo ke terasa kenap man Tuhan lah ho abe ni hamak ok denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan lah ho beluan maang alam telin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melengginah te Tuhan penang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalau Matthew G gara betelo de Emmanuel Tuhan te dahin tam amen.
1: Hello Peji Dahik di Jerin menjelo segmen Peji Hengkelo matu menpukun telo atau pukun nam lovi beda kaya nyepci itam. Hello para sayu lebih dahin sayu ngelarah mentelolim ya menjuaran Tuhan tam dan pesuklahan dau ani hati lebih ani tam sepejuan ana lang segmen tam ngajalo segmen peji dahin kelo hati una lo kesempatan rasa kenap man DJ ba una lo agree itam ngajalo segmen ngelarah ngulaan dahin hapal upah mau matoh man pukun peludua menadi atang pukun telo lebih lahu dani hati gate 24 do bulan pitan duman 2026 hati megate dau par ya. Lahu lagu lang buka la santam do ni jati ji lagu alang kenan Alex Lihan lagu putung do aku matang. Hati kini aku menitam mitam upah apan kelihi lagu alang akmili ya nandi ya. Lahu hati menitam makin ke kualang teha kucing lahu mengkelau alang teha serian menitam alang teha lundu habau itam dampaan pejoh peji kelihi radio kain Miri FM ini ngejeloh lupak di FM ji 06.G dahin FMG kusung G poin tusu lahu menitam alang teha Miri Amarudi lahu menitam alang teha Telangusan Lemting apa tuto asap tubau itam dan kelengi radio kayan Miri FM ngejelo FM pitan plus 5 poin tusu dahin FM pitan plus saya poin kusung lahu nunapa menitam alang teha Hudik ya itam dan peci kelengi radio kayan tamani ngejelo SWG G665 kHz. Lahu menita malang hipun Astro, lahu menita malang hipun My TV, itam dan peji kelihi radio kayan Miri FM ngejeloh Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusuk. Nunan paman kelo alang teh, sayu menita malang teh hadalesu, itam malang jeleng men kelo alang teh Semenanjung Malaysia lahu ya. Itam dan peji kelihi radio kayan Miri FM ini ngejeloh radio online yati RTM Klik. Nah, tunggu kalau payang teh pala page radio kayan teh link wakung siti nanti dah kalau dang banyak neto itam dang peji kelihi radio ani nyati matoh man pukun peludua atang pukun 6 levi putung-putung daun lalu mengkelau lagi pun hawa ya itam dang ni peji kelih adahik ngejeloh live alang teh hapes radio kayan nalahu menghadau ya hati kalau nang ni peji dahik nai mata nai kungsi dengah kalau alang teh hino toklah teh cakani. Sampai tak pecah dalam segmen tam lebih ni, ni aku segeri tam tak inang. Kenungka ano program tam, ngejelos segmen peji dan kelok tam lebih ni hati. Tepat pukun tolok junang ai tam peji alam segmen. Surat dengar lahu man pukun tolok 45 itam peji alam segmen. Lung alang jadi te dawani lahu hati man pukun 4 itam peji alam segmen. Gelarah jaki itam kusang kelengi dahun kunan kunan ayak alang mayak ya. Lahu hati man pukun 40 minit itam peji alam segmen adat asen. Lahu man pukun pajunang itam peji kelenghi dengah lebih alam pahmo man radio kayan Miri FM. Lahu man pukun 4.45 itam peji alam surat tengah alang ne man hawang dale ya. lahu man pukul 5. Eti tampeci kelenghi dengan halang pahma man pa'un dengan angkasa puri Kuala Lumpur. B, man keluar alang pejidahik ngajalok FM pitan puluh 5.7 dahin FM pitan puluh sayak puan kusung dahin alang pejidahik ngajalok My TV tusuji kusung dahin Astro sayak tusuji etam sang pejidahin dalam baketam alam tradio kenyai. Lahu man pukul 5 junang itam peji hati alam segmen dengah kliah. Lahu man pukul 5.45 itam peji alam segmen Biz on Air tam. Dunana hati ano program tam matoh man pukul telok lewi atang tam lasi tepat pukul 6 lewi. So lewi dahin sengarah man itam lim.

0: Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Labat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengpusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kandusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahini Pun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam Dek Kedengah Hati Lan Dorepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat ombang lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my
1: Bae, kat pani penyot? Hinak kata enan?
2: Aku ikan epat net. Itu lem kapah bong tini ni. Hinak pekat tes kah?
1: Bah, Orang nun ini melek nan.
2: Jankah orang nun tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini im baik kena meng melek baik kena dalam baku nanan. Mesti kau takut kelunan sentuh metat nama nikah ya.
2: Sayukah, jinun dah tawah puyah kui lebak kelunan tini.
1: Nih, mang kumanunan kerang nusik kajang kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
2: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Nah, tukai-tukai ini sayo berapa harga? Kenapa? Lihat tu ini.
3: Piah-piah ni tam labat hinak tuai tam tai abin hadui jiak dan tubuh usi milija ka dahin ngaban.
4: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lekaya-lekaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alam nak kena bangjak tiket na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan ho marungtok gejala dadah dahin

mandani jima dahin duji. Ati info ni akwe ala ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dani hati gate 24 do bulan pitan duman 2026 hati megate dopat pedah levi dah kio bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Dunana mina alam senjadi alam dale tam dani hati gate 24 do bulan pitan duman 2026. Lahu hati jima gate 25 do bulan pitan duman 2026. Hati gate do 5 pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata Seri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin, Ha Limbang. Lahu dah kio maaf lisun minat senjadi alam tata Kapit Dahin Ha Sibu. Lahu hati pedah levi dah kio bahui belare minat senjadi alam kuri-kuri navan alam tata Bintulu Kapit Kuching Miri Dahin Ha Limbang. Lahu dah kio maaf lisun minat senjadi alam tata Seri Aman Betong Mukah Samarahan Sarikai Serian Dahin Ha Sibu. Lahu pedah malam Hakia Usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata Kapit Miri Dahin Ha Limbang. Lahu dakia maaf lisun mina senjadi alam tata Seri Aman Betong Bintulu Kuching Mukah Samarahan Sarikai Serian Dahin Ha Sibu. Lahu kesudau dau jima alam 24 atang 35 degree Celsius. Tunana mina alam senjadi alam daletam jima gate 25 do bulan pitan duman 2026. Lahu hati duji gate 26 do bulan pitan duman 2026 hati megate do 6 pedah jima dah kio maaf lisun. Lahu pedah levi bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi alam dale tam ha Sarawak darat telo do matoh mendani jima dahin duji. Lahu dah kali ini aku perlu sengkusi menitam kenun ka IPU mina alam senjadi alam dal hati alam jadi ha dale tam ha Sarawak atang pukun 2 lebih ani hati tenah kuri-kuri ngapan kali ini hati telunga dih lisun alang masap alang kira nusiha mageh lale yati hal serian kerani 200 saya halunduk 220 dahin kenawit 206 ya. Lahu hati ha Kuching jatuh pitan 12 ha Samarahan jatuh saya 10 telok Seri Aman jatuh tusu 10 ha Serikai jatuh 50 tusu dahin ha Sibulo jatuh 50 tusu ha Kapit jatuh 25 Bintulu jatuh 64, ha Samalaju jatuh 50 tusu, ha Tembeduk jatuh pitan 22, ha Lubuk Antu 200, ha Belagah jatuh tusu 10 telok dahin ha Betong, yaitu jatuh tusu 22. Ini lilim ngawal lak basa ni madi, ha na kira kalung, di alam masa pani ha na nusi ha mage ya. Lahu ha Muka pitan 10 pitan, ha Miri sendiri kira ini hati pitan 10 ji, ILP Miri saya puluh telok ha Limbang saya puluh pat ha Lawas saya puluh dahin ha Bario tusu puluh ji hati kalung nak ma kira pasakah di nak usik yang masa pun usik yang hasang kira mengak pindah hadi ya. Yunana hati kalung di asap di alang jadi alam daletam ha Sarawak yakani atang pukun 2 lebih. Lalu dah petuk menitam lim ha ini aku sampai petuk lo ni hati mengkelo jakat dua lembaga ni itam mesti jaga agih tam sendiri ya hatui mengkelah hadau du tangan-tangan dui atak tua dan atak sak saya tebuk alam jidau beh menanan lahu mengkelah sang lalek na hadui hak hawang lahu menghadau pakai tabun badahin tabung urung teguk kelok tai musang na hadui hak hawang lahu hati mengkelah lalek na cakok lahu hati menhalang na hadui hawang jaka kelok neuli hak amin mengmadau mayau usu dahin mayau nengkel ni
pakai sabun dahin ata alang maang ya. Lalu tegut te mang keloni hati tulunga ciokno sang kira sang tusah sengahngan kaya hati palalo tay pala uma agi hata pa klinik alang jalang teklo. Nenana hati dahok pituk alang naiman miri FM kayan. Kerana aku sengkeritam, apa yang tak pejuh dalam segmen Surat Dengah Lebih Tam, ini aku sengkeritam kelenghi lagu Alang Kenan Caroline Malai, lagu Nun Leti Lunukui Niti Men Itam Lim.

Nana nama ada tampak jihad iklihi lagu alang kenan Rosena urai lagu Sutuk Sukun Pahalan Hu lagu alang kedua alang kenan joli jangan lagu Anak Un ya. Kerani hati tepat pukul telok 24 minit empat tepat jauh dalam segmen tam lebih ni. Ini aku sengkiri tam tai inang kenung kaki ulun kaido mina alang sang jadi alam dalek tam hasarawak darat lodo mata.

ini hati aku perlu segeri tam pejoh dalam segmen tami hati segmen surat dengah. Dengah alang una lasa ku si menita malang Naiman Bintulu, hati anggota operasi unit penguat kuasa imigresen Bintulu, benci dahin dalam pasukan polis marine PPM. Wilayah Bintulu upesuk dahin takap kuri-kuri laung dahak alang nyadui menhawang dalih hati. Mengudahlah ni teh nyihok ah, mesak sengihok alam peng-peng luhap ha Ida Amin. Kungsi ngawan dalam ni nyadui alam operasi bersepadu mato endah nate pukun pulu jihima dau satu di atang pukun nem jihima dau dua. Alang nengyo dah ana operasi ana ni ana ketua imigresen bahagian Bintulu Presley Jeffrey hati pejalan dalam teh 20 pengawai JIM Sarawak dan pitan ong anggota PPM wilayah Bintulu ya. Teh 6 ngawan alang endah na hatata pasen Bintulu yati datena hadi plesa ani di alam op selera op mahir dahin operasi hadi peji. Amin anandi hati. Ya bara alam operasi anan teh ji atu 20 sulaung dah gak plesa dahin saya perlu saya perlu pada ong ani gak takap ya dah alang nei menhawang dale. Hati 60 sulaung dah laki teh 62 ong dah dau dahin teh ji anak ake. Menlim ani hati te dua saya perlu dal ong ani dah alang neiman Indonesia dahin te dua ong an alang neiman Filipina. Lim dalo ani gata kep dahin kerini dah geri tai pala depo imigresen berkenu ja pejo hadui ngelua hati ngio atun undang-undang imigresen. Nana hati dengah alang unaloh dengah alang neiman Bintulu. Lalu dengar alang kedua sengkusi menitam dengar alang Naiman Serian. Teji laki alang umun nani hati plus saya duman. Lugi alam 20,650 ligit. Hati menuh hani gak perlu vat. Jaka iha tai belek ji kelita bangsa Toyota Hilux double cap. Alang anda hak tai alam iklan hak media sosial. Ketua Polis Daerah Serian Superintendent Freddy Bian Bara. Dalam ala dah buka tetuk anih menu dah la alangkah laki alangkah pelawat ani di alang nei menserian te nyinang iklan hadi pebele kelita nan te pelutusu dua bulan pitan alang lalu di men aring nah hati lega kelita ani alang dah te alam media sosial ihana 40 saya libu ligi dahin hati iha palo pahabung dahin te jil ong alang musiha jam channel anan hani ngejeloh WhatsApp. Dan ini huhani tena kuri-kuri hangun tema sansin dahin sinanan anda habara tidak sempat kena pakai bayan deposit hati hari pebelian ini dahin bayan insurans dahin bayan rotek kelitanan dahin hati dah pakai sangkira bayan hati mekoh kelitanan ya. Tena 22 bulan atang 23 bulan pitan alang lalu di ihani utek na pat hangun masan sin tepa lalubun akan alang sekdep anda hani ok di hati alang naik hati lugi alam 20,650 ligit limna. Ya ni hani ni jam hani 30 watt men udah ani te akai hana bayan te pala kuri-kuri lubun akan alang sekdap la andahin sin bayan ani sa ne tabah. Polis polis ni pala pitu kunan bangu hati jalawat-lawat teguh mana nun-nun tua hadui pabelek ngejelok online sayo ngejelok media sosial. Teguh kalau ni jam tak dah aku pasang lo hati teguh kalau ni jam teguh teka barang lah kelasung belak ni paklita kaya hati lahan kan usi hati dah pitu kalau jam mengkelasung teh pelalu tai masan si bitenah plesak una hati lan ke usik dengah nandi. Okey, kisah ni anda siasat Haida Section 420 Kanun Keseksaan. Nunana hati dengah alang kedua. Lalu dengah alang ketelok alang payah lo sengkusi menitam hati alang nai mensong. Kuna bangun hati jangulaan hak perhitung ya. Hati meng sekali-kali kalau ti maukot pengesahan ya pak OTP. Lahu maok password ya pa nunun to marung lebun akaun bank lo ni te pala dah halang nusik kelo jam te kelo lana ya bahi kelo gak peluvat. Ketua polis daerah Song
DSP Benedict Faris Jimoy Bara kuna bangulahu perlu lava tegu teh dah maok nun to tawaran ya pa tegu teh alang telefon ya pa meses alang selap hati alang dengan hak pakai jadi taktik hadui peluvat kuna bangulahu perlu tena pelasa unaloh empayan kalau masa nun nun to ligit dahin hati menghadau pakai uvung ala upan pelita sedia jak ladang benglan lim maklumat alang kau terima ni lan iha pako dah beto kan ilahu and ha bara teguh hani maok ceramah dahin tena pameran nyekang hadui jiek hadui salah komersial dada dahin trafik ala and ha naha balai raya song program ni and ha na petgu program SDG Bersasa 2026 alang en Menteri Kejaraya lahu hati Ali Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Natalinggi Pelaong dahin te alam 350 laong alang te nepak haduya ni ya. Lahu kena hau pituk ini menhihi tua alam upenaga peluvat hati kelok dang pelalo hati hituk te pahabung dahin NSRC halubun pitan-pitan tusu beh mentai na leput polis nana hati dengah halang kita lalang bayar lo halang naiman song atang tini tuan na segmen dengah halang naiman hawang dalai lang kukunsi manitam lim itam dang pejil analam segmen ni te jaka alang pel ante daw jima.

Balaga, dahin at langusan, pakit pagbibiyak SWGG 665 kHz. Nenama ada tampak ci hati kelahi lagu alang kenal Daniel Bampa lagu Asen Kelo Lekol. Ho lagu alang kedua alang kenan Bobby Laing peji sayu piah pepeju ya. Hati lagu dan geritam kerani hati tepat pukul telur 55 minit. Mampan tak pecah dalam segmen tam lebih ni. Ini ku senggeri tam hati teji info alang dahana hamiri alang matun hana mendah alam di hati 20 telur 2 bulan. Hati darat 5 daulah senah hadu ya ni. Hadu ini sudah naha Pustaka Negeri Sarawak yang hati Festival Sastra Sarawak 2026 ya. Hati dah pituk mitam lim jima. Hasang na bengkel Sarawakiana hati Nyivan Adat Asen dah orang ulu. Kesih saya jima 26 do bulan pitan. Duman 2026 hati megat eh do nama ni. Hati matoh men pukun pitan jima ateng pukun 5 lebih. Ini yang dah buka men 20 laong tu alang sengiyo hadu ni. Alang sendaha naha Pustaka Negeri Sarawak ya. Anani hati 26 do bulan pitan. Lalu hati beh menanan tedhana. Na lavung manik orang ulu hati dana jima ateng duji 24 do bulan ateng 25 do bulan pitan. Ani gata do pada hindo 5 matah men pukun pitan jihima ateng pukun 5 lebih. Ani anda buka men 20 laung tu ya hati tu go penuh 20 laung kira dah mekep men kira dah la sengio hadui na tupi manik ataupun lavung manik orang ulu. Ani lahu senhana ha Pustaka Negeri Sarawak Miri. Lahu hati Dani. Dani hati tedahana hati kira persembahan sape alang kenan Anderson Kalang malam ni pukun tusu ha menstes hat hati alang matoman pukun tusu malam ya. Lahu hati Dani Rinjima lahu telah kedahana hati Asa Sulaman hati nutuk na labuci dahin manik orang ulu alang matoman pukun pitan atang pukun 5 lebih. Lalu hati alang bayar lo hani hana menitam. Teguh te menitam alang hamana tekna kaya hati te nan hana pertading tekna. Gak te do namani hati 26 do bulan pitan duman 2026 alang matoh men pukun tusu lebih atang pukun pulu malam. Hati dah sengna naha stadium tertutup miri. Cekan ni naha lahu te naha rosana ure alang sengna pahapan kunan bangu jaka ani ya. Ani anda buka menpulu laung ta hati kumpulan alang sengio hadui kira natak nani. Nana hati info alang dana petgu dau Festival Sastra Sarawak 2026 alang mato men 22 do bulan di ateng 20 tusu do bulan pitana ni. Kerana aku pula sengkiri tam, hati pahapan jaki, kelenghi lagu, alang kenan daya kayan Kalimantan, lagu nyulai kenap sayu, ampain tak pecah halam segmen tan lebih ni, hati segmen kelenghi dohan kunanaya alang mayak.

saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kerana yang menggantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua. Now, taking tua, of course, people is asking what is the berkat ada orang tua. That's why, explained by Karim, 30% orang tua, 70% orang muda. Because, by nature, when you are born, you belajar berjalan by nature. Lepas ya, baru belajar bertutup. Kau bertutup, buat masuk sekolah. Kau masuk sekolah, kau masuk universiti. Universiti, kau kerja, kau tahu kerana hidup bekerja, disiplinnya. Ya, saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebabnya, seberkas tu unik kena mengikut natural progression. Bukan pengalaman akan menasihati orang yang muda. Kena pengalaman silam lah. Atau tadi, tak sayang henti, saya tak kagum ganti. Kari, paksalah berhubung lagi. Supaya dia ada karakter. Nama satu karakter yang penting dalam pimpinan ialah integriti. Kalau saya semangat integriti, then manusia be manusia. Manusia mesti opportunis. Dia akan cuba. Tapi kalau kita telah ganti, natural progression. Orang muda ambil alih. Maka negeri akan sentiasa maju.

0: poco.
1: Nana nama ada tanpa ci hati kelihi lagu alang kenan awan ciu lagu daleh mekam. Tina lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 40 minit. Lalu kau pula senggeritam pecah halam segmen tam lebih ni. Ngejelos segmen adat asana ku senggeritam. Kelihi ji tekna alang kenan puidoh hinan alang ne melong atip. Kini aku menitam hitam pahapan kelihi tekna alang akmili ya ni ya.
2: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam ala

Alang Pe Habaram Dahin Belaga Paanah Beji Dahin Radio Tam.

Yeah.

Selalu lantar runduman dia bangkingan. Kita lo di seam pergi di dalam kuli dalam tunggu. Nenek mu itu hanu si telo panjang la bangkingan. Memang kalau nak rata melak umat sila jauh kadung.

lần đầu tiên đổ bạn đuổi anh quên đi ngang.

0: 给人当
1: 妈。
0: 哎，当阿拉阿爹爹，我按那不来，不办。
2: 来当阿拉干
0: 好啊！努那努那那当阿拉的哎呀。

0: selovia menitam lem kerani tang pejoh peji dahin aji harintam dong kui tang hi aranka adah meninok ka dahin kenun hadui lang imna.
1: Hello, saya Lvi. Aku Carol Menlong Bambang ke bisnis yang akna ati juan accessory kelita.
0: Dan kabar kenaran kedai ka dan hinok ngapan kedai ka?
1: Aran kedai ku sunho ka accessory service ha Bolivar Center di sederet dan hindobi di etu food court hunana.
0: Kenan lem malam accessory kita ti kenan lang laku.
1: Kenan lem yang laku pintas kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin te na plat lubun kelita lah.
0: Oh, ja. Dan kabar mana kui? Ni nak tu kita mato na business accessory kelita, dahin na tintat kelita ni deh.
1: Kui start mato meminat dahin. Dahin support men family kawan-kawan yang buka kedai. Set buka kedai alam bulan tusu 2000 tusu.
0: Oh, dah rajak ni kau nak bisnes kelita ni lah.
1: Darah.
0: Okey, kerana kita kahum dan dahan na tintet kelita kita. Jadi kalau na tintet kelita ni ke ngio spek JPJ ke ataupun ngio pengakai dah alang geri kelita dalam ni deh.
1: Yang ngio spek JPJ ti kahum kan ha ngenap ngio teka yang ikut kenun kesema ngenap lah biasa yang kesema ngenap ti ngenap yang lidah mawi spek JPJ ke hu nanti tu 10 tu usaha lidah nak tapi ketulusan cahaya masuk iaitu lidah nak 30 yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang jatuh lah. Tapi kebanyakan customer inang kenun dah ngenap lah, ngenap ngelidam ke, ngenap ngeospek JPJ lah.
0: Jadi ada ada hak customer ti dong milih tinta tapi sama ada tek lo bara ala ni lang sayu ke ataupun dalok sendiri lang nujan ujok mengelot ti.
1: Teka kami bara yang sayu ingi pedong ti awin yang sayu ti tek kelegah nak mahan lah. Bi awi ngio budget ke semua ke inang budget dah kah meteng budget dah kah tak halana lah kuri budget hang enap awi yang budget ti ke biasa tintet usik ke biasa lah lek lawi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPV ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu lah an yang te warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibu winu nah nya budget sebenarnya alam pemilihan tinted.
0: Jadi nunkah promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka te do andang senai we ka tanai ka sedap ta bisnes te kaya ka jadi kedua perancangan ka
1: perancangan kui alam jangka ni ngenap promosi lalui media nunan YouTube, Facebook, TikTok. Alam belajar kan ni lah ho.
0: Jadi teklo nak promosi alam Facebook belajar ni dia doh.
1: Jaro nani si ketek kalau payah nak promosi alam Facebook lah.
0: Cuma pakai WhatsApp pun nanti lah.
1: I pakai WhatsApp, pakai kawan-kawan nunan. Dah yang barai interview sawit kawan. Tihayu di, rehayu di nunan. Ketua kalau sangat tadi lah si ketek payah atek pun nak promosi alam Facebook.
0: Okey, jah. Adalah tengaran pejidahin harintam ala tejo hadui alak nana.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

nama aditan pejihat di dalam segmen adat Asan Tam ya hati kerai ni. Tepat pukul 4 junang itam palo pejoh peji sengklenghi dengan lebih alaan Winifred Lee Van Salin dahi ena basah.

0: dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Kau nikah ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau bawa buat ring. Dia nak apa ring. Baik, mau bawa tutung nak.
2: Nak nampi kak, temu hujan teh ha balik dia teguh kak hitung. Teh atak yang baru. Tidak lebih. Peran peperah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
1: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
2: Oh, pita pahat lalik sang biti. Kenan perah bukong kare.
1: Salat-salat dia, salat dia.
2: Kelalu lalik. Om dah lalik-lalik. Maru atak nak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya oh kapi gula te.
1: Wah, temu apa ring.
2: Oh, pak tanggung minyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua. Alam atak kupi alang imna te. Yang kami ni.
1: Wah, temu apa ring. Tutung mamuk tu nak duyu. Duyu jarun aku eh. Manjut jalak ni. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
2: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lama min. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Con Gina, Radio Cayana.
1: Dinanama ari tampaci hati klenghi sura dengan lebih alang pahma ma Radio Kayan Miri FM ya. Lebih tanam peci dalam segmen ani te jaka alam pialan te dau jima. Lalu kerana aku pala sengkritam, peci alam segmen tam lebih ani ngejala segmen dengan halang ne menhawang dale.

Dengar lang una lawsan ku si Manita mi ati ji dengar alang Neman Madagaskar. Ya te patai tabi perah laram campak dahin perah hamuk malaria unai peju atang telok puluh tusu laung. 75% ni hana menlubunan ni madi yaitu anak nyam ya. Dah berani alang Neman pengawai age daw dua alang lalu. Andriana Desire Rakotoarimino yaitu ketua pengarah perubatan pencegahan Kementerian Kesehatan Awam Bara te tusul ong kreni anda hapu bat hangawan age dahin tatah ngawan alang katusah ani kreni dang limka anda ha kawal ya. Dalam pihak berkuasa agelahu ute manau kempen tusuk vaksin perah larem campak dahin mecek uvong-uvong alandang ha pakai jadang nyekang perahani tai pegai men kunan bangu alang meloh hata tahinan kesalang tai hipun tada-tada perah campak ani yakna yapah perah hamuk malaria mato endaha pesuk 2 bulan alang lalu diha kuri-kuri ngawan ha daerah Irfana Diana. Ya panunan tawid ngawal alang su dahin hati tusah dah tai pala alang nadahan itu sah tai maten ubat mendah alang gak perahanan. Nunan hati dengah halang unaloh dengah alang Neman Madagaskar. Lalu dengah alang kedua alang bayar losan kusi menitam hati dengah alang Neman Kar Madu. Alam telok puluh telok libu dah alang katusah lepah Nepal sang endah asan tepala ngawa alang maring menugavan melok daloni endah istiha dari zon belati zon bahaya ya. Ketua pihak berkuasa pengurangan dahin pengurusan risiko bencana kebangsaan Dharam Raj ati barang ngawan alang hipun tada paras lepah dahin hakuri-kuri ngawan lepah alang danghui hui men puluh telok meter bauna sang endaha na alam kategori bahaya. Kerana lahu ini dalam tai alam makhluk mat sang tai aku masing lo hati kerana dalam tai alam makhluk mat sang tai bahi kesalang ini aneh kera jadi ngelu ayah nabi tenah hipun risiko alang bau. Operat lahu ngakun te loka kenap kelunan bangu hati alang te meloh tatang ngavana ni dua kira pasan tafid hati dalam ni yang pandai di meloh darah ngavan hinan dahin dan hak kanak hak hinan alang nada ni kira tusalan kenap sampai kali kenap ni te pasan hangavan alang maring lahu pelita te mauk daho hati daho utet sang mejai sin tulung alam 40 ribu rupi Nepal menputung panak ala jadi geran amin dalo ya. Bemlana lahu putung amin atang te pat ong alam ci amin sang terima sin ilawun putung bulan hati 45,000 rupi Nepal jatagung kos urip dahin sin siwa. Alang te hui men pat ong hati dalang tabah jilong ani sang keri sang terima 2,000 rupi. Nana hati dengah halang kedua dengah alang Neman Kar Madu. Lawatan tini tuna segmen dengah alang Neman Hawang dan lelang kukun si mani tamlim. Itam dan pejilan alam segmen ini te jaka alang pialan te daw jima.

Kerana hati tepat pukul 4.50 minit tahu hati tepat men pukul 5 lebih na. Itam sang pejok lehi dengan lebih alang pahma men pa'un dengan angkasa puri Kuala Lumpur lahu men kelo alam pejidahik ngajala FM pitan puluh 5.7 lahu menita alam pejidahik ngajala FM pitan puluh saya puan kusung menita alam pejidahik ngajala Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung itam sang pejidahik dalam baketam alam telidio kenyabi men kelo alam pejidahik yati menita alam pakai FM G0.6 dahin G0.7 itam sang pejoh atang pukul 6 lebih lahu menita alam pejidahik. Hati kalau dang pejidahik ngajalah live dalam TPS Radio Kayan. Lalu kalau dang pejidahik ngajalah live, kasi ngajalah radio online hati RTM klik atang pukul 6 lebih. Lalu kerana ini ampai tam sang kira makap mengkelalang amdang pejoh pejidahik ngajalah FM Pitan Plus 5.1 dan FM Pitan Plus 1.0. Sengkiri kalau paham panjaki kelihai lagu alang kenan Iba Wajang Tuhan Nah Gereja Kui Men Itam Lim.

0: Dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Jantan ada doa ni ya?
2: Jan, larah ku doa ni. Lailah liang ku oh.
1: Jam kak cerita mariangnya.
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya senglarah kuri nak teh. Oleh sang ilo hadui. Aku kepikir pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
2: Di meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
1: Dia. Ajak sang duya kak teh.
2: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinggang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tua. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
1: Hihi, teh ku nak tangoh ariang. Jangan payah nak tangoh. Duya perli yang kusang nak tangoh ni.
2: Kumpa seke. Duya hati. Pidoh kuman. Hama antu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
1: Jangan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
3: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik. YFM, bidayuh kayan.

0: Enyuan tengah selamat datang dan selamat pemung kejaya ke usai tali dia tahun 2024 tahun PNU 2026 siut topat ilu kau ngeringa dengar cinta lidio kenyam refem pemungan ini bungan. Radio Television Malaysia RTM kuma komited lah na bagi nagap laaga yang pekuat ngan agensi media anun perintah Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato Aswad Ismail ya kuma singkat agensi sukat ngeliwa pengancam Chin Perspective ngan pekinapa hal ewa semasa ngan pejadik program fizikal ngan digital. Gayang pekuat ini naga belaa gaya peluak pendengar maklumat palak masyarakat ngan Yakuma Pekinadau mekelunan di alat dengar kelepas tadi kunjungan hormat palak Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Perintah negeri ngebayar unit komunikasi awam Sarawak UKAS yak kenagap laaga yang pekuat ngan Radio Television Malaysia RTM. Timbalan Menteri kat Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul Yakuma puyan ini bagi ngempau laaga yang pendengar maklumat palak kelunan kaduk kat negeri ini. Gayang pekuat ini nana kaum ngan gayang kusi bahan arkib RTM ngan pekin ka Angkasa Puri ngan apuyan ini pegang ngan koleksi sejarah ngan pekina pegamban Puun Sarawak bagi kekusi pala ida generasi muda. Petirak Pekinadau sidang media pemungan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail ya kelepas taiti kunjungan hormat pala Premier Sarawak ke Kuching. Suwek puluk pat ibu leto yak sukat nambah pengulik ngebayak kemahiran yak ida alat Cina program latihan kemahiran wanita WST Cina Uman 2022. Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma 40 ibu ayah atau usah peserta lepas ngebayak WST Cina tadeng pejadik na program ina si Uman 2025. Jinan ini WST sedia latihan ngana pusat kapat da bidang utama inana program jahitan kecantikan kulineri ngan pekinapa spa ngan program momo. Kursus-kursus ini siap pilih narsik kemahiran yang un pala nilai pasaran ngan pekinapa sukat jadik jelasan palak dageng ngan sukat ngkin pengulik midan ida buka kidi. Ia petirak Pekinadau siup majlis graduasi latihan kemahiran vokasional wanita kat Kuching. Ilu pekong ringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Puyan sedia kenai kemuncak bintang kecil 2026 pasat dengan lancar tua raptai pengajian 2 jam yakti ke auditorium P. Ramli RTM Sarawak dengan puyan ini kaum dengan gayang pekuat kaang penerbit juru kamera dengan pekinapa host bagi nak penukan program ina pasat dengan lancar. Penerbit Bintang Kecil 2026 Nadia Fadila Ali Yakuma pejadik na edisi yak ke 40 ini hinana cabaran yak biuklan bagi da. Puyan ini hinana pengalaman umana yak kedua pejadik program ini ngana 6 da peserta ke pepenta siuk ngau ke muncak ina siuk tau lema ini. Sarawak ia wakin kuona Nur Ariana Satria ngana Sabah wakin kuon Kristina Izzara Roblin ngana pat dalam peserta Cina Tanak Semenanjung inana Muhammad Rizaril Indra Rizwan Cina Kedah Nur Sofia Adelia A. Razif inana Cina Kuala Lumpur Melissa Rose Afzana Safuan Cina Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram Cina Negeri Sembilan. Siuk ngau kemuncak bintang kecil 2026 ina pejadik na siuk 25 atau bulan PN Uman 2026 ke Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Pengado ayah puluk pad warga Awang Negara Siutan Operasi Bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak Pemungan Pasukan Polis Marin Wilayah Bintulu Inana Tau 6 Kak 6 dah ukok pipa pasen Bintulu. Operasi ini hinana pasat Cina jam puluk mempam 24 bulan PN uman 2026 abek jam 6 kenempam dah siok 22 atau bulan PN uman 2026. Siok operasi ina hinana on pengaduk ca ato 27 usa ya lepai dah persak cin pengaduk ina 67 usa laki 46 usa leto ngana ca usa anak dumit laki. Puyan ini hinana kaum ngan ayah 42 ada warga Indonesia ngan 2 ada warga Filipina. Si operasi yang ke inapa kuda-kuda warga Awang Negara yang ngiak kata kelab dengan pekelem ke entak umak kelangan dengan penginapa ke ukok dah penek anggota operasi dini paksa tengamang tetan ida. Mung ida dini yang siuk tahan dengan mata tekat depot immigration berkenu bagi ti tindakan dengan bayar undang-undang immigration ya lepak berkuat kuasa. Ina tok dengar tau ini dengar yang lepas sedia ku Nazrina Sabri, Cin Amin dengar RTM Kuching, penjo pemung kejaya ka use tali dio kenyah Mir FM. Selama sempat ngam penuk ku dengar selamat tetaup. Salam Malaysia Madani tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

예. 나이 부문 기자 행은 DJ 애니 붕안.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, okay, tiga sana ke kami kem nak jaya ngala ka usai tali dia kenya mere FM selamat tetap ku mai kamu kem dia apa mung kejaya ngala ya ngam baik siaran radio pengalai tiga tawelan ku mai kamu sana ke ngana nyuak tiga tawai pa ku mai kem dia tem kejaya ngala ngam baik live FB ya ban la besiaran cina jam 3 ora live FB abe jam nak kini lah ya ngan ikam dek ca dia ngebayak elu ngebayak siaran radio pengalai sukat kejai ngelala cina oi kem dia nak tilu live FP ya cian peto ikam dia sukat pemung kejai ngelala tiga tawelan ku mai kemong sana ke ya. Okey, aku mah uko poi empek tuang tu yang seken sadin. Ikam nak kerja yang lah kau mau mau daduk kelepok daya kena ino dengam takin. Ya harap tiga sengelah tu lah ya nang ino tu gayang ikam ti. Ngan dalam nasi gaya awang pa kek kusi aku mah ilumong sana kek ya. Ilu nasi ta gaya awang. Ya naicin upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi gaya awang yang nak kini akan asyik cin laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia sekarang ke medan data taup ini bin hujan ngau naa hujan kat kuda-kuda ukuk ke mirek kini ya. Okey ngana ka marudi pekua medan data taup ini bin hujan ngau naa on hujan kat cadu ukuk tapate kat telang usan haban ilu nasib gaya awang ni pun biar nak cok tergajak lah. Kata langusan dengan kebelaga pekuat sis kena nakit. Tetapi ni biar hujan dengan ngau nak un hujan kat kuda-kuda ukuk. Ya, tiga tawelan ku mai kemung. Datang kejaya dengan lah ke usai tali dia kenya Mira FM. Dengan penginap ikam dia lepas mata mesej kat live chat kena ya. Tiga tawai ku mai itasuling, jalung. Dia sekarang tepat dia Cina tanah lempat kena. Cina tanah kalimat Kalimantan Utara ya Cin Tanjung Selor kena hino dengan 4 kena 3 tetain ya harap dan nak tawai tu ala tau ini ya Veron Ross pa pekerja yang ala tablin ke baja handuk kenawin ya tiga tawelan ku mai kem dia peketo nyukong hilo ka usai tali do kenya Mira FM dan kenapa nadang nyelamai ke mengana catit belian ni sengan nakik ku ma sengan sana tepat dia madang bersiaran ngala undia kejaya ngala ngebayak saluran Astro tain ataupun undia kejaya ngala ngebayak RTM klik tiga tawelan ku mai kemong ya. Okey tepat ngeringa datik belian Cina Jolly jangan tetap ngenai kok.

surat dengar ini Mida Nilona Aset nang kuda-kuda sekolah ya lepas yo ya lepas ada makap ya ke daerah Serian dengan kena pelundu dengan ini pa ya nadi yang tahu ini ora ubana nasi indeks pencemaran udara atau pa IPU ya ka ukok dina hinana tabion sihat lan lah ya. Jadi ini hida makap nuan ngana ini kaum ngana cak atau ayah ada sekolah kan tak opis pendidikan daerah PPD Serian dengan pekin apa 34 da sekolah ka entak PPD Lunduk ya. Ngan opis pendidikan negeri Sarawak nang da badak ke ini inana nang sesi PDPR atau pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Inana edati dalam pengajian eda makap sekolah inilah ya. Jadi bagi sekolah-sekolah yang nyang kat daerah-daerah dina ya un rekod IPU ya suek cina dua atau pekina guru bio atau pengetua ya patut nasib nang pertimbangan pejadik na ti PDPR ya. Okey, ngan adalau baca IPU un peluak setai libak se laah ina netai libak cina dua atau jadi guru bio ngana pengetua bolehlah ala tindakan apan buka ngeliwat sekolah-sekolah dini laah ya kuban pengalai ya. Jadi na info ke ala ke surat dengar kumai lomong senakit kumai kemudian bersiaran ngala ke usia tali dia kenyam Mira FM. Ya hangi tepat nak asyik ke inilah info tem hakin mungkin ilo terasyik baca indeks pencemaran udara ya selau jam lemah ini orang ke kusi kuma ilumong sengan nakik medan ilo nak asyik ke Serian untuk libat na lepas ya inapa kedi utua ke cek ke entak dua atau cak atau PN 17 Serian Kuching cak atau ayah 17 Semerahan cak atau 76 Sri Aman cak atau 73 Bintulu cak atau 60 cak Sarike cak atau 57 Sibu cak atau 56 Samalaju cak atau 54 Kapit cak atau 30 PN ngana nang tang ya sederhana hinana kak miri ayah 24 Limbang ayah 10 ILP miri 70 ayah ya. Jadi ina se info pas untuk indeks pencemaran udara IPU Sarawak akik kusi kuma ilumong kuma ikam dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Mir FM ya tiga pan kita pat ngering ada tip belian ini sekian akik kuma ikam dia pemuk kejayaan ngala ka usai tali dia kenyah Mir FM ya tepat ngering ada tip belian ini Chin Musa.

Ini pas untuk program ya, jadi pas untuk ke program ya di ke stadium pekep mirek kini senake ya. Ha, jadi donasi ke ini pa ya kado naan halapa program ya ida susun atur ke ina ngan ini nang tau ya ke dua lepah ya cina abda penadanya ya tika stadium pekep mirek senake ina na Sarawang Literature Festival ya lepa jadi cen ke inanya abda ngan tau ini abe 27 tabulan ya. Jadi dalau lena se tau ini ora pa kadok naan se program-program ya ti ngan ngau na pailo nasi ka ini un persembahan ya, un persembahan ya idati ka stadium pekep mirek naa nada jam 7 ngau ya anang kadoklah naan se program ida ti kina ngan nempam menarik lo pese program-program ya ti cin mempam ilu nasi ka ini ya kang ida ti program-program ini ida pa una bejuan bub kena ya ngan pekinapa nempam dalam nasi kang ya menarik kakek keluk kusi kuma ilumo un pertandingan bercerita kuma anak-anak ini kategori tadika lah ya ngan un perform Sarawakiana bahasa Sarawak dalam sastra moden ngan media madeng jadi nempam pa ilo nasi mempam ni ya mempam on asas Sulaman Labuci ngan manek orang ulu ini ya metok cin tau inilah ya jadi kadok naan lah ilu nasik nang program-program ya jadi abe ngau nang program abe jampian ngau lah se nang program ya ida lepas sedia kini okey jadi ahen peluang saya nak ke kumaikem dia kejai ngala ke usia tali dia kenyam FM sukat lah tua ikam teka ina haba nak kadok pasal program-program dia cat di kawang kinangan kat dalam stadium pekep kina ya. Okey, tepat salah nuala tepat ngeringa dati belian ini cin urai.

okey, tiga sana kengkena jam tepat nak kini 47 minit lepas jam malam kita tahap tahu ya selamat tetap kau mereka melah di kerja yang lebih kira cenpi tu Allah ikam dia suka pemung kerja yang di jenis bungan tu ini ya sekarang tepat dia cina umat umat daduk kelepuk daya cina pasen-pasen dia cina awal negara ya kenapa kau mas sekarang tepat kenyah dia onka tanah Kalimantan kena ta hindu dengam ta ini ya tiga tahu jalung bandar begitu kerja yang ala nyokong lo kau usia tali dia ngeringa dawa tu ya isu lo kenyah ya cina tanah Kalimantan Indonesia kena okey tiga tahu aku mah ke baca lah mesej madang yang enak ini Cina Clarence Long lo dengar tiga tahu Clarence pekina pemesas oh dia cina main cawek ni ni Frankie Chow ambek kat ni okey selamat tetap anak di JF dawa ya nyai mamung ikam kat daya dawa saya ngan magat Arab saya ngan magat tu lah ya kat daya kina ya ikam pat dia on kat long muka atau talan kembi tu lah ikam dia kerja yang ngalah ke usia tali dia tahun ni apa tiga tahun aku mak Airin Wang ini dengar Airin tiga tahun lepas ngopi ni kok ya harap lepas ngopi lah lepas ya ok tiga tahun lah aku makam dia pemang kerja yang ngalah ke usia tali dia apa ngana nawai aku makam dia dalam masa cem dalam kereta anak kini mana ketisan tak tahu begini ada pajak-pajak pala kelok terulik begini ya balapa on dalam set ke ulu dah lah pai dah set ni nah ya ke abe or ke abe oh ini akit ti ni akit ti dah pala begini ya ngan dah begini apa on dah kejai ngala kelepa dan terulik cin uma nak kini ya dah terulik ke uma baru set dah ke mana main pelelat panat tau lah apa kena nah nah ni lule elu kalau tekak lemadong nuat kalau ni sep sungai ti kupi ataupun dek titeh kena ataupun ni sep sungai sungai panah apa kena tu lah ya kenal lah ke uman kanan atau pemata kanan apa kena ya palai dia bina pesak kanan kena nah palai pesak ti bulit pepalai ya dalam kenapa rek ben ino ya suka na penguman ni elu manina ya tiga ya na penguat dalam musala nak cah pengemahnya dalam musala ya bana inu-inu ya elu manina pa hadang suka ngenca mungkin usah lah teh tiga lah ya mungkin usah lah teh muat un tenaga ilu tiga yang gayang ilu singkat-singkat tau pakina ya selamat tetap ku mai lomong lah sengan nakik ngan ai benawai ikam tena nyukong program-program ya tika pasen be mirek kini sengan nakik kadu program ya kina arce ya berlangsung ujung minggu ini ha ujung minggu ini ada kadu se program-program ya jadi ya ya cina oh hilo nasik nang program ya ti kat miri kini ina na Sarawak Literature Festival ya ti ka stadium pekep mirek sengen ake jom heboh pa ha jom heboh pa on ti ka pasen mirek kini ngana cina oh ina la te tepat te ka bahagian tekak daerah Sibuti kina ha kenapa ida ke ti regata Sibuti niah ha jadi ini cala program yang adang menat kadok kelunan naik ka ukok lah ka inilah okey kena enas ngan nak kita tempat pesalon wat lah tempat ngeringa ada tip belian ini

Ya, okay. Tiga senang ke kumai kem deke jai ngala ka usai tali dia kenyam refem. Ya, tiga tawelan kumai kemung. Ngan Nabi Allah SMS-SMS naik ke live chat kini. Dan mungkin apa nyo tiga tawai kem dia like ilu ka usai tali dia kenyam refem. Ya, Alexandria Anyi, Nduk Kenawit, ka Karen Tening, ya, John Ngo, Hyun Enjin, Dublin Kebaja, Betty Ali, Lobang Lati Wang, podoh. Pidada, Nelly Ferreira, Hairin Wang, Maria Isabel, Lea Bala, Petrus Wan, Ame Jeng, Dari Usun, Stan Lilian, Lamat Rimong, Siska Paya, ngan apa kena pikem dia calas ngan nak tiga tawelan, ku mekem dia pemung kejai ngan lah ka use tali dia kenyah Miri FM ya. Ke baan jalung ngan kemong lah ngan nak ngan apa kena apa ku ma empek ke amen jau ya harap tiga sengela tu kawang kina ya. Okey, kira apa ini terakhir suka bersiaran ngan lah ngan nak jam 6 na ilo pencong ringan ada siaran Cino YFM Impan Kucing dengan sehingga lewat lah dari Jenny menawai ke menawai ke lo apa lah berkata jaga tiga agak lah jaga tiga pengma lah jaga tiga tirak lah dengan anak ke napai kan pakai cablian yang pembaik lan ini Cin Eddie Queen obak ke kat hiya yang anda kenal dengan anak ke selamat tetap bye bye.

0: siang di atau kitab Gulenggau kami di Sada Ari Limbang.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, data baru kami di YFM Limbang Basadari, Limbang Sarito, hari 4 24 hari bulan 9 2026. Lagu lain aku baru di Sadari Limbang, belah baru dia tunjuk untuk pukul 9 malam tu lagi bekas lama. Pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulu begulai engkau DJ Seron. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai bekas lama kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Main Asal. Makanya ketusun program kita di Sada Hari Limbang belabuh hari dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam.

0: Ya, Munyik, aku hari pun program tu dari Peningan semua. Dia tahu kita terus ke Bintulu. Bergulai engkau DJ Seron di program Hello Why Bintulu. Kita terus ke Bintulu ke Lemai tu.
1: Ya, bertemu baru kita bawa Hello Why ke sekali tu. Nang ya, nintiang hari empat. Dia kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita keterubah ke dikongsi ke aku hanya berkawal ngau sebengkak program ke diatur berengkak hari pergila nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Jadi programnya ianya Sarawak Agrofest 2026. Pengawak tu diatur pengamak 10 hari lalu dengar rembai jaku innovation bertanam bertupik ungkup pengelikun pemakai Sarawak Agrofest tentu ya mandang kemayuh macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam bertupik ngambil ke kita sama oleh sama belak medak pengawak tu. Lalu perkara kebisik dipandang ke nyengkawam Agrofresh, zon padi, bisik zon jelutupik, zon berikan, zon nanas, zon komoditi, zon sagu ngau nipah, ngau zon bertanam bertupik. Lalu bak program itu megak, bisik mantai ke peladang e-shop, Sarawak Kitchen, Agrotrade, serta bermayuh macam aktiviti bukai ke tentu yang rinduk ke hati ungkup semua. Awak jadi datai meh ngagai Sarawak Agrofest 2026 bak padang bilu lama. Pian megak peningah lebuh mayanya. Bisi program bukai bakal pekit pakaian beragam kediatur kena 26 hari bulan 9 pekit karaoke kategori kanak-kanak tau ke kategori anak mid kediatur kena 27 hari bulan 9 udahnya Ratu Sarawak Agrofest diatur kena 1 hari bulan 10 udahnya bisik Battle of the Band Agrofest Got Talent Malam Budaya serta kena 28 hari bulan 9 tu megak peningah konsert pembukaan Sarawak Agrofest 2026 lalu 3 hari bulan 10 dia konsert rakyat Sarawak Agrofest 2026. Awak banyak macam aktiviti diatur nyerumak programi Sarawak Agrofest 2026 ke diatur berlabuh hari pergilak 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang biluan lama Bintulu. Ok, nyak berita keterubah ke dikongsi ke aku. Jadi nangkan kenyak tu berita mana ngagai kita ke di Bintulu di Tumega nanti bisik barang lama ke ndak dikenak bak rumah anang muai sidak ya. Tang kita boleh ngumpulnya lalu tukar ngau duit. Program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6, 26 hari bulan 9, hari pukul 10 pagi untuk ngagai 4.5 lemai bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai kuliah dibaik nuan bak program tu, tu nyengkawam bakal laptop, telefon, TV, mesin basuh, peti air, perengkah, elektrik kelamak ngau minyak makai ke udah dikena. Laban utai tu boleh dikitar semula lalu nuan dekat nerima duit ringgit berpelasar kerega ti udah ditetap ke. Pian megak peninga, sekedar utai ke dekat dibuai di rumah bakar bateri, tin aerosol, kontena racun induk utai, tiup neon ngau tin cat puang megak, uliah dibuai dia ngambil ke dibuai ngau likun ke. Jadi pengawak muai oras tu spesifik tu nak berbayar ungkup penyampau baruah hari 3 kilogram. Tu mengukur uras rumah aja nak mengukur uras industri tau ke komersial. Okey, hanya berkawal ngau program ke dikumbai Trace to Cash ke diatur kena hari 6, 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ke penuh dia tau peningah. Tu berkawal ngau program Mersi Genturong Pendiau Renggak Bintulu berserimbai ngau hari Mersi Malaysia 2026 ke dekat diatur kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 tahun 2026 berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 11 pagi. Ngau tu dekat diatur bak Kampung Baru Bintulu ngau Palan Endur Bergempuruk bak Pondok KRT Kampung Baru Lalu tuju ya okey minat dekat meresih kandang benua atau megak dekat nernak ke penyedar berkawal dengan pemesai guna pemersih serta dikena menegap ke semangat kerjasama dengan penyerta komuniti. Jadi ngagai kita ke nadai pengomainya kita oleh natai ke diri ngagai pondok KRT Kampung Baru kena 26 hari bulan 9 berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai berlabuh hari pukul 7 pagi kebenaran peningah nyentuk ngagai pukul 11 pagi kalai kita boleh sama ngau bak program meresi genturong pendiau Renggat Bintulu berserimbai ngau hari meresi Malaysia tahun 2026. Okey dong nyat tadi berita ke dipungsi kaku bawa hello ai ke sekali tu beri selamat berjalan ke pengawagian serta boleh baru ngagai konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih Yon di Bintulu di udah madah ke kita info ke pemadu baru atau ke berita ke pemadu baru hari Bintulu.

0: Penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedia suntut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SIK. Ngayan ke pembenar atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya menagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke enggak berengkah di penjalai. Pengawal merit dos tambah ke dos penggala sudah di penjalai bak serta menua mengenak cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik enggak megak orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Rimpat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup ari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Jadi berkonti YFM Limbang ke lemai itu bakal selama kita iba program randau pengerai jadi bak konti ke sekali tu bisi temuai bunyi kaku kita iba kelalang ga temuai lalu pia mega kelimpah hari kita ke mendiang ke radio uliah di pedak ba live Facebook Limbang FM pasti diati ambik ke tuanya tadi terus madah kita dia tuan.
5: Selamat lemai DJ, selamat lemai bala peningah. Aku Derisa dan anak timbu hari upis pengerai bahagian Limbang.
4: Tahu, oh, jadi suah nuan dah bulan aku nih.
5: Tahun tu keempat kali.
4: Keempat kali nih, tahun tu keempat kali nih. Yeah. Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik ke dekat di kerandau ke lemai tu.
5: Jadi selamat lemai bala peningah setelah tabik bahasa. Jadi menuju kita ke bisik ningah randau kita bekal kelemai tu. Ambil awak sekejap meresah poket kita atau ke beg kita dia tu. Nanti bisik insap ke nadai. Nanti bisik berundian dah lama.
4: Bersemak ke mai tu.
5: Kati insapnya nguasa nuan atau ke nuan nguasa insapnya.
4: Oh.
5: Jadi bakal kemudah tanya yang tadi tentang sawat yang kena lurus bakal kita ke rundian kita lah. Jadi saat itu kita dekat berandau ke pasal nginsap, ianya aram badu nginsap. Jadi topik tu okey baru tangka bisi bidaya hari ke udah kalau kena kita batu pek ke dulu subak. Yang leban tiap ikut orang ke nginsap, bisi cerita tiap berbeda, bisi sekedar berengkah ke Tegal Kaban, bisi sekedar berengkah ke Tegal Maya sidak yagi biak, bisi sekedar madah ke nginsap oleh nolong lepas ke stres, bisi megak ke udah lama nginsap nyentuk ke asai ke seminak sebagi agi hari pengawal sidak nanti hari. Lalu engkau sekadar hari kita berundian lah mati. Aku tu amat dekat baduk tang tusah. Jadi nanti bakal kita asai nanti bakalnya asai hati nuan dia tau. Terus kemulai dengan kami dua DJ lemai tau. Lagi kita dekat berandau ke nama utai kepatut digagak lebuah pengingin dekat nginsap nyadi serta dini nur ngigak tulung. Lalu sitik gay, nanti nuan udah nguji baduk insap sepeda tu dan berengkah insap baru. Anda lalu menganggap pengawaknya tidak muncul, tak ambil keteladan nuan, dia kena lebak diri, dengan penghidup ke baru.
4: Munyi ke nuan tadi, orang ke nyebut nanti ke baduk. Baduk aja ke enak?
5: Ya.
4: Yang main lah, muntang.
5: Oh.
4: Orang ke dah terlebak, insap ambil ke mandiangnya tadi sampai 10 tahun, 20 yeah. tahun. Ninya lalu terus ke baduk. Boleh baduk terkalanya naik. Oh, nama kebah kini Drisa. Nama kebah tu sah mat dekat badung insap.
5: Oh. Jadi mayah orang madah tadi bunyi kurang tadi. Nanti orang ke baduk, baduk aja.
4: Baduk aja.
5: Bunyinya mudah.
4: Mudah. Oh.
5: Tang kebenar ya, bahawa orang kebepanggai bak nikotin, proses badung insap tau nyadi penanggul terbesai. Laban nikotin dalam insap, ngasuh gian. Nyak kebuah orang kenguji badung insap, sidak engkau ngasai ke pengingin, jampak ikat, nak antati, tusah dekat fokus, tusah hendak lu tau ke hendak nyamai hati. Kelimpah hari nikotin dalam insap, bisik siti lagi utai kesuah hendak dikibuah ke kita, ianya ulah ke tempo. Ambil ke contoh, nuan engkau ngasai ke diri insap. Ngasai ke diri mesti insap pengudah makai, maya ngirup kopi, tau ke ngirup bapalan pemerindang, maya bergulai ngu bala kaban. Lubang maya teriba jari no berasai ke ngiga insap. Maya stres, rundingan nuan terkalaknya lalu ke insap. Jadi badung insap bukan seminar dekat mau insap dalam kucing nuan tanya kau ngubah ulah kau dah lama nyati. Nya kebuah nanti nuan dekat badung insap nuan patut ngalah situasi ke selalu ngasuh nuan dekat insap. Ambil ke contoh eh. Nanti nuan selalu insap ngudah makai ubah caranya. Angkat alu berjalan dah lama ngirup air mimit berus ngelai tau ke ngerja utai ke ngasuh jari ngerundia nuan suran kiru. Nanti selalu ngisap lebuh ngirup kopi atau uji indoor balan kita ngirup atau ke air kita tukar. Udahnya ukai reti semua utai patut mujur maga yang bawa pengawak uji kita rubah tiap strategi tiap uji kita mesti merik kita penlebak lalu penlebaknya ulir kena main dekat uji baru.
6: Ya tadi nama kebuah mata nama kebuah tusah amat dekat badung ngisap ni. Jadi ke dia tu nya tanya aku ke sekali tu nama cara ke tahu dititih dikena ngepun ke badung insap.
5: Okay. Jadi nanti kita benar mendeng ke tu lalu berunding au deh aku dekat bujing badung insap. Nama utai patut de gagak ko. Jadi itu aku kat madah ke bisi 5 plan ke plan atau ke cara kesenang dikena kita badung insap.
6: Tu plan dari pis pengrai tu ne.
5: Ya. Jadi terubah ya netap ke buah kat badung insap. Tulis ke buah nuan dekat badung insap. Ambil contoh dekat berpengerai lagi, dekat nyimpan duit, dekat nyari teladan dengan balana, dekat lepas hari bau insap, asap insap, atau ke dekat dani pagi nuan adai ngasai ke diri nyapai insap. Setiap kali pinggir hati dekat insapnya datai, baca baru ke buah kada tulis kita yang tadi. Jadi kedua, pilih hari bulan dekat madu lalu padah hari orang ke dikarap nuan. Hari bulan yang tadi dekat jadi titik pemuan kebenar kena nuan madu insap. Jadi cara ketiga, ngelala pemuan insap. Rintai kemaya teka situasian ti ngasuh nuan rindu insap. Udahnya sedia ke alternatif atau ke pengawak bukai dikena nyeliah ke diri hari ke insap. Keempat, padah ngagai laki atau ke bini diri sebiliak tau ke pangan nuan nuan dekat paduk insap minta sidaya merik sukuang ari ke ngakim. Ambil ke contoh minta sidaya nak merik nuan insap nyiliah ke diri ari ngisap bak menua bak mua nuan anti uliah lah serta merik perangsang lebuh nuan mujur. Jadi kelima enyak ngigak bantu. Ngigak bantu ari orang kelandi bak pengawak pengerai ngintu pengerai. Jadi di Malaysia kita itu servis badung insap atau ke klinik berhenti merokok bisik disediakan dengan fasiliti opis menteri pengerai ke KM bakal bagian limbang itu bisik disediakan bak klinik pengerai semua klinik pengerai yang kawam klinik indah yang warna bak benar limbang itu. Jadi kita datang terus ke walk-in madah ke pengerai nanti diri dekat badung insap pihak mega. Kita tak datang ngagai kaunter persa pengerai yang saringan NHSI, opis pengerai bagian Limbang. Bak nama-nama pengerami di Limbang, jadi bak program tu kami segi bisik ngagak persa ngagai sidak ke insap. Jadi nanti nuan segi udah mutus hati dekat baduk insap, kami dekat merik sitik form atau ke surat rujukan ke dibaik nuan ngelawak dini-dini klinik pengerai kesemak nuan-nuan diau ngambil ke oleh register program baduk insap. Kelimpah harinya megah, kita tahu ngiga Jom Kuit hanya platform digital rasmi nyokong program MKuit TBC pemantau peribadi AI kebernama Cik Era. Ia dekat nolong kita ngiga klinik semak merik jakul lalau serta cara mutar ke penanggul ngisap.
6: Oh, jadi seninggiat nuan tadi udah nyebut bisik klinik badung ngisap di Limbang. Kengkau bisik data berapa ikut mayuah kini orang ke udah register dia.
5: Tidak ke register ke udah diberi kami surat rujukan ke bising wadah ke diri dekat badung insapnya. Kalau ikut ke sampai bulan 10 bulan 9 tu tadi data ya dia kurang 30 lebih lah.
6: 30 lebih
5: campur limbah lawas. Nak bedau-bedau mayuah lah.
6: Kini ke yang pu induk ke laki ke mayuah. Bisi induk kini.
5: Lelaki, kita kata lelaki
6: lah. Lelaki, ne?
5: Lelaki, mayang di kami insap.
6: Jadi, mayang kita benung dalam fasa tau kemayang waduk kediri insap. Nak mukai-mukai tadi, ne? Bunyi kenuan, laban mayuh nama kebuah penginginan hati kita datai tekalanya. Maka ni kita mutar ke Penanggung tu baka urak ke kaban kita nya tadi. Ni wak kita insap bunyi kena tadi. Kena cara kita mutar ke nya.
5: Kita rubah ya. Anang terus nitih kepingin hati kita nya tadi. Hanya beri awak ngaga terimpo. Tarik seput lalu wujing limpang ke rundian diri. Ngirup air mimit. Pergi berjalai. Berandau enggak orang. Mandi. Kerja pengawak. Sekedar pengawak bak rumah. Mendian ke lagu. Tak ke ngerja sebarang pengawak tim nyana tiap ulih muai rundiang dua hari ke dekat insap. Kedua, ngenyawah ke diri hari insap tak ke sebarang perengka berkait dengan insap. Laban enti insap bakal macis dengan tempat muai abu yang bisik bak muan-muan yang ngasuh pengingin insapnya oleh balat aki. Jadi cara ketiga, pengingin hati ingat pengingin hati tak ke pengindu nya dekat ngelepus. Jadi pengingin dekat nginsapnya endak menggang ba asai ti samal. Jadi beri peluang ngagai diri empu nempuh gelombang pengingin maya nada insap. Lalu untik non ngasai ke diri endak oleh napik pelanggolnya petiri mansang ngagai orang ke oleh nyukung nuan tok ke minta tulung ari orang ke landia. Anda nganti nuan nama amat putus pengarap.
6: Awalnya sebetul tu kapan udah itu lagi ne nuan dah nyebut dari kliniknya tadi.
5: Oh.
6: Ya ke orang ke udah register ke ditemu nuan tu tadi. Bisi udah Badung insap kini orang ke ngau klinik tu register ber klinik Badung insap bapa ikut ke udah di udah nama tu udah Badung insap.
5: Jadi nanti ke register tahun tu tadi ya masih lagi berjalan lah. Jadi dari tahun ke subaknya peratus ke sidak ke betul-betul baduknya nak mayuh lah. Bisi nak sampai 5 ikut lah. Ke betul-betul baduk aman.
6: Maka ni ke bakal si orangnya tadi udah register. Kita semampai ni nama tu mantau ya kena.
5: Ya, jadi udah sidak register ya ke bisi follow up dalam masa 6 bulan lah. 6 bulan
6: mesti
5: udah
6: mesti datai kia baru nah.
5: Datai baru bisi tempo appointment mula-mula tadi ya register. Udahnya akan beri tarikh. Ya sidak mesti tarikh tu mesti dipilih sidak.
6: Tapi
5: tarikh sidak akan berhenti.
6: Mayuh sidaknya tadi bisi ke nitiah ke atur kita. Bisi ke sidak yang nak dari bertemu ke atau berkena.
5: Ya, ya segi biasa lah. Oh, kapan bisi kena nak dia balito
6: bisi ke
5: biasa lah. Jadi tempoh ke kada break perintah tadi nyami program tu hanya 6 bulan lah. Nah, nesta ke appointment kada break.
6: Jadi ke penudi tu kini nama kini jaku lalau nuan berbak ngau randau ke minggu tu.
5: Jadi kita dah datai buat pengunjung randau serito. Jadi engkau pengundah ningar randau tu sekadar kita sudah sediakan tetap kari bulan Badung Insap. Jadi engkau peluang tu megah aku dekat madah ke inisiatif saringan paru-paru kebangsaan udah bisik buat semua 15 klinik pengerai di bagian Limbang berpun hari 14 sebelum 8 tu tadi. Jadi sebis tu dia kena merasa tumbuh ngubat serta naga penyakit berkawal engkau lempuang atau ke paru-paru. Jadi siapa kita ke penginsap kalau nginsap atau kebegulai dengan orang ke penginsap bisi sejarah sakit kanser lempuang sakit TB atau kebegulai dengan orang ke sakit TB asma badiris biliak udah lama batuk lebih hari 2 minggu kita tak menata ke diri berperasa pengerai lempuang. Jadi nambah kenyak begak dia tu akta 852 nya akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 udah dikuat kuasa penuh berpun hari bulan 10 tahun 2025 lepas lalu majak di Kemeratka harinya siapa ke ditemu melanggar undang-undang tu dekat dikau penuh nada udah diampun tak ke ditawar jadi penyalah kesama kali kedua dekat terus didakwa jadi bala peningat semua aram kitai Badung Insap jaga diri engkau pengerai diri lalu awak kesingkang tikmin di perjalai ke Sarito mai ubah tibesai ungkup ke jemaah ilang. Terima kasih.
6: Okey, terima kasih Encik Jenang ti udah nama teman tai ke buah penemu bergawal topik badu nginsap. Jadi harap ke kita, nama tu randau tu tadi tau ke penemu rinduannya tadi boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai orang ke dekat badu nginsap. Ya. Jadi harap ke tua boleh bertemu baru buat topik-topik ti ke datang ni. Lagi bisa dah tahu ni.
5: Tahun tu kira kat tu lah
6: papa kau dah tadi. Bisa kaya dahnya dah.
5: Okey. Tahun baru lah mesti baru.
6: Harap ke boleh bertemu baru jadi selamat lemai.
5: Lemai.
6: Harap ke jinak pulai lagi nah.
5: Ya.
6: Okey, mungkin yang tadi peninggal semua jaku randau aku bergulai dengan Encik Jenang dan Timbu yang bertolong pegawai perubatan Hospital Limbang. Jadi dengan topik ke dibaik ya ianya badu nginsap. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu Hanang Laju Hani C yang agak kita ke Benung di Rantau Jalai. Ngarap ke Berjimat. Okay, sebenarnya di Rantau Jalai. Ngarap kita ke Benung di dapur. Kini ngerja utai di dapur menunjumai. Anang laju ngejap pengawal likun. Kita berjimat. Jimat cermat. Ngambil ke kita yang tadi likun. Munya ke kau. Selamat datai. Selamat utai ke dipanduk kita yang selamat teman sau. Jadi aku dekatnya apa... sekedar kita ke BC meri komen di Facebook Limbang FM pasti di hati ianya Juni Ben selamat lemai ke DJ Dom selamat berjalan ke pengawak lalu James Pengiran selamat lemai DJ ke ya. Rosliau selamat lemai DJ Dom selamat ngerja pengawak ngawati di seruran lantang mana hari di menua kami di Bayan Tasik Muka. Terima kasih Rosliau. Lalu Ani Tinggi selamat berjalan ke kawan minta tebak lagu Linda ke Anang Salah Guna Kuasa. Okey, terima kasih sekali lagi ngagi kita ke bisi komen te bisi lagi aku dekat maca komen kita di Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke bisi di tusun aku ke lemai tong.

0: 35, memakai 5 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi bersama ATM Limbang, teman setia Anda.
1: Hanya tadi promo berkaul ngau pengawal majlis malam amal ke diatur kami di ATM Limbang. Berserimbai ngau 55 tahun Limbang FM atau ke ATM Limbang sudah ditumbuh ke. Jadi begila bisi di Perindang agak kita kudam limija ngarap ketemu datai. Di Perindang ngau Nizam Laksmana, inya vokalis kumpulan Laksmana. Ngau penyanyi urai ke udah datai di Limbang Sarito. Jadi bisi mega cabutan bertuah bakal selama agak kita ke udah meli bija anang nak ingat meli tiket bertuah laban mayu perayas ke mana agak kita ke bertuah malam pegila. Ingat temu janji kita bertemu kita ba Dewan Suara Limbang pukul 7 lemai nyentuh ke penghujung program tu tembo. Jadi ke limpah harinya aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisi di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah jaku tersau datari Ndun Anna Umbau tau ke Hilda Anna ex cikgu Wigelen Britain gau Indaya dekat madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wigelen Britain ti udah ninggal ke ninggal ke dunia berjam gau hari ti udah ti dekat disebut aku. Jadi hari bulan ya 26 hari bulan 9 2026 menyari 6 tu pukul 6.30 lemai semayang, makai lemai sepengudah pengawak semayang, ba rumah beratuang. Jadi, jaku tersau, pesan tu dituju ke kabar belayan, ba rumah selakak beratuang, rumah gaduh, sungai Nabau, supuak rumah layang, nangai ibus, rumah lindung, engkudu, rumah suli, engkajang, rumah Wilson Bana, pu aik Sri Aman, munggu aik semunjan, Sengkalan Semunjan ngau mega ngagai ke babelayan ting lala niang apaya ex cikgu Wigland Brighton. Jadi penerang kesilia kita tak telefon ke Gendon Umbau balumur 016 807 6150. Jadi ke Siti tu pengawas semayang ngau mereka regang muai ulit ngau ngintu 100 hari niang Jeffrey Emparang anak Johnson kena 26/9/2026 hari 6 ke pukul 10 pagi merekat ke regang bak pendam Anglican Sutong Sri Aman pukul 10.30 pagi muai ulit serta ngintu 100 hari baru rumah nombor 27 Taman Gamang Head Jalai Holy Sri Aman. Jadi pesan tu ditujung gaya ke pembelayan bak belugu skim melugu dor, melugu tembawai, kelawah, engkeramut, selepung, panggil, gayau, pantu, senggelau, sigak, nyakai, genting san, nangas san, tekalung undup, sepatak, sungai pinggai, liu, bayai, awur bangat, nyelutung, saka, nyamungan simpang, telawus, terumah, lagan, bulo, peruan, tembung, sekerang, kaban, samanggau, niang, bak company, murata, Sarawak Serian Berhad kaban ti kalak bersekolah ngau niang ba MRSM Betuang Politeknik Kuching serta Universiti Teknikal Melaka bala cikgu kekalak sama gawak ngau cikgu Johnson ngau cikgu Dara ba SK Tabut SK Skim Sekerang SK Nangas Pak SK Selepung SK Abuak ngau SK Saint Martin. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon dari Master Johnson anak Labang Painiang 011-3106-6601 atau ke Madam Dara anak Menur Indai Niang 011-1261-3033. Jadi ke Siti tu enyak pesan pemati datari Lelen anak layang atau ke Daliang madah ke anak ya atau rumah mawan anak Lelen udah nadai kena 24/9/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belemayuh kena 24/9/2026 pukul Sarito berumah nombor 48 Jalai Sukong Kampung Tungku Durrahman Lambir lalu dekat di kubur ba Anglican Cemetery Lambir kena hari 6 26/9/2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Ari Sukong Lubantu. Nyemungan sekarwa tinting lalang uang panjai ngepandak sebangki pandak ngepanjai bintung seramat bara boy suai miri kedua seratu ruban kucing sibu bintulu serta sebarandur diau. Jadi kaban belayan ke dekat bertanya ngau silik lagi kita tak telefon gagai kuek nak lalin balumur 013-8400-847 ngau Dennis anak lalin 012-884-0188. Jadi berkenyak dulu pesan ke sempat dibaca kubah renggat ke terubah.

0: que ya aku sempat moto ni. Ni ni mana ki atau apa ko? Mana ya aku sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang intikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Ada eh, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matai agak Nuan ingat program jakuk sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jakuk sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Ya, kita bergulai dalam program Jaku Zebama Ungkup kita ke minggu tu 24 hari bulan 9 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Nama erti ya kini ya. Erti Sempama tu erti ya mandi yang gagai orang tiswa diasuh gawak ke kitai. Nadai bergaji tajak kitai bersemaya ngaji ya tang lalu nak diberi upah dalam hati din. Kita minat ngasuh ya, ngapa nak sanggup mayar tulang ya, baka ti udah nulung kita. Kita kalau ningga orang kegawaknya tadi, selalu mucau laban nak terima gaji nyentuk ke ya, baduk lalu nak diberi upah. Jalan yang nak tau ke contoh ayat, anang selalu ngenyadik ke duit ringgit, nanti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat berlawak ke tulang uraja. Mali ku jakuk tuai ngai ke kitai dikalih kantu tau ke ditunsang kantu ke ngujung ke kitai tau merinsa ensena dudia rela. Hanya tadi reti tau ke jakuk sepama kita terubah berlawak ke tulang orang. Reti tadi menyenyap ya. Anang kitai tajak tudah tuainya tadi selalu diasuh kitai kak belama. Beri mia mimit kini hau. Kak, mereka so kita duduk hari lah. Nya tadi, jaku sempama kita terubah. Jadi betul baru kita bertusun tik kedua, bak jaku sempama ke nangkan ketuk lagi.

0: aku sempama tu ni. Ni ni mana ke tu pula pak kau? Mana nya aku sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang indikan tau kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematak agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Oh, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, dusun kedua jaku sempama kita ke sekali tu inya enggai ke kalih kantu. Erti sempama tu bandiang ke bandiang ba pengarap kita iban mayuh benar utai dijangka kita tau nyadi ba siku-siku kita enti kita selalu ngelaka orang tau ke ngayah kurang mali enti kita bejakuk kurangnya serantak muda dirimpu orang pemisi tau ke ndak sagak bau tai dempak takut ke kita kena empak jakup dirimpu ke ngujuang ke kita ilak tau serantak dudi hari ilak lebuah hantu ngalih ke penghidup kita. Jalan kena jakup sepama tu anang kelalu ngenyumbuang ke diri berjakup tinggi ngai ke kalih kantau dia kita tau kena tuntung penusah tajak orangnya merinsak tau nyadi senang dudi hari ilak dibai nasib anak sidaya. Nya arti ya dikalihkan tu hari senang tak pulai merinsak. Ya tadi jaku sempama kita kedua nak tu dulu kita bergulai ba program jaku sempama. Minggu baru kita bertemu baru ba jaku sempama ke Bukai.

0: Ya, bekas selama 7:30 lemai itu lagi, kita dekat mendengar ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching.
1: Radio RTM,
2: satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM.

selamat lemai dia tu kemana borik ke berita lemai 24/9/2026 jadi terubatu batang berita. Sarawak dekat ngelati ke pemansang sektor mineral. SPR nerima 18 siti bantah ti bekawal ngau usur ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang kecil 2026 sudah bersedia nuju renggat ke penudi. Nyak batang berita lalu datu isi berita.

Nyan tuak ke kemari upis pengatur pengawak berpilih SPR bisin rimak 18 siti bantah ti bekawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawak berpilih ungkup sita Kunsil Negeri Sarawak. Chairman SPR Datuk Seri Ramlan Harun madah ketebal lagi bantahnya diterima arikana menua Seri Kai Sibu Ngau Bintulu. Tu nyengkaum bantah ti ngengai keubah bak sita pengawak berpilih kelimpah hari nama baru sita kedi Perambu. Ngagai kedia tu mega sida nada udah nerima jaku kenyukung tang belabak kemuyagi penemu dekat di kenatai ke sebedau timpuh mandang ke perkara tu habis kena 30 hari bulan 9 tu. Dato' Sri Ramlan Mansud ke perkara tu ngagai pengarang berita leboya ke ngabas pengawak nur mandang ke usul ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Kunci Negeri bak palan Dewan Bandarai Kuching Utara DBKU. Bak perkara kesebaka upis pengatur pengawal berpilih SPR belabak ke-17 sitik sita Kunci Negeri ke baru ndak sempat di pelaban ke bak pengawal berpilih menua Sarawak tika datai tuilak. Datuk Seri Ramlan madah ketu belalau ke timpuh pansiak ngau proses pengawal ke disadang dekang lewi hari bulan 2 tahun baru tila. Udah tembu pengawal mandang ke usul kedua, dia langgur pansiaknya reka dibantai ke bak parlimen sebedau kuliah pemendar. Timpuh kuasa Kunci Negeri Sarawak ke dia tu deka ambis dalam bulan 2 tahun 2027 tila. Mineral berguna ke bisit di Sarawak tu patut diproses dulu ngambil ke barang mineralnya tau majak berga. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke sektor mineral patut dikemansang berplasar ke penemu tidik kembuan takbir urus ngau perkara pemeruan. Pemutus penemu tidik berkawal ngau mineral strategik ngau nadir bumi patut digagak belalau ke data sains karti betul ngau pansia rampak menua. Ia megak bisi nerang ke pasal pemesai guna bansa mineral di Sarawak tu diproses kelebagi bansa utai dikena ngagak semikonduktor ngau pengawak nyimpan penerang dalam chip. Ungkup pengawak kalai upis tanah ngau survei nerit kadat serta nyaga bansa mineral megak patut dikelati ke ngenatur ke guna teknologi pengurusan mineral serta jalai mulai ke pemanah siti-siti ndur enti pengawak ngulih ke pengerja dalam tanah tembuk di pejalai ke. Dato' Patinggi Abang Johari mansut kerja ketu bak pengerami ndur nutup Ari Innovation ngau integriti upis tanah ngau servis Sarawak 2006 di Kuching. Berbangunnya Sarawak megak sama bisi berarti ke peluang ngepun ke pengawak ti berpelasar ke hasil pansiak bak bidang perubat tropika. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ketu berguna benar dikena berarti ke potensi baru tiulih ngangkat ke guna pengerja asal tiulih nyaup ke pemansang ekonomi menua. Klaim parinya 13 projek pemansia sudah dituku dekat dibjalai ke ngena kerjasama strategik antara Opis Tanah Ngos Survey serta Universiti Teknologi Malaysia UTM yang nyanengah geran kursi Premier Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah Kota Sentosa Town Square Fasa 2 mengenai program Transformation Menua Pesisir RTP serta bungkus RM300,000 dia tu sudah tembuk endar. Kaban Kunci Negeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke projeknya di pejalai kena mengangkat ke penglikun kelimpah hari tenyedia ke utai ke diguna orang mayu. Pengawak ke bisi diadu ke ditu yang kaum nambah ke pengesai lantai Dewan Besai niri ke pagar atas panggau serta nganti atau ke ngatur talikaran sistem lampu kena rusak. Projeknya dipejalai ke Pedawan Municipal Council bergulai ngau MF Jaya Bina Sendirian Berhad tinya di kontraktor projek tu. Wilfer Yap mansut ke perkara tu dalam teramida ya sehari tu tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke Lemai Tok Peninga. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas udah muka pengawal dur register orang masuk program bootcamp reta intelek tegas. Bas Mengkeh Penerang tegas madah ke program dua harinya dekat diatur berlabuh hari 24 bulan 10 tuila bak tegas Digital Village. Programnya dekat dur nerang ke ngagai pemekoh industri itu pasal pemesai guna reta intelek dikena nyaga buah penemu ngau hasil tengkebang. Orang ke nguluk bootcamp tembaga dekat diberi penerang pasal pemuan nilai jalai nyaga serta proses kena ngeregister reta intelek. Klaim parinya orang ti nguluk bootcamp tembaga dekat dipadah ke pasal suku yang TBC disedia ke kena nulung sidang ngatur serta nyaga reta intelek diri. Pengawal ngeregister dekat dibuka nyentuk ke 20 bulan 10 tuila lalu orang ke BCRT dekat nguluk bootcamp tu tak boleh ke penerang bak link tersedia ke pengatur program tu. Latih ke penudi untuk malam Pekit Bintang Kecil 2006 ringgit ke penudi sudah lancar diatur kemari. Latih dalam pengelama lebih 2 jamnya diatur bak auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Pengeluar program Pekit Bintang Kecil 2006 Nadia Fadila Ali madah ke Pekit edisi ke-40-nya mai mayuh macam pemar baya. Nam ikut nambiak dekat Belaban barenggat ke penudi benar kena hari 5 tu kalai Sarawak diari ke Nur Ariana Satria lalu Sabah diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ikut pengari hari Semenanjung nyak Muhammad Rezaril Indra Rizwan Ari Kedah, Nur Sofia Adelia Abdul Razif Ari Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safuan Ari Pulau Pinang, Ga Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram Ari Negeri Sembilan. Ringgit ke penudi Pekit Bintang Kecil 2006 dekat diatur ba auditorium P. Ramli RTM Kuching kena 25 bulan 9 tu. Program senam aerobik bertuang berekod ngau ngohit sikai berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bagi benar bertuang kena hari minggu tu endak nyadi diatur. Perkara tu diputus ke pengudah kenerima Jaku Lalau hari upis pengerai bagi benar bertuang berduduk hari indeks pengamah angin atau ke IPU di bagi benarnya di mengkang batikas kena manah ke pengerai. Chairman Komiti Usai Program SKS 2006 madah ketu undang atur kedikina nyaga pengerai ngau penglekun penyerta pengreja pengawak ngau orang mayu. Tajak pihak pengawak bukai berserimai ngau programnya mengkang dekat diatur bakal kedip rambu. Hari dekat majak di Kemata lalu atur tipatu megak dekat di berjalan nitiah ke Jaku Lalau hari upis di berkuasa. 84 ikut rakyat benar luar sudah ditahan ke operasi bersepadu upis Immigration Malaysia Sarawak gulai ngau polis Marin wilayah Bintulu bak 6 bekiah nur di Bintulu. Operasinya diatur berlabuh di pukul 10 pagi 21 bulan 9 nyentuk ke pukul 6 pagi 22 bulan 9 kalai 127 kurang bisik diperasa. Hari penyampau sedatu tidetan keditu 67 ikut lelaki ngau 16 ikut induk nyak sidak ku website tuai lalu siku agi nyak nembiak mit lelaki timungkur 82 ikut rakyat Indonesia ngau 2 ikut rakyat Filipin. Operasi itu sekedar rakyat meluar nyak nguji ngerari ke diri serta belalai babaruh rumah kuli ngau batisi tugung uras. Semua sidak ditan kenyak udah dibaik ngagai depo immigration berkenu ngambil katur kepatut oleh dipejalai belalau ke undang-undang. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, kita mendiang ke dulu report indeks pengamah angin IPU ke Saritu. 9 kadar menua di Sarawak merekod ke IPU batikas tina manah ke pengerai urung pukul 5 tu tadi. Kalai Serian merekod ke IPU ti pemadu balat ianya 197 lalu ditangkan ke Kuching yang rekod IPU 187. Berapa punya semerahan rekod ke 176, Seriaman 173, Bintulu 161, Serikai 157, Sibu 156, Semenanjung 154, lalu Kapit 139.
di utara Sarawak miri ngau limbang rekod ke IPU ba ikas ke jalan. Ngagai kedia tu, nadai ke menuang rekod ke IPU ba tikas ti bangat nak manah ke pengerai tak ke ngerusak ke pengerai. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Sarawak dekat ngelatih ke pembansang sektor mineral. SPR Derima 18 itu bantah ti berkawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawal pilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang kecil 2006 udah bersedia nuju renggat ke penudi. Nyanakan berita kita yang kelemah itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mentani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan. Ya, jadi dengar dia tahu kita mula baru dengar ke YFM Limbang Bukalain Jau Dominic.
2: Okay, terima kasih Rajis di YFM di Kuching. Dia sudah macam berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai dengan aku di Sada Hari Limbang.
3: TM
4: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Kita kat ni ngatau. Nanti kita kak dengar meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat.
1: Gelai nai tino tabakau kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Jadi selamat lemai peningat semua. Selamat kita bagulai baru ba main asal, ba program main asal kita ke sekali tu. Jadi ba program main asal kita ke sekali tu, aku dekat ngemai kita mendiang ke Siti Pantun Ari Puan Katuan Anak Belawing Ari Rumah Jampung Melaban Ulu Limbang inya pantun sayau. Kita terus ninga ke pantun ke bunyi tu.
3: Hamlan atai hamlan nadae nak ngasihnya aku mendak lubak denang aikan kebatanya udah nona aji jarman karam nasubalunan ya kakak kendere depan de kapal pulau kejang. Yeah, okay, ngai aku manya dek wai. Dah cua kita nandai badi ngai nyamai tuai badi nambram banati kami reno ake maruni antiang da dalam. Terus kami reno tak sekuat da buntuat kana ang welintan ya ai mata kuagai gelananya serta dua ala buah berabnyan. Nah, sekali aku ay menyadik nunik dek berdua nuan nampak nanti aku bangga maruni dati dan siang dah dalam makai aku menyadik wai udah lama ngai ku nepok selama itu dah buang geman. Acik kami reno sepek sek makai umek muluang dah tanam ay iruap ay anyuat kami reno iruap asek makai rabuat tu bay wai. Yeah, laban nanti aku bangga maruni dalam hati dan siang ururan tubuh lemeh aku luna umahnya dek mangan ambiat nga orang ambil munte dan tapayan ambil cite nyebawar ginte datuk ambil cite bawari dan kena kami rindu akan sengak bubu dah tanam kebetanya. Aku tan lalu buat dalam datang purau bangannya barin tarintau dia udah danau lepuang dalam. Tambah aku wae aku manya dek wae orang agak tengah bubu darnam dia lalu ditencang ke kami reno buah jabang dabre aku nampang abram ciko nadai metang purau kata mak tengah de bubu darnam. Cita ya ke ngemtan kakerangan nyata dek lunang nangai rajam tak bayak ke kenyawa emanya dek saya ke kuning acamaru ngakita lelaki nyariah nyaru dahulu rantau nyamuk ninga acamaru ngakita lunang adiu bangan nyariah hudu dia udah saliku ugru nyamakam namanya beguai guai lempuang tubuh besai aku lunang asingai karena orang agai balana aku terus baru mantan camaru ngakita nyerah aku maadiu beda orang itu bakda duduk da batu mangku bulan labanya agai utan kelaman nyamnya dek lunang. Aba carang ada bukit tibang. Nak ge gaku saya kenyak wai manya dek. Saya ge aku mendak manu biriang kita orang laki jauh sangayan ke batak. Kakinya badas lalanyi dedah derungki dengar agi benang redam. Iko nyebangat marundo ngacuak kedengok bulan bersimpan langai nyemane hamai dek. Malai dah tikai kubur wenang nyarinya baguai guai lempuang tubuh pangai kamerino kamre ngoi ge asik. merek erat terumpan. Tang carito bedau mel terjun hari pendepan ngialunang. Agak langang bintang. Tak cuma aku pindah ke pangau libau sabuang geluang nyau li ulu nunyan. Nyau aku minta tuluang mabuang seduai cibu awan. Minta tikau ke jayau pucau lalengau rebasa malam. Mameka bisa kena kami rino meret lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manua kejau sengat. Adara rintau nganyata de lengau manua ijau sangayan ngakita orang laki disimpan aku dalam karungan. Atade luna aka langang bintang. Nak gaku sayau kenyak sayau gek gaku ay menyadek. Mendapat au ngakita orang laki tebadah maruno. Mengkang salah kok panjai sambilan tak semak aku tahu dia hilawanya aku ngaji aku beliau balai seduai beliau dan ngasuhnya di satre nyawa emangnya dari hari jai berungwar hujan 8 hari 9 malam 100 tahun 1000 bulan ngamedap saya mai sungai ngapok landai danau temperan ngamedap nyuat perahu kita orang lagi kejak jepok panjai sambilan. Dia nilah aku ngapuang genar ngayuang dan nangah mujuang urung lepuang nangah bawan. Bagu ayah aku menyadik wai mai pulai penyakai panjai rumah panjang panjai bersimpan. Data dia lu beli ke kami reno mas kuri kuda samilan. Ada dia kaku derangkan resak pada gagangnya metebar rumpang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngamai ya badah memelantan kena kamerino ngangkut papan undan barang. Menyanya dek lunang buah ama yang kabang. Dan aku sayau kenyak. Sayau gek gaku emangnya dek mendak sakirian agian cincian kelima pemata intan. Nah kita lelaki terlendi jasuak dah tunjuk jari kanan tak aku semak aku bisa duit elawai nyam aku meli cincian sekirian mah mata intannya kak kami rindu melinya dia tak wanya dia aku bangat tuntuk damani duit simpan antai semak ya betau beli ura buka elamanya dia wai tu nyam aku mai beradai naik ku karuang panimpan ngadai babenai ngeliluang karumua tawa sabuat ngamai kabisai kena aku meli sekirian lagi yang tincian bermata intan. Kita nani ngasa dadu dia atau emangnya dek diu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulau ay englan nama cita ya kamai kamu rindu bicaranya tadi remawang sana. Kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan maluk mijan. Entah aku ambunuah ku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ripuat rawan. Entah aku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Entah aku ametutuat ku jako lawat kami rindu sehingga nak ripuat nak kacepuat aku padam laban hati aku laki banget kelalu keran. Kakagali ma mata intan oleh kenyak ada perintiaman yang terbiak pulau bulan. Saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang.
4: Obi jaka dia ya pengirima kaya.
0: Kita kat ninga tau.
3: Ya hinae kumayang.
0: Nanti kita kak. Ninga meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat
1: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Hanya tadi peningat semua pantun sayau Ari di kedatai ke Puan Katun Anak Belawing hari Rumah Jampung Melaban Limbang. Jadi nanti subak nanti pantun mayuh ada pantun tu kebenar ya pantun hari Puan Belawing tu ini Puan Belawing tu tadi laban kami dua anak sudah ngerekod tu buat program 34 lalu pantun itu berdau dikeluar ke Bak Sada hari Limbang. Jadi ngarap ke ini tu semampai gerai lalu munyi kia lebuah kami ngerekodnya tadi nentukannya di kaya nak bakal ke nyawai ke agi biatang syukur ia uliah datai ke konti mainnya lalu ngerekod pantun. Jadi ngarap ke bala bukai ke Limbang lebih lagi ke bisik nemu bapantuan ke orang tuai-tuai tau madah kaku engkau bisik kini kelimpari pantuan main-main lama ke nak kalak didinga orang rebah baru dia tu boleh di dinga atau ke kita tahu bertemu aku kini sebelah pasar dia bertemu aku tahu madah aku kita tahu nama tu kita ngagak temu janji tahu ke kita boleh ngagak rekod di konti ya nyari ngarap ke utainya di rekod lalu boleh didinga ke rebah dudi lah ya tadi ngarap ke balap ninga rindu ninga pantun sayau hari Puan Katun Belawing yang tarik.

Ya, begini kami tadi peningkat semua. Lagu dari Jonas McKeon, Terlebak Kediri. Kita dah Kediri sebenarnya. Kebenarnya peningkat. Lepas aku bisik merintang kita bak awak sadari nimbang. Belah hari pukul 6 lemainya atau pukul 9. Tajap pun kita Kediri. Uji tune ke radio kita bak berkongsi YFM Limbang nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh lagi pukul 9 laban lagu-lagu ke di tebaku nak cukup mana nak cukup steady kelimpah haru aku ngeluar ke program ke cukup mana di kena merindang kita ke lemai tu nanti yang hari 4. Jadi sebentar utai bukan peningan semua lapan dia tu jam kita pukul 8:20 minit lemai ianya berkawal engkau pengawak ke dekat dia adu ke di Limbang ianya Agro Tamu Menamit 2026 ke diatur Komiti Tamu Menamit Limbang engkau sawup hari Majlis Daerah Limbang jadi bulan 10 tu ilah. Pengawal tu dekat di adu ke 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi ba dewan terbuka nangga menamit jadi ngagai kita ke Ulai Limbang mayanya ialah tahu dah saya ke tamu menamit mayu macam utai ke dijual bulu babas macam-macam laban di Limbang itu bis lagi musim buah kita tahu ke menamit kena 3 bulan 10 2026. Jadi berita ke situ itu ianya berkawal dengan berita dari Gereja Roman Katolik. Jadi tahun itu diosis Miri nyambut ulang tahun ke 50. Dia sudah jadi rumah Tuhan dengan Rambai Jaku. Bertolak ke tempat yang dalam. Into the deep atau ke dekat mansang agendor di dalam. Itu bisi dua bengkah pengawak ke dekat diadukan. Ke dekat diatur ianya bakal ke disebut aku tu lagi. Jadi ke terubah. Pengrami makai lemai dikena merit terima kasih ke dekat diatur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor Eastwood Ville Golf Club Miri lalu harga meja 800 siti meja arti RM80 siko jadi penerang ke silia kita tak telefon ngagai bro Nelson atau ke brother Nelson balu umur 011-1008-3980 ngau pengawak kedua misa kesyukuran kena 10/10/2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di lawas. Jadi pihak kita lagi pengerami ke dekat diadu ke di Limbang. Ianya pengerami ke disebut Ari Bukit Mas Limbang. Jadi betul mayuh bengkah program atau ke pekit ke bisik diatur. Ianya siti Ari programnya International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu ke parking lot 777.

atau ngerjista. Ainya pengawal ngerjista 5:30 pagi. Jadi makanya tadi dua tiga bengkah pengawal ke bisi nyadi di limbang dalam kandang ke dia tu.

Ya, jadi aku dekat macam sekedar lagi pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai tu di YFM. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngintu satu sari ni yang angai anak ngalungkung. Jadi pesan datang dari Brody anak angai. Jadi dituju ke kabar belayan berpes satu ngepes dua batang air. Lebuh antu batu berbini atas ngap batu berbini baru sekayu air lemana baka ba kapu ulu kapu ili lepung mawang atas baru sekarang skuam. Skuam kenawian sebang danau bintulu miri batu niah peninjau tapang pu punggau lu sumpah ngau deluak batang air. Jadi pesan tu minta kita datang ke gai rumah tunai dan bengap lu bantu lepas dekang itu satu sari niang angai anak ngelungkung kena 26 hari bulan 9 2020 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke situ tu pesan datang dari tu dah tadi nah. Dah disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu pesan kata sulit yang meriah nak selan. Dekat madah ke pengawal kata sulit yang meriah nak selan. Asal dari rumah tu rumah lumpun rantau tekan uyan kapit. Ke dekat diadu ke. Ianya nguan ulit 26 hari bulan 9 2000. Aku nanduk baru ngetas ulit ngau main terbalu dekat diadu ke 27 bulan 9 2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi pesan tu dituju ngai kaban belayan hari Kapit rumah Linggi nang Jelayan Sungai Skroah rumah Serani Sungai Skroah rumah Nulai Geluang Kibak Sungai Skroah rumah Jana Geluang Kanan Sungai Skroah rumah Sebesta Jimba Rantau Sejambu Sungai Skroah kaban belayan hari Goh Menuan Kapit. Gau semua kabar belayan sekayu ais keruah pasar Kapit kena Allah dirintai ke nama ditu kengelala Nia Maria anak selan dibinta sama datai gagai rumah anak niang nombor 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir di Miri Penerang Kesilia. Kita tahu telefon gagai kupa nak nyalu ba lumur 011 6868 0746 tau ke Meteo Mumin anak nyalu ba 0138136354. Jadi ke Siti tu inya berkawal ngau seminar ke ibu bapaan SMK Lubuk Antu ngau program outreach STEAM tau ke STEM TVET ngau silang budaya pendalaman Batang Kari 2026 kolaborasi tau ke begulai SMK Lubuk Antu ngau SK nanga tibu bersemai ngau komuniti rumah panjai nanga Sepaya. Jadi pengau tu dekat dia duka 26 hari bulan 9 2026 ianya hari 6. Jadi mayuh pengawak ke dekat dia duka ianya segmen silang budaya pengawak mandang ke Ramban ngau Dikir Barat lalu mayuh gi pengawak ke bisik dia duka berserimbai engkau pengawak ke disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu peninggal semua pesan ngetas ulit datai hari Suma nak belalang hari rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalawiak Sibu. Jadi pesan tu nuju kabar belayan di rumah Jonas Nanga Sepata Baliah rumah Labang Teluk Buing rumah Rubin Merapuh Nanga Suau kabar belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujun, Sungai Sud serta kabar belayan di Batang Balih, kabar belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelaik serta semua kabar belayan kengelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suman atau ke Indai Bat kena malam 25 hari bulan 9 2026 hari 5 Nguan Ulit lalu dekat diketas kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 5 pagi lalu nyuak ke Enta Balu. Jadi kabar belayan ke naklah dirintai ke itu ngau sebarang Alendo Diau kita dipinta datang ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 itu ngau ngintu pengawak ngetas ulit ngau nyuak ke Enta Balu. Jadi ni aja berita ke sempat dibaca aku ke sekali itu kita terus berperindang ngelagu ke nangkan ketau.

Ya, lagi Maca atau Madak pengawak bersedia atau berserimai dengan Pesta Hari Bukit Mas. Ianya pekit pengelandik berapi atau ke pertandingan masakan kreatif. Berserimai dengan Hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke MP Theater Limbang 10/10/2026. Jadi dua kategori ke bisi di pekit, kenya pekit sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif. Nya tadi program ke bisi dia tu kita ke landik nyumai tau datai maya tu ila. Jadi siti lagi pengawak ke dekat dia tu berserimbang ngau Hari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4-Wheel Drive Stock Race 2026 berserimbang dengan Hari Bukit Mas. Jadi pengawal tu dekat diadu ke 10/11/2026. Jadi ke siti tu nya pekit Amatur Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat diadu ke 16/18/10/2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Jadi ngagai kita ke rindu meda orang ke bertumbuh orang busiang atau datai mainnya 16/16 untuk agai 18/10/2026 bergelanggang tinju semak ngagai Dewan Suara Limbang. Jadi ke siti tu nya berkawal ngagai pekit content creator. Ngagai kita ke rindu kagak konten atau berita mana? Ianya Explore Limbang Tourism Spot 2026. Jadi, batu penganjur bisi meri kita fokus tema Limbang Tourism Spot. Bisi 16 bengkah nur kita yang tadi ngambil konten. Ianya keterubah lumpur berbuak Kampung Meritam. JT Sentaba Kampung Tiambun, Tasik Mas, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebungo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Legari, Gemilnia Homestay, Lapangan Rekreasi Ngau Museum Limbang. Jadi kebendaraan Mayu Nung rindang kati ngerindu kati di menua kita tu Limbang, menua kita di Limbang tu kebendaraan. Jadi atur atau kesarat pekit kita buka dengan semua warga, warga negara nadai had umur pemega akaun media sosial mestilah ditetapkan ngagai publik pemega penerang kesiliat kita tahu bertelefon ngagai Azrin Balumur 0178550862. Jadi ingat tadi berita ke penudi berkawal ngau Sada Hari Limbang atau ke berkawal ngau Hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke di kena bulan 10 tilak. Jadi ingat kita ke kemendap pengalami tau kelimpah kita ke dia di Limbang atau datai mainnya ilak. Jadi kita terus sebab perindang dua itik lagu ke oleh ngerinduk hati kita, ngerindang hati kita sebedau kita ninduk ke diri engkanya kelalu tumu kita ninduk ke diri agi bergulai dengan aku yang tu agi pukul 9 malam.

Ya, yeah, lagu dari Ricky Hujan Begulai Engkau Jacinta Olivia hampa ruji hati lagu kedua penudi kita sebelum kita nutup Sadari Limbang. Terima kasih Mama Yoh. Okay, kita ke Bisi Begulai Engkau pengelama 3 jam dari pukul 6 lemahnya untuk ke pukul 9 malam. Jadi ngarap kita terperindang engkau lagu-lagu kau dah ditebah aku, engkau sekedar berita, engkau sekedar program ke Bisi di keluar kaku sebelum untuk penjahat kita di YFM Limbang. Lagu penudi kita hari Ika Saiful. Ya, ingaunya selamat malam semua. Harapkah kita boleh bertemu baru.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 24/9 dalam tahun 1966 diatur pengawal Nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloninkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunci Negeri tinggari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak ke Besai bak muyum macam bidang yang kaum kalak nyari pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawal nyadi Pengulu Simanggang bak tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bak bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25/9/2026 yentuk ngagai 4/10/2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28/9/2026. Bayar karati narit hati bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Bayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25/9/2026 nyentuk ngagai 4/10/2026. Ba Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tolon kadazan rusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Akik cakenya.
8: Kok lo melanau.
9: Oku nyaa bidayo.
10: Ambo orang Kelate.
11: Wo si Huaren.
12: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa dan utai tengah suah sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
4: Pesan tu Ariwa FM.
13: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bak luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. jampat nganjur diri berubat buat klinik atau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ari Perintah Sarawak, engau YFM.

Sejahtera SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: mai aku.
1: Tak ada ku mai nong gai tu mansak aku di tu aja nan.
0: Awak mah di kedai ni. Spon si.
1: Aram duduk dengan aku di tam.
0: Ada orang dekat spon kah?
1: Au dan dainya mesek.
0: Ye, yeah. Kedai deka.
1: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak lama perut tu lapar.
0: Oh, biar ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu kebisir itu si. Salung erok di tu, dia biar.
1: Kampua.
0: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
1: Nyamai, kampua itu nyamai.
0: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampua merah, daging.
1: Sam. Nama nantung insap itu, Sam?
0: Nada, nak awak? Nada orang medak deh.
1: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
0: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
1: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
0: Nawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ke temu orang salah.
0: Mesek ke 300 nya.
1: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
0: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu aja nginsap.
1: Patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
0: Ni.
1: Nyin nya.
0: Ih, ya matnar ni.
1: Nya nya.
0: Anang insap lah. Kalau kamu elok sih, kamu paluang betul lo.
1: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
0: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Okey, kita akan dengar kami. Tentu ya, Pemerintah Malam Baru Muka Radio. Terima kasih menyuah-menyuah ya. Okey. Ha. Di Bandar Kuching, tahu dengar kami. Kena 101.3 FM. Nggak lagu ke Disada Devini David Ngau Ganing Asan Ngiga Jerky ke Bandar Miri. Lagu kedua udah kita bandingkan lagu ke Disada Masterpiece Ngau lagu sida ya menyadi ya. Okey, di sebenarnya ada penanggul dah lagu Rudy Peter lagi dekat mic kita. Mending ke berita ngelansar program ke bisi dekat diatur kami. Hanya pakit ke penudi ya, Bintang Kecil. 2026 gau pengari kami nangkan kita lagi Ken Michael udah bersedia nanti semua nak dari penanggul ya terus ninga kami Pemerintah Malam ungkep ya malam tu 24 bulan 9 tahun 2026 gau lagu ke disada Rudy Peter nanya ngapa.

0: Okey, sudah bersedia pak talian lawan kita dia tu ya. Pengeluar program kita Ken Michael dekat mic ke berita ngelansa bekaul ngau pengawak ke dekat dia tu malam pagi lah ya. Ianya final bintang kecil 2026 ba auditorium P Ramli RTM Kuching malam tu sesi latihan terus ngau pengari kami Ken Michael. Hello Ken.
1: Ya, hello to you.
0: Ya, terus ngau berita nuan di auditorium P Ramli di Kuching.
1: Terima kasih Matthew apa konti YFM malam tu. Lalu pihak mereka beri selamat malam dengan semua balap peninggal. Malam tu aku ba auditorium P Ramli benang diatur. Mereka ianya full rehearsal atau ke raptai penuh bintang kecil atau ke BK 2026. Ya kalau pengawal ke amat atau ke live pekit ke penudi atau ke final BK tu diatur malam ialah hari 25 hari 9 2026 ya. Lalu berguzi bibit mengangau balap meninggal kita malam tu berkawal dengan pekit BK 2026 tu tahun tu 6 ipo finalist juga berpekit kalai tidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair hari Negeri 9, Muhammad Rizaril Indra hari Kedah, Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur, Melissa Ros dari Pulau Pinang, Kristina Izara dari Sabah, ngau Nur Ariana dari ke benua kita Sarawak ya. Lalu tahun 2026 tu juga genap tahun ke-40 pekit bintang kecil tu diatur. Lalu Siti Utai dia ke dipelabak ke dekatnya di antara perkara renovasi bah edisi ke sekali tu nyanya final pekit bintang kecil tu dekat ngayan ke konsep spectrum music ya ke dekat mandang ke maya bengkah karakter pemanah vokal tau ke sada Jawa terutama gaya pemberidang siap ikut raban finalis. Jadi luju semua anang nak ingat meda pekit final bintang kecil 2026 malam ialah pukul 9 malam busy ditabur ke terus buat TV2 RTM klik ke platform media ramah RTM. Lalu kita ya ke ulih datang batang tubuh sebagai RTM Kuching malam ialah begak mua auditorium P Ramli dito bisi pengawal berjual barang pemakai ke food festival Havoc bintang kecil. Jadi mayu bangsa pemakai dekat dijual lemai lah limpah rimedah bala finalis lagu kita mengawal ya nyepi pemakai ya ke bisik dijual buat food festival Havoc bintang kecil. Jadi sekali lagi nesau bala mayu dan lepas ke peluang datang agak auditorium P Ramli RTM Kuching pada pekit bintang kecil BK 2026. Lalu sebagai kita ya ke Jawa hari luar Kuching Sukuang BK 2026 duduk berbuah TV lemai lah pukul 9 malam TV2 kita bisa live bintang kecil BK 2026. Jadi pelawa kutiu tu dulu dekat tu dulu report berita ngelansak tu kawal ngau pengawak malam tu ianya raptai penuh BK 2026 mulai baru ngagai nuan ba konti YFM.
0: Okey, terima kasih Ken Michael ngau berita ngelansak ya bekal ngau raptai penuh ianya pentas final kita bintang kecil 2026 kedekat diatur malam pergilah ke bendaria ba auditorium P Ramli di Jalan di RTM Kuching.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, YFM Sekulai Sejalai, pemerindang malam kita 4 jam ke terubah ya. Okey, bersama pukul 10 lagi nabur ke berita malam. Kita lagi berperindang kau kami, berpulang kau terdapangan, berkalian kau DJ MATU di Kaunti Nyentuk Ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, gayari kita keluar ke Upis Meteorologi Malaysia untuk biar malam tu kau tu mu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur, di bagi Nua Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulung, Gau, Kapit. Angin di Barat Sarawak ia berpuput dari Barat Laut. Enggak pengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam di Utara Sarawak. Angin berpuput dari Timur Laut enggak pengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Agai tasik di menua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi. Yang kesuah pengangat enggau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Agar hari kita berikan pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh ia 12 jam dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Okey, berpindang lagu di sana Jenarino Jeroki dengan lagu ya Lenyau Temaga berganti pirak ke lagi Hasnol dengan lagu ya Laguku Untukmu. Udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Gerai Sejarah.
1: Jam kita ada terpukul 10 malam. Semalam dengar kami labur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 24 hari bulan 9 tahun 2026. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak mesti setipak engau pengawal numbuh ke infrastruktur perkara runding dikenan renak ke Raban Bangsa ti berpenemu kreatif serta ulih napi ubah Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madah pemansang modal mensia berguna mat dikenan tentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus diperjalai dengan pengawal ti nguasa penemu teknologi engau innovation jaku yang dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berpengaruh menjadi ke pengurami Literucha Sarawak 2026 di Miri Kuya Budaya Maca Ngau Literucha oleh nerenak ke Rundian Ti Critical Imagination Ngau Penyiruk kelimpah jadi medium dikena meruti ke identiti Ngau Penelebak Rakyat Sarawak. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tunopeng megap merangsang menyuhagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya ti ngemarat ke jerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambil bisi diangkat ke ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang ke nyadi film, animation, main digital ngau pelasar media baru lalu arinya ulem ripangkak ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 megak bisi dituak bak pengawaknya. Pengurami itu dikarap ke dekat terus ngerembain jadi pelasar numbuh ke Raban Bangsa Sarawak di Maca, Berunding serta Nengkebang. Opis Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM naga tahu ngada ke 50,000 ikut orang ke Landi Angibun lebih manggai bak tahun 2030. Inisiatif itu mengukur pengawal ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institusi pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Menteri ya, Datuk Sri Nancy Shukri Madah programnya berengkah engkau 400 ikut penyerta bak tahun 2024 lalu tahun tu target 2000 ikut penyerta diambil nguluk latih. Sesi latih ke terubah ngawul sidak tiga bak institution UPIS Menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai mensia manyuh kerjasama megak dikerembai ke begulai ngau universiti ngau sektor luar dikena ngangkat ke model latih ngau pengelandia ngintu ti mungkur suku teori ngau praktikal. Ia berjaku ngagai pengarah berita pengudah berjadi ke pengurami apresiasi 2026 anebiak pelajar nyulut sekolah secondary teknik sejingkat SMTS di Kuching. Bisi 177 ikut biar SMTS nerima anugerah bak penyulut sidak dalam bidang akademik ngau kokurikulum. Sekolah Ribaru Jaga UPIS Pelancar Pelilih Serian Lunduk Ngau Kenawit dekat ditutup sementara nyentuh panggila. Pemutus itu digagak ketegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat ndak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli Madah pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berdarinya sesi ngajar ngau belajar barumah PDPR dekat dipejalai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang datang ke penerang itu lebuh di telefon RTM tengah hari itu tadi. Sekolah di Pelilih Kenawit sudah ditutup kenyau hari-hari satu itu tadi. Lalu sekolah di Pelilih Serian Gau Lunduk ditutup berengkah sehari itu. Sekolah lelaki berumur 52 tahun mati dalam berdesah berbadi Jalai Alun tinuntung 4 buah entukar di Simpang Traffic Light Jalai Chana di Kuching demalam. Nitih ke penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexa Naga Cabu, penusahannya nyadi pukul 7.50 minit lemai lebuh mangsa ke dereba kereta sedan dalam perjalanan menuju ke Puak Menggeri ngelantak 3 buah entukar bukai. Mangsa ke balat bakal Bak Palak ditetap ke Raban Perubat Bebadi Nyawa Bak Palan penusahannya nyadi. ACP Alexan netap ke kesnya ngagai media di Kuching tengah hari itu tadi. Kes di Pansi Hari Baru Seksyen 41, Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Banyak ujung ke berita malam kita yang ungkap ya. Malam tu malam hari 4, 24 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 24/9 dalam tahun 1966 diatur pengawal nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloninkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunsin Geri tinggari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bak mayu macam bidang yang kaum kalak nyadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawal nyadi pengulus Simanggang bak tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bak bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung kena hari 6 3 hari bulan 10 2026, berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safit Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloninkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Ya, kita akan rindu ngagai finalis kita. Jonas Joni Aman rindu ke lagu yang mereka tahu undi. Ngecak ke menang ungke pihak. Okey, kategori finalis pemadu terbilang. Ngau lagu pemadu terbilang SCSJ ke 9 ya. Pentas final akan dibuka di Betung 3 bulan 10 tila. Ya, sila berita bekal ngau Sarawakku sayang Betung kalai pengawal senam aerobik Betung berekod ngau ngohet si kai nyerumbak program SKS di Betung ke di taga diatur kena ke hari Minggu tu udah dikinsil kalai pemutus sudi gagak berindah hari Jaku Lalau hari upis pengerai bagi menua Betung ya berduduk hari penanggul sebuah nasab ke agi nyadi di menua kita di tu ya tajak pihak pengawal ngau aktiviti buka hari baru program tu dekat di bijak lain nitiah ke atur ke udah ditetapkan kalai program SKS bagi menua Betung berengkah diatur pagi lah 25 hari bulan 9 nyentuk ke hari Minggu 27 hari bulan 9 di semoga dibuka ianya mini county RTM bagi kita Iban dia pengari kita ke bisi udah ngagai menua Betung ok ianya buas kita Edmond Langi bergelang kau Daniel Steven kau Min Meliza ok tahu bertemu masih tak ya bak mini county RTM hai engkau bala penyampai radio, okay? Lagi aku singgah bang FB kami maca sekedari peminta aku dah di post sebalik kita mendingkan lagu ke dipinta peninga kita malam dulu lagi hari tu ya mayar utang dulu lagu di sada sandai engkau lagu ya udah kalak sangkai berarti kedua lagi tersang band sanggup.

0: tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul tu ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tang ti kita bakal begagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyunyu beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mere. Kadang sida yang punya buat email atau bau rabukai nak ku nyual beketo sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga toto ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatuo
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kita bersama band sangga menjam kita. Ya, 10:29 minit malam. Okey, bulan pegari FB kami. Okey. Minta lagu Rahmat Kekasihku kena berindah dirimpu belakaban FB Alex Delta Bina Watabarau Apai Lambai jumpa selagun boleh masing Boni Fes Ipiah Sinda Nedi Shasha Manda Emilia Sam Gabala Kebukai Meh. Terima kasih MA Kokia Song Jong Sama Rino Mega di Tuba Ulu Sebuyau MA minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kena berindah Isan ya di Lingga Indai di Sibu Zilahani Emilia Richard Mary Bon Martin Rick Cha Unup Rosliau Jebas Lagun Stamo Stevie Stella Ferijang Denal Pelimau Sing Ibrahim Marwakib Patrice Inchan Morrison Manggi di Kuala Lumpur Ngau kabar-kabar FB Ngau peningat kebuka Mega Ngarap ke Terperindang James Nguyen Nyak ya Selamat malam MA Kekia berkongsi ke Siti Jakut tu Ngau peningat manyu Kadang-kadang orang ke pemadu Semak ngau nuanya Nggak sedar ke Nama reti nuan Baia Anang nganti peluang Ke perfect Nur nuan Madu ke I love you. Terima kasih ah ku meran bisi bakti sinuan jakunya nang dekat semampai jadi ke kenang ke kia. Terima kasih udah berkongsi ke jakunya James Nguyen di Betung. Okay, selamat malam Mary Mantang. MA minta lagu Julita James Pengurindu Pengujung Nyawa Merindah Dirimpu Engkau semua kabar-kabar kenglalam eh. Selamat malam ke kia. Malam selamat kita megak selamat eh. Okay, Mario Pawi nyak ya di Semunjan MA ya salam manis yang semua peninggal kita yang minta lagu Daun Hilang lagu Pengerindu Tuci kena merindang semua kabar-kabar kenglalam eh. Ngarap ke semampai gerai berjimat maya ke mindah hambat luar laban menua kita tu agi bersebun ke kia. Terima kasih Mario Pawi kaban kita ke besi juan carta kenyalang tau datai baru ujung minggu neh. Gary Min mega MA sama tugas di konti minta lagu Anthony Usan kena merindang dirimpu engkau semua peninga kita ke malam tu ngarap ke terperindang biah-biah mengasih nyapa ngarap ke semua kita nyagrai berlama minta lagu Dayang Bintang ke kia kena merindang semua peninga kita. Terima kasih. Okey, lagi aku ngujingi gak lagu nyawa kita menikah lagu Rani Pad dulu. Engkau lagu yang tua seminak berpangan ada ku engkau mahal dan menikah lagu lama penyanyi kedekadi kangau berpentas final ACSJ ke-9 kita Roslin Jatibiang tang lagu yang berpadu nyawa engkau Michael Jumat pergi setahun aja tak sudah nyak mending ke lagu Rani Pad.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 rengkat final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Pepekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lelengau asai kita dengar lagu-lagu ke berentak lama atau ke retro ya. Okey, Rosalind Jati Biang, Michael Jemaat pergi setahun aja. Di Ipoh Perak siku, lelaki ke udah tuai umur diriput ke kritikal udah itu tadi. Di berita ke Labu Hari Ringkat 3, bangunan Hospital Raja Permaisuri Bainun. Sorry tadi, nitia kebenaran dari Kepala Polis Daerah Ipoh hanya Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah. Sidak ia nerima kangau kaul ngau kes tu oleh pukul 2.30 minit ngali hari tu tadi. Kalai lebuhnya siku security ke gawat berdiak ya terpada ke lelaki ketua umur tu kira ke nyelai ulah ya nampuang yari belakang tangdam ke mukai medak itu tadi kira ke Labu Hari Ringkat 3 berumur antara ya 60 nyentuk ke 70 tahun nadai ngembuan dokumen pengelala diri tang itu ditetap ke peranak menua kita di tu ya. Kali mensia manyu engkau nyepsi lenyau kawan pelayan tahun natai ke penerang agai Indo Upis Polis Daerah Ipoh mengenak lumur 05-254-2222 iaitu benung diperubat ke bak hospital dia ya macam-macam utai ke nyadi anak alu kusut rundiang neh. Miss Bon Francisco John ngal lagu ya bertenggau ke lalau tuai kedua lagi NK Yonggai celap-celapangan.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

Yang kami si bala kita akan dantu berpengarai akan nanya mai siwai anang laun makai ubah tau ke nganjung dirimpu berubat neh ngicak ke sama gerai ok singgah berubah FB kami Dennis Long MA minta lagu Andrew Bunny Jam sebuah hati dirampas orang kena merindang dirimpu engkau semua kaban ke ngelalameh ngarap ke terperindang pemegang BBF Sadung selamat bertugas MA yang minta lagu Edmund Lim selampai pengerindu kena berindang semua benda kita engkau kaban belayan meh kekia engkau semua benda kita kepada tindu ngarap ke terperindang Felicia Glenn mega ia minta lagu Florence Hyde kaul antara tua kena berindang dirimpu engkau kaban-kaban ke ngelalameh ngarap ke terperindang Sindon Eddy Dimarudi MA dengan Wan yang minta lagu Anthony Igu Anthony meligai pengerindu kena berindang dirimpu kabannya Wiki Report Dublin ke Bangja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Stevie Jelov Maribon Martin Peter Tingkau Kujam Jeffrey Jeff James Anyau engkau semua peninggal kita serta peminat grup peminat YFM Station pemerindang kita ngarap ke terperindang Jessica Itan juga bisa nyapa hai di bau yang minta lagu Christopher Kelly kena berindang indah biak ya Ina Jimbat di kampung Pisau Krokong engkau peminat setia YFM berselampur menua kita di tu ya sama nyaga pengerai ke penanggul sebuah nasab kaki nuntung menua kita yang jam ke dia tu ya sama tugas ke Nuan MA jangan lupa untuk bahagia sigi amai Garimin Mega bisa nyapa ke malam tu MA minta lagu Anthony Usan yang bisa berlagu buat jam ketiga lagi out Roman 3 Wine kita kena merindang diri bunga semua kaban-kaban ke ngelala ngarap ke terperindang ok lagi aku nyapa baru bala kita FB kami tahu post buat dia sorry kita ke Agi berperindang untuk ngagai penghujung program pukul 12.30 malam Siti Agi Anita Nawai MA minta lagu Duna aku tetap sayau kena merindang dirimu engkau semua peningat-peningat kita kaban-kaban FB ngerak ke semua kita nyak semampai gerai berlama kekia terima kasih nebah lagu lama lagu disada Andrew Bunny James dipinta peningat kita tadi ya nyak ya buah hati di rampas orang jam ketiga Roman 3 Wine dipun kita engkau lagu dari Gwen sanggup aku

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Jam ketiga pemerintah malam kita Romantika Wine. Okey, 11.08 minit malam. Okey, nyapa baru pendengar kita di FB kami Lengunai 9MA Meningan Wan terminta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglala. Terima kasih Clarence dan Cundang juga minta lagu meligai pengurindu MA kena merindang kaban belayan kau semua pendekitai kepada tinduk malam tu Mark Rabung Alap juga di Sibu MA semampai dengar program kita tang nadai kalah nyapa ke KM minta lagu Harapan Mersis Jauh Disayang kena merindang semua bala-bala peninggal aku dah nyapa malam tu bak ruai kita ok pemegai peminat-peminat program genggam semangat ke kia kaban dia cikgu James Jonas Tulang ngau kaban-kaban kebuka emeh ke suah bersapa bak ruai komen maya program genggam semangat ke kia ngar ke semuanya terperindang terima kasih ok gerusian entabang mega minta lagu Johnny Aman MA kena merindang sidak serumah bak tuan rumah santuk di Kampung Empaliang Pantu ngagai nadi sebilik di Taman Malihah ngarep ke terperindang ok tindak jenak malam tu terima kasih Catherine Robin sama tugas MA Cheng Suni Sada Unji kasi nyapa ngau Dublin K Baja MA selamat tugas di konti Richa Unup yang minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah dan Merindah Diri Bunggau Kaban-kaban FB Ningan Wan di Jalai Simpang Semunjan terima kasih semalam gaya Alistair Cibain di Bintulu Gimending ke program kita yang nak 97.5 FM menikah lagu yang Anthony Usan gaya lagu yang dah boleh aku ambuk berdua lagi Pompey Chloe fanlis kita ACSJ ke 9 Gau lagu di Sadaya, di Empu, Nuan Siku Romantika Wai kita diteruskan gau lagu Rebound, Don't Close Your Eyes, Tonight, Don't Denver, merindang kita di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu, benong betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana gi de tuno. Nya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me berjakuk, pandai-pandai ya me berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung je ruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama aku buah aku suah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu betunuh ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekak hati.
1: Ha?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingatnya aku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, te nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanti pekutan nama penyadi tu nanti gagal orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nada e petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung kui gat. Jempat nulung kungun saya pe kemau tu. Jempat diga jempat puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras neka hati nang mai mai macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

John Denver, kau lagu yang Don't Close Your Eyes Tonight. Okay, Romantic Wine kita ungkap ya malam tu. Okay, ngarap ke si kemuka pelanda menua kita jago pecut. Okay, Muhammad Azim, Muhammad Fahmi tau tulis ke pemujur. Udah ya, mujur nyingkang guys. Semi final ungkap ya acara 100 meter lelaki bak Lumba Asia Aichi Nagoya 2026, iaitu kalau menang Midul Engkeraju ba edisi Lumba Sebakar tahun 2022, kalau ba pekit ke diatur sari itu tadi. Okey, ba renggat tisih ke 50 keterubah yang nembuk ke pelandak 100 meter ngau timbuh masa ia 10.17 second ba pekit ke dibuka Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Ia abang muas sekali ditangkan pelandar benua Singapore Mark Brian Lewis berpenduduk kedua, engkau ketiga pelandar benua Taiwan Yang Chun Han. Okey, siko lagi pemikir kita muncul dengan nyingkang bak renggat semi final ianya Muhammad Umaira Subri. Okey, ngar ke tau boleh midul nyingkang gagai renggat final ya. Okey, kita ini lagi berperindang sudah kenyapa baru bala kita ba FB kami dalam Romantika Wine kita ini. Lagu Disada Ben Peter Jakub Bola. Kedua lagi Umbrella Ramalanku Benar Belaka. Selamat malam ngagai DJ Brenda untuk meninggal program kita hanya ya. Okey, bila Jumat lebuah ke driver terus ngau kami tentu ya Romantika Wine.

Zarul Hari Rabbanam Berlang, lagu Ramalanku Benar Berlangkah. Okey, induk announce nyapa ke malam tu. Selamat bertugas MA yang minta lagu. Kena ia merindang Michael Bung, Ijau Lang, Maribon Martin, Emilia, Amy Richard, Serina Senajana, Shasha Manda, Viviana, Robina, Juniban, Roslia, Polly Mousing, Dublin Kebaja, Pita Tikau Kujam, Jambang Etul, Sojasa Marino, Michael Elming, Gau Kawan-Kawan Kebukai Panjai Rintai Badia, Gau semua peminat YFM Iban ngarap ke terperindang. Terima kasih. Pihak Mega Juniban, visit nyapa di Miri MN dengan Wan minta lagu Itam Medin. Tak sempat utang dulu au, kena merindang dirimpu Gau Kawan-Kawan FB malam tu. Mas dia nama ga selamat bertugas MA di Limbang dengan Wan minta lagu Jessica Timah. Kena rindang orang ke di Kesayau dan tinggal gagai Mak Ngojang di Sabah, Edwin Win, Stanley, Christina, Juliana, Wati, Koni, Marina, Ibu Ayak di Lawas, Kebiaya Kepetunggal di Brunei, Miri, Serian Kucing, ngerak ke semua terperindang. Salam saya, salam rindu hari ya Mas Diana di Limbang. Tiga tawai kekia. Alex Delta Bina Watabarau di Angkelili MA Heningan Wan minta lagu Mawat Dayang Bintang. Kena merindang Animit di Selulat Betung, Bulan Pengurindu di Batu Niah. Ripin Nyandang, Alexis, Debbie Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo dan Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Libengau, Debbie Aluk di Semunjan, James Pengiran, Emilia Valentino Polokan, Stamos, Jewish Love Ngau, Kaban-Kaban Kebukai Meh ngarap ke terperindang. Any tinggi juga sinyapa. Terima kasih yang minta lagu. Kena merindang Shasha Amanda, Bulan Pengurindu, Ros Liao, Margaret Uncing, Alex Delta Binawata Barau, Stamos Tewis Jelof, Keliang Temawang MJ, Mami Sulu, Datin Sulunggau, semua kaban-kaban ke ngelalam eh ngarap ke terperindang. Mami Abah sinyapa minta lagu Winnie Albert MA. Habis diganti Nuan, kena merindang Margaret Uncing, ngagai Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richard Unup, Maribon Martin, ngagai Nuan Megat. Selamat bertugas di Konti Madeline Wolfred. Witi nyapa minta lagu Meligai Pengurindu, kena merindang semua kaban-kaban kengelalam eh ngagai Nuan. Selamat bertugas MA, jangan lupa untuk bahagia CGMI. Stamos TV Still Love MA, selamat berkonti minta lagu Fred Alpa, kena merindang semua kaban-kaban kengelalam. Selamat lelak malam tu ya. Terima kasih, jangan lupa untuk bahagia CGMI. Louis Frankie minta lagu Florian Heart, kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Ya, kepada tinduk ngarap ke terperindang. Serini Chen dan di Song MA Ningan Wan minta lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu, kena merindang dirimpu kabar-kabar ke ngelalam eh ngagai bala grup WhatsApp admin PWI peminat YFM Iban Kekia. Sida ya serumah ngau semua kaban-kaban ke ngelalam. Berjumat pulai lagi Kekia. Romantika Wai, kita ngau lagu di sada John Nicole Sanggam, ngau lagu ya Karung Surat Berbungai.

Ya, lain ke dituju, lain ke nerima surat nah. Henti ini sporting, aki sporting nak ngawak. Jadi kau sanggam kau lagi ya karung surat berbungai. 17 minit lagi sudah aku lengkap ke program kita Romantic Away. Ungkap ya malam tu Sindon Edi Sinyapa yang minta lagu Meligai Pengurindu. Kena merindah diri pun meh ngare kabarnya Ricky Ribot Nabin Kebaja Bulan Pegari Rosin Kunyau engkau kabar-kabar kebuka engkau peminat YFM Iban Station pemerintah kita yang harap ke terperindang Jeremy Kim kasi nyapa. Ok, minta lagu kena ia merindang grup FB ya. Ok, Balakaban Lili Sita Sia Indai Ajia di sebarang Alendo Diaw Helena Louis Julia Vincent Sedatu di Miri ini Uni di Sabah Gagenuan Mega MA selamat bertugas di konti. Ok, engkau semua bila kita kasi nyapa di FB kami kena sempat dilansa aku peminta kita engkau lagu kena sempat ditebah mega kira ke utang maya ke bisi awaknya duraku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya tiga gil lagu ungkep ya Romantic Away kita malam tu Scorpion Under the Same Sun kedua lagi Mr. Salem Jamal Abdillah engkau Zamani Isabella 98 kemudian dia Sylvia J Pantah Suar malam tu kita belalak engkau hati ke juga ya lantang tidak jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu 24/9 sudah kita ingat Dani ungkap ya pagi lari 5/25/9 tahun 2026 ya terus sendingan kami tengah malam nyentuk ke 6 pagi Timang Kerbak Tawas. Bakal selama pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia kita bertemu tengah hari 6.

0: Niaga bala kita nuan dia ke benua posing mawat bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup dengan Utai Tumbuh dengan Mayuh Agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

SJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kebegak kabar

Paya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Juara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di asal skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul nuan, awak kesidak di berkuasa, rengkah jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri.

0: Kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja. Tau kengal gaya orang bukai tiap buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merit bakas madina dai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari. Segur.

Dalam sitiup pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi enti orang bak belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku,

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Safa ke dekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: tanaw ba telepon, lebuh mai kereta kita. Tau ngenakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello? Ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Maya Arido, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena bayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kitanya, segi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayate.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawing Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

Tabik Basah menuju Balai Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Nanti bisa report senentang pengerkai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta endak nampuang berita tindak amat. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Cakup tangkan tu ari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bahagian acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Safa dekat Maipulai trofi pemadat bilang Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa dekat Maipulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadat bilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis CSG ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: CSG ke-9 ngelatih ke industri.

74 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ABC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang ngari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kucing 101.3 FM.

0: Dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dinya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang tak berbunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ambil basah menuju Balai Peningah. Aku Mitri Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Enti bisa report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Enti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakup tangkan tu ari Komiti Penyambung Engkau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pengen kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Beba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain man.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita.

0: Sarawakku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai. Ninga ke WiFan 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa
3: Safa kedekat mai kulai trofi pemadu terbilang ba anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat mai kulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: dekat merecah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Sapa dekat Pai Kulai trofi pemadu terbilang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mike Polai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mike Polai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

trofi juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pengerah Pagi YFM.

sembahyang pagi hari gereja Anglika. Kita batu aku dulu dekat Meri selamat pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson juga sebulan hari gereja Anglika. Aku kembali kita sama dia jenuh dah lama. Lalu sama sembahyang aku pagi tu. Waktu kita ngepun ke pengok kita sehari tu ngau sembahyang. Kita patut berterima kasih ke semua pemanah lah tolong ngau kita. Kelebih lagi kau dah ngitu kita malam kau dah lemai kita mendoa hari siang hari itu sampai kita kami ngaku salah talah apa yang nak ngurwal kudus kami dah salah dalam peragam dalam jaku dalam kerja kami boleh penyalah kami putih besai menyalah kami minta Tuhan kasih ke kami lepas kami repenyai kering kami dia mana lebih kami penghidup timruan. Wakala talot madu kuasa ti madu pengasih ngampun kita muai semua penyalah kita merik kita hari ngubah ulah kita menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus yo oleh Yesus Kristus Tuhan kami amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil St. Matthew bagi 18 berengkah dibaca bu ayat 1. Lepas mayanya, sedap murid datang dengan Jesus selalu nanya, siapa orang tip madu besai dalam perintah serga? Ya lu ngangau ke siku anak mit, lu ngasuh ya berdiri buat tengah-tengah sedap. Ya lu berjaku, enggak benar, aku madah dengan kita. Ti kita enggak berubah lu jadi bakal anak mit, kita enggak boleh tamak dengan perintah serga. Barang siapa ngemaruh ke diri bakal anak mit tu, dekat jadi orang madu besai dalam perintah serga. Barang siapa nerima anak mit bakal tu dalam nama aku, nerima aku. Ti kita ngasuh siku residok ke mit, ke harap ke aku, berdosa, mana lagi inti batu kisar, ti besai, ditancang ke berkuang orangnya, lalu ia dibuai, ngegetasik ti dalam. Itulah menunya lemah utai ti ngasuh minsia berdosa. Penguji nak nak tahu nak datai. Dan itulah orang ke ngasuh penguji nyok datai. Lalu nanti jari tahu ke kaki nuan maik nuan berdosa. Tetak lalu buaya. Menahgi nuan tamuk ngagai penghidup. Nadai jari tahu ke kaki sepiak. Hari kebisi dua pihak. Jari tahu ke kaki. Tanuan dibuai. Anggi api tidak nemu padam. Lentik mata nuan maik nuan berusaha keruk. Lalu buaya. Mana lagi nuan tamak ngai penghidup. Maik sigi leka. Sigi aja leka mata. Hari kebisik dua igi leka mata. Tahan nuan buai ngai api neraka. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya. Kalah talon. Sampai kita ya. Kalau Allah di madu kuasa nuan kengagok kami mensio. Semua utai ke dalam dunia tu. Nuan gai medok ni biak nuan mati ke tegal dosa. Ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa. Minta nung lepas kami di dosa di tahun ngasuh mati. Megok penyakit di tahun ngerusak tubuh kami. Kami bersampi ngadap nuan apai. Minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesaya ria atas semua kuasa. Ari atas semua kuasa penyakit di bisik dalam dunia tu. Nyalai apai kami di serga, selamat ke kami, resmu utai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpintok kami lama anak nuan Yesus Kristus. Di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan, jadi me penekok nuan, bakal dalam surga, kenyam menggok dalam dunia, beri ke kami, penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun orang di salah ngelaman kami, itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana nuan tiba mpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 102, buku lain ngobala kuaya, resen Thomas Cathedral.

0: pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Balat tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bau manah anang belat tapi kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai digagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajak megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketa hari. Boleh ke duit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Tik ga bisi lebih pakai dudi hari.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Okey, Bujang Kenyalang hari Deran Sundang mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Ngepun ke awak pengerap pagi hari 5 ke Sarito ya, 25 bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Kita ke dia di Serata Bumi Kenyalang lalu pihak megak kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ngau mega channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama oleh ngepun ke hari baru sehari tu ngau lantang serta likun. Lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak kita ke sehari tu ya. Jadi bawa pengerap pagi hari 5 ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi 6 bakal selama 7 pagi itu lagi maca dulu pesan berat ke dikirim bala peningah kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8:30 pagi itu lagi inti dari penanggul kita dekat ngagai mini studio RTM di Betuang. Apa kompleks sukan Betuang. Ninga ke Randau, Mr. Edmund Langi bergulai ngau resident Betuang. Berkawal ngau program Sarawakku Sayang bagi benua Betuang ke Berengkah Ari Sarito ya. Jadi bala peninga kita di Betuang ke Sarito bisik dekat ngagai kompleks sukan Betuang. Yang mega kita hari menua bukai mega yang ke bisik dekat ngolo program ke diatur Berengkah Ari Sarito. Kita ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur mujur di pejalai. Seminak kita yang tadi anang nak nyaga pengerai kita empu atau berindi hari menua kita ke agi bersebun jam ke diatur ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah berperindang dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke pagi tu untuk bala peningah. Lagu kedua kita hari Jenarino Ceraki Lenyau Tembaga Ganti Pirang.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, kau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengerami tu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama meh kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau certificate ungkup Balai Nebia Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register Nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palang pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.

Besih Bujang Sarawak hari Baby Shima Siko hari penyanyi ke Besih Megak Merindang kita program Sarawak Ku Sayang di pagi menua betul malam pagila ya. Jadi itu kenang program Sarawak Ku Sayang di pagi menua betul atau Besih Jako Gerah atau ke penerang ke pemadu baru kalai pengawal senam robik betung berikut ngau ngohet sikai nyerumba program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua betung ke dekat diatur hari Minggu tu ialah udah di cancel ya. Jadi pemutus tu dikaka berindi hari Jakul Alau hari upis pengerai bagi menua betung berindi hari penanggul sebun ke nyadi ngau megak baca indeks pengamah angin bagi menuanya ke agi bak tiga sti nak manah ke pengerai tajak pihak pengawal ngau aktiviti bukai program Sarawak Ku Sayang dekat di pejalai ke nitih ketimpuh ke udah ditetap ke. Jadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang tau diatur berengkah hari sari tau ya nyentuk ke hari Minggu tau ilak. Okey, jadi nya megak penerang ke pemadu baru ke berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang. Lalu kita sama nemu megak kemari upis Menteri Pelajar menua Sarawak ya bisi ngeluar ke Jakob Penerang kalai sekolah ke dipegai upis pelajar Palilih Serian lunduk ngau ke Nawit ditutup sementara nyentuk ke Sarito ya. Jadi pemutus tu digagak Tegal baca IPU bak ketiga-tiga pilih menuanya ke bak tikas ti palat nak manah ke pengerai. Jadi Direktur Opis Pelajar Menua Sarawak Encik Umar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Lalu berindik adanya sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR di pejalai ke sepemanjai timpuh sekolahnya ke ditutup. Jadi yang maksud ke penerangnya lebuh ke dirandau RTM kemari ya. Lalu sekolah di Palilih Kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di Palilih Serian ngau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Nyak mega penerang ke berkawal ngau operasi sekolah bak sekedar kanan dor ke ngerikut ke baca IPU ke ngelui hari 200 nyak baca ke atau ke tikas ke balat nak manah ke pengerayam. Lalu aku bisa mengganyengu website APIMS ke pagi tu. Jadi baca ke pemadu baru ke bisik di pedak aku di tu. Kucing baca IPU ke pagi tu 170. Lalu di Kota Semarahan 168. Di Serian 180. Di Seri Aman 168. Lalu pihak megak di Bintulu 107 baca IPU ya. Baca IPU ke pemadu baru ke boleh dipedak kita ba opis rampak menua tau ke ba website APIMS nur kita tadi boleh mendak penerang ke pemadu baru berkawal ngau baca IPU di menua kita. Jadi harap ke sama-sama nyaga pengelikun pengerai kita ampu lebih lagi kita ke bisik ngerja pengawak di luar rumah anang anda ngena pemampul hidung ngau mulut meh ya lebih lagi ba kanan dor ke baca IPU ke nak manah ke pengerai ngau mega balat nak manah ke pengerai dikena nyaga kita ampu lebih lagi kita ikan ke bisik penanggul pak sepuat kini ya ngambil ke nak nanggul pengerai kita. Okey, nyak tadi
sekedar hari penerang ke pemadu baru, info-info ke baru ke diterima, udah tu lagi ke berkongsi ke berita-berita bukai, penerang-penerang bukai ke bisik diterima kepala peninggal kita. Okey, tu Raban Masterpiece menyadi.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SJSJ, Aram Sampal Datai, SJSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai membayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SJSJ ke-9.
0: SJSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SJSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SJSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumaga kena tabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: 24 jam YFM segulai sejalai gau kita. Merindang kita gau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Apa jam kedua atau peninga maca dulu pesan ke basic diterima hari peninga kita ya. Kalau pesan ke terubah tu hari lalin anak layang madah ke anak ya tuai rumah mawan anak lalin tuai rumah mawan anak lalin udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pe rumah sidampu ianya pe rumah lumur 48 jalai sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya, ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suku ngelubu antu nyemungan sekaru tintin lalang uang panjai nga uang panda di sebangki bintung seremat bara bui suai miri keduh seratu ruban ngebega kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia Gip kaul ngapsan rabato kita tahu bertelepon ngagai gue anak lalin abak lumur 013-840-0847 tau kenuju Dennis anak lalin 012-8840-188. Ya tadi pesan madah ke tua rumah mawan anak lalin udah nada ya lalu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya rumah lumur 48 jalai sukung kampung Tunku Abdul Rahman Lambir lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan ke dua tu hari undi anak Ajit tau ke Abdul Rahman bin Abdullah ari rumah ikan rantau Cire Ulu Untabai. Jadi pesan tu madah ke apa ya Ajit anak kasih tau ke Aki Unas udah nadai megak. Lalu niang tu dekat dia kubur ke ngalih ari tu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba Entabai layar sekarang aspek Brunei di Limbang Miri Sibu di Serikai di Pakan ngomega kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ajit anak kasih udah nadai. Lalu niang tu dekat di kubur ke ngalih hari itu lagi ya bak pendam Islam Serikai. Okey, nyak tadi pesan mega ke bisik diterima. Jadi pesan ke Siti tu hari Inpim anak Bungkuang madah ke Sendun anak Aliang tau ke Inairin udah nadai mega. Lalu niang Sendun anak Aliang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi mereka ya pa rumah sedampu inya pa rumah Balili sungai Tema Ulu ni ya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kapit Sibu Sekerang Uya Paku Selangau di muka Bintulu Sebatu Nia Dimiri ngau muka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Irin 016-341-1162 tahu kenuju Inpin ya 011-150-3551. Ya tadi pesan madah ke Sendun anak Aliang tau ke Indai Irin udah nadai. Lalu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Balili sungai Tema Ulu Nia lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya hari cigu kana anak usin madah ke menjadi tuai sida ianya ex-sarjana kaya anak usin tau ke laki
Perida Nak Tedung udah nadai muka. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayuah malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah hancung lubu lajuang nanga meluan julau. Lalu ni yang tu dekat di kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba macan kerangarian rantau rusak ulu kenawin ba sepituh julau kerangan bulu rayah ulu rayah hili pui kenawin nanga nilau siring nanga taba sindun anak kali ba batu matup julau pihak mega kaban belayan ba nanga taba rumah Andin, rumah Jabing, rumah Jandah, Sungai Tangai, rumah Mesum, rumah Tat, pihak mereka kaban belayan ke buka ya, ke ndak ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex sarjan kaya nak usir, ex sarjan kaya nak usir. Tau ke laki Perida Nak Tedung udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah hancung lubu lajuang nanga meluan julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, nguyang akai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan Ari Santa Anak Talit madah ke Inaya ini anak dadu ini anak dadu tau ke Inaya sa udah nadai muka. Lalu niang ini anak dadu tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila inya ba rumah semen atau ke rumah punai baloi skim Sekerang lalu dekat di kubur ke hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batu lapan maloi tebaruang penti rumah empadi yang nanga buno, rumah jengin kejemut Sekerang, rumah amin saka betuang, rumah Maxwell Lipa ini ya, keriu nia lempawang spa betuang, rumah Berwin tabut Sekerang, sambun ba senglau ngau mengka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu madah ke inyi anak dadu, inyi anak dadu tau ke Inayasa udah nadai lemai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah Simon tau ke rumah punai baloi skim Sekerang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke buka itu peninggal pesan ke sekali itu ianya hari Brudi anak Anggai madah kengintu 100 hari ni yang Anggai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu ianya ba rumah tunai nanga bengap pa lubu antu. Pesan tu nuju kaban belayan ba pes 1 ngau pes 2 batang ai di lubu antu batu bebini atas batu bebini baru sekayu ai lemana baka ba kapulu kapuili lepu mawang atas ngau baru di kenawit sebang danau bintulu miri ba peninjau batu nia tapang punga ulu sumpah ngau deluk batang air pihak mega kaban belayan ke buka ya madah ke ngintu 100 hari keniang angai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 10 pagi ba rumah sidempu inya ba rumah tunai nanga bengap lubu antu. Jadi pesan ke Siti tu inya hari umbau tau ke Hilda madah ke ngintu genap setahun niang apa ya enyak niang ex cikgu Wigland Britain ke udah anada ya. Lalu pengawal tu dekat diatur pergilah maka 26 hari bulan 9
pukul 6:30 lemai ba rumah sedampu inya ba beratuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah selaka beratuang, rumah gaduh sungai Nabau, supu rumah layang nangai ipus, rumah lindung kudu, rumah suling kajang, rumah Wilson abana puai, munggu ai semuncan ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur umbau tahu ke Hilda nya pa lumur 0168076150. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wiglen Britain ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lemai ya pa rumah sedampu ianya di beratuang. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Udah terlalu aku nampung maca pesan berat ke Bukai. Kita ingat tu nak lama mendiang ke lagu hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

0: Sembilan pagi.
1: Okey, okey, ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu Ari Anita Naunggam madah ke ngeta sulit ni yang ex pengajar Unggam anak dunia tau ke ni yang apai Renal ke dekat diatur pergilah ya 26 hari bulan 9 pukul 7 lemai. Aba rumah sidampu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabuang jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba ai ulu ruban panjang ruban kup ibus salkra ulu ruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang keriana seratu di Kuching, di Semanggang, enggak mega kaban belayan ke Bukai kena ulih dia sebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Ci 013817 027 tahu kenuju apa iki 019 468 8616. Jadi pesannya tadi madah ke pengawak kata sulit niang ex pengajar Unggam anak dunia ya. Tahu ke niang apa Renal ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai apa rumah sedampu enyak ba rumah suli engkajang pelaso kabuang. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari gayet anak jubin madah ke ngeta sulit niang bini ya inya kemban anak lium ke dekat diatur pergilah maka 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai pengawaknya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah jantan Mucau Keranggas Ulu Sekerang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih di sebut itu magang madah ke ngeta sulit ngau ngupa santa balu ke niang kemban anak lium ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya apa rumah jantan Mucau Keranggas Ulu Sekerang. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu pesan dari Richard Mawan anak kandau ke kalai pesan tu madah ke ngeta sulit niang Elizabeth Gruda anak ex pengacara Janggung ke dekat diatur pergilah mega 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah Desman Sungan Kemidan Jaya Awi Seratu. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan di Serata Nur kena ulih dia sebut itu magang inya lebih lagi batang awi batang kerian saka betung seratu ruban Kuching Sibu Bintulu Miri ngomega kaban belayan ke Bukai madah kengeta sulit niang Elizabeth Gruda anak ex pengacara Janggung ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai ya pak rumah sidampu inya pak rumah Desman Sungan Kemidan Jaya Awi Seratu. Okey, ya tadi lalu pesan ke Bukai itu ianya pesan Arya Catherine anak Janting madah ke pengawak ngintu 40 hari keniang apa ya enyak niang Janting anak Jandang ke dekat diatur pergilah maka 26 hari bulan 9 2026 rumah sidampu enyak ba rumah Monica Cum Sebu Tengah Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Bijat Geran Stumbin Entulang di Betung di Kuching ngau maka kaban belayan ke Bukai ya madah ke ngintu 40 hari kena yang apa ya inya niang janting anak jandang ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 apa rumah sedampu inya apa rumah Monica Chum sebut tengah Tanjung Bijat. Okey. Okey, lagu pesan muka ke bisi diterima hari peninggal kita. Kita berperindang baru peninggal. Tok Aria Igu Anthony Malika ya Pengrino. Jadi 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peningah. Dia tu menabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak boleh ndak setipak ngau pemansang infrastruktur runding. Tukang karang Sarawak dilalau ngasil ke karya mandang ke jerita jaku ngau pesaka asal menua. EEC 2026 Sarawak negap ke pelajar ngau pemertiati perkara rampak menua.

Jadi itu isi berita. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak boleh ndak setipak ngau pengawak nubuh ke infrastruktur perkara rundiang dikena ngada ke raban bangsa ti berpenemu kreatif serta boleh napi ubah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pemansang modal Malaysia berguna amat dikenal tentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus dipejalai dengan pengawal tinguasa penemu teknologi ngau innovation. Jakutnya dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawak berjadi ke pengerami Literature Sarawak 2026 di Miri. Ku ia budaya maca ngau literature ulih ngada ke rundiang ti critical imagination ngau penyiru kelimpahnya di medium dikena merti ke identiti ngau penelebak rakyat Sarawak. Berapa banyak Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng mega merangsang mayu hagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya ting merat ke cerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambil bisi diangkat ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang kenyadi film, animation, main digital ngau pelasar media baru lalu harinya oleh merik pangka ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 mega bisi disuak ke bawah pengawaknya. Pengerami itu dikarab deka terus diatur tinya di pelasar nur numbuh keraban bangsa Sarawak dirindu maca berunding serta nengkebang. Sarawak terus ngedegap ke penemu bak perkara rampak menua dengan pengawak tingatur kerja jurai pelajar rampak menua 2026 EEC 2026 ti ditagak diatur hari 27 nyentuk ngakai 28 hari bulan 10. Sapit Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja jurainya dekat ngempuruk ke urung 350 ikurang hari mayuh bengkah sektor dikena negap ke pelajar ngau pemerhati-hati rampak menua. Batang tujuh pengawal tu nyengkaum ngenegap ke raban pengajar, institution, ngau pemekuh rampak menua dengan pengawal berkongsi ke penemu serta atur pengawal teknikal. Berbagai banyak pengawal tu nyadi pelasar dikena ngenegap ke kerjasama antara sektor dengan cara ngempuang agensi perintah, institution pelajar, raban akademik, NGO ngau community. Pengawal temukak dikarap kuliah meri input ngau perambu strategik dikena nyukung pemansang pelajar rampak menua. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita EEC 2026 di Kuching. Upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Community KPWKM naga dekat ngada ke 50,000 ikorang ke Landiak Ngibun lebuh manggai bak tahun 2030. Inisiatif tu mungkur pengawak ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institution pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madah ke programnya berengkak

ngau 400 kurang about tahun 2024, lalu tahun tu naga 2000 kurang diambil ngulu latih. Sesi latih keterubah ngawal sidak tiga wak ba institution upis menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai mengsia mayu. Kerja samanya mega di Keremai begulai ngau universiti ngau sektor luar dikena ngangkat ke modul latih ngau pengelandik ngintu timungkur suku teori ngau praktikal. Ia berjakut dengan pengarah berita sepengudah berjadi ke pengerami apresiasi 2026 nembiak pelajar nyulun Sekolah Sekendari Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Basic 177 ikut nembiak SMTS nerima anugerah bak penyulut sida dalam bidang akademik ngau co-curriculum. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi RYFM.

pengawal senam robing betung berikut ngau ngohet sikai nyerumba program Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betung ke dekat diatur kena hari minggu tu lah udah dikinsil. Pemutus tu dikakak berindi ari jakuk lalau ari upis pengerai bagi menua betung berindi ari penanggul sebun asap ti majak nyadi serta baca indeks pengamah angin API bak bagi menuanya ti manggai bak tikas ti nak manah ke pengerai. Tajak pihak pengawak ngau aktiviti bukai dekat di pejalai nitiah ketimpuh ke udah ditetap ke. Program SKS bagi menua betung berengkah diatur hari sarito nyentuk ke hari minggu 27 hari bulan 9. Program tu bisi nyedia ke mayuh macam aktiviti komuniti, pemansang, pengawak dagang, lumba ngemain, ngau pemerindang serta beri peluang ngagai komuniti menua tu sama ngericah kagi pengeraminya. Berapa ngunya studio mini RTM ke bisi dibuka ba mua panggau besai sepemancai programnya ke diatur. Sekolah hari baru upis pelajar pelilih serian Londo ngau kenawian dekat ditutup sementara nyentuk ke sarito. Pemutus tu digagak Tegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat nak manah ke pengerai. Direktur pelajar Sarawak Omar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berindi arnya sesi ngajar ngau belajar bak rumah PDPR dekat di pejalai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang natai ke penerangnya lebuh ke dirandau RTM tengah hari kemari. Sekolah bak pelilih kenawit udah ditutup kenyau hari satu tu tadi. Lalu sekolah di pelilih serian ngau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Kem eksplorasi potensi Nembia nyadi Siti Aricara dikena ngenegap ke pengawak nyeliah dadah kelimpah hari ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai Pak Rapa Nembia. Kaban Kaunsel Negeri Kabung Datuk Muhammad C. Kadir madah ke programnya ngembuan tuju deka nerenak ulah pengawak ti positif ngau gaya penghidup ti berpengerai kelimpah hari berjalai ke intervention tumu ungkup Nembia ke dikelala bisik risiko. Intervention tumu berguna amat dikena tentu ke sebarang risiko salah guna dadah boleh ditemu serta diputar ke tumu. Ia maksud ke jakunya rambau pengawak nutup kemnya bak Dewan Pantai Tanjung Kembang di Kapuang. Siko Indo beranak ngau selamat dalam sebuah bas mensia mayuh bak mua klinik pengerai jalan masjid di Kuching lemai hari tiga tu tadi. Driba basnya nguyang ke basnya angkai palandor ngengkah ke kereta bak mua klinik lalu natai ke penerang ngagai staf perubat senentang siko penumpang Indo ti ribat sarat dekat beranak. Nitih ke penerang Facebook klinik pengerai jalan masjid lutur ngau induk misi berumban ngelawak basnya nur merik bantu. Tim perubat mucur mantau induknya beranak ngau selamat tajak diadu ke dalam bas saja. Induknya ngau anak mitnya ti baru ada dianjung agai hospital besar Sarawak ngambil ke di perubat ngau silia agi. Kes tu ianya kes ke terubah kenyadi pak siku induk ti beranak lebuh nepan bas mensia mayuh madani kenyari servisnya dipejalai ke berapa tahun tu ke udah. Di kena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak ulih nak setipak ngau pemansang infrastruktur runding. Tukang karang Sarawak dilalau ngasil ke karya mandang ke jerita, jaku ngau pesaka asal menua. EEC 2026 Sarawak negap ke pelajar ngau pemerhati-hati perkara rampak menua. Berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Kulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bisi ngulu sesi jaku pengerang ba Indo Upis, Upis Bertanam Tupi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku pengerang tu ianya Direktur Upis Bertanam Tupi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa upisnya dalam memansang ke sektor bertanam tupi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku pengerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam tupi ngga pemansang raban bansa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penulung menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis Bertanam Tupi ngenatai ke penerang ngau pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam tupi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertupi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito ianya lawiak. L-A-W-I-K, lawiak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuk-lintuk. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuk-lintuk. Mayangena seleka jakuk tu ianya endak merti aku tai tikku pengajarnya laban kelawi amai sehari-hari tu kelalu buntau. Tau ke? Nadai kami kinduk tu nemu jadi ngau laki tik kelalah baka empangwapnya. Asuh ngerja pengawak mimit lalu lawiak baka kena kelak tinduk setahun. Nyak nakak seleka jakuk sehari tu ianya lawiak. Seleka jakuk sehari tu tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
4: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah kalau tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nyamkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindang dengan penyanyi lama Iban,

0: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah didriba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari